0: pagi 6 hingga 10 temani anda. Chit-chat pagi.
1: Okay, Sukan Adventure pagi. Terima kasih. Thank you, syukran. Yang terus saja bersama terbuka terkekal terlayang untuk sama dengan teman anda. Hujung minggu hadir bercuti bahagi sebagian besarnya, tapi yang bekerja bertugas shift itu tanggungjawabnya. Dan juga samatlah yang meniagakan cari rezekinya di hari cuti ni, mungkin kita doakan bertambah rezeki petang lagi. Kalau semalamnya bank gaji dah sampai, mungkin ramai yang keluar berbelanja kot hari ni. Mungkin kan, mungkin jadi juga bisa banyaklah jualan-jualan. Dan juga lokasi-lokasi pasien jualan ramah tu akan jadi tumpuan juga kot. Kan, boleh intai tengok, nanti saya kongsikan juga lah antara lokasi-lokasinya. Nak kuasa semua memang tak dan, cuma beberapa lah. Cuma untuk pagi ni, kita kalau nak cerita saja, nak sembah-sembah santai saja di hujung minggu, cicit pagi, kan, nak ajak dengar-dengar kita, sama ada ke talian ke WhatsApp pun tak ada masalah. Kita kalau hidup diri sendirilah, kalau tadi antara sayang ke selera kita, sayang pada selera kita ke, sayang ke tubuh kita ke, yang mana jadi pilihan anda? Anda sayang selera makan anda ke, anda sayang tubuh badan? Kan, boleh kongsikan lah kalau ada. Kan sajalah, kan, kita nak tahu anda pilih yang mana. Kita lebih sayangkan selera kita ke, sayang ke tubuh kita ke, anda pilih yang mana? Boleh cerita dengan saya lah pagi ni, zingar-zingar kejap kan, kalau ada celah masa luangannya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ayi. Masih sekali lagi
1: ada apa kat kita, masuk acak kali pun tak apa, muka tak ada tu.
2: Belum nak pergi makan roti canai.
1: Iyalah kak kita kan. Dah je nak tanya, kalau antara selera lah, sayang ke selera ke, sayang ke tubuh kita?
2: Kalau tak roh, kalau tak roh masa sekarang ni, alah kemuda ni, sayang ke tubuh kita lah.
1: Alah kemuda, sayang ke tubuh kita. Jadi kalau sayang ke tubuh kita, roti canai terus keping dah lah.

0: dia memang jaga.
1: Dia gini Kak Ro. Order 4 keping, makas keping, 3 lagi kamba.
0: 3 keping
1: dah aku beritahu. Dah dia tak boleh lah. Saya pun tak boleh dah. Ha, sebabnya sudah dibagi amaran. Ha, warning.
0: Alak muda ni kena jaga.
1: Yelah kan. Ha, gitulah kita. Alak muda ni beringat belaka. Tapi dia ada sengah-sengah kadangkala. Sebelum kita tengok makanan, kita rasa nak sayang badan. Dah tengok lauk pauk hidangan depan mata, hilang pula sayang badan. Sayang kesera pula.
0: Tak boleh gitu lagi. Kak Roh jadi.
1: Boleh kontrol ya, boleh kontrol ya. Bagus lah Kak Roh. Kemah Kak Roh kita. Baik, terima kasih.
0: Sama-sama. Bye.
1: Bye, Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Okey, tu Kak Roh kita. Kata pendengar kita yang kedua pula. Halo, Assalamualaikum.
2: Hello, Waalaikumsalam.
1: Ya, siapakah milik suara itu?
2: Pagi tadi masuk dari.
1: Apa kita masuk dari? Kak Mah kita?
2: Tehmah.
1: Tehmah lah. Antara sayang selera ke sayang ke tubuh?
2: Sayang ke tubuh lah. Sudah ada denyakit ni.
1: Ya betul lah kan. Betul juga ni. Tapi
2: kan
1: ada je tehmah saya jumpa. Walaupun didiagnose macam-macam perkara, tapi makan selera ni, Masya Allah.
2: Macam sekarang ni, dok sangat lah. Nasi tu ambil sikit je je.
1: Betul-betul ikut sokata.
2: Maknanya lauk tu memang kita ambil banyak. Lauk memang ambil banyak. Tapi nasi tu ambil sikit senduk je lah.
1: Ya. Tapi lauk banyak pun nak akan ambil sampai sedulang.
2: Maknanya lauk-lauk gitu dok ambil lah. Ambil lah. Dua keping gitu je lah. Kalau tengok kambing tu, memang tak boleh tinggal. Kalau kambing tu
1: kambing tak boleh tinggal lagi ni.
2: Tak boleh tinggal lagi ni. Tapi dok lah cari.
1: Tapi
2: kebetulan kalau pergi Kenduri tu ada, ambil.
1: Betul lah. Rezeki jangan ditolak.
2: Lepas tu kalau roti cana tu, tema biasanya ambil roti telur lah.
1: Okey.
2: Kalau roti dia kosong tu tak cukup sekeping kan. Ya kecil kan nipi. Jadi kalau kita bagi telur tu kenyang sikit.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Tak kejap mana. Okey, baik, terima kasih.
2: Okey, sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu pula temah pula kan. Tapi tak apalah, boleh kongsikan lagi di WhatsApp kita ke di TikTok pun tak apa. Singgah-singgah bersama. Baik, dengarkan pada Kak Belah kita dengan Selik ini. Sesan kau datang dah sepatutnya kepada Tomo. Exercise lah di pagi hari. Berlari ke sana ke sini. Kan? Kesimbangan tu badan. Nasihat kau orang. Saya berlarinya tak. Berlari ke konti tu pun sebab kena lari ke sini. Kita saja bersama di Terengganu FM. Mesra ceria. Santai hujung minggu. Temankan air.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Cicet Pagi.
2: Ya, cicit pagi terus saja bersama di ujung minggu bersama kanai teman-teman untuk waktu sekarang ini. Jap sembang pagi ni. Antara sayang ke selera ke? Sayang ke tubuh ke? Yang mana? Yang mana dulu? Yang mana dulu? Tapi kalau tak ada yang cerita lah tentang sarapan pagi, canai dan sebagainya. Tapi itu antara menu popular lah. Dalam kategori antara menu popular di negara kita ni, tempat kita termasuklah di Terengganu juga kot, sama kan. Roti canai, lepas tu hidangan goreng-goreng di belah pagi, mi goreng, kutia goreng, nasi lemak dah tentu. Sini lagi lah di Terengganu kita, nasi lemak ikaya. Kan, unik situ pula. Roti bakar, lepas tu nasi kabu pun ada banyak kat sini. Tapi antara benda-benda ni, dia kalau diamalkan selalu akan adalah kesan pada tubuh badan kita. Sebabnya kalau ikut kepada angka diabetes pun, kalau nak dikira, kira-kira 15.6% individu dewasa di Malaysia ni ataupun satu daripada setiap 6 orang menghidap diabetes. Itulah kan. Tapi pesanan untuk diri juga kita jugalah kan. Cuma kalau anda pilih yang mana, baik boleh kongsikan bersama hari ni, ada kiriman WhatsApp bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama tak ada, nombor telefon, data peribadi tak boleh baca. Katanya kalau saya lah antara sayang ke selera dengan sayang ke tubuh dulu. Dulu masa muda-muda dulu, sayang ke selera lah ni alah berumur, dia kata alah berumur. Alah kau berumur ni sayang ke tubuh dah lah. Tapi kadang-kadang apa ni eja ni, dia salah typing, tergelecoh juga. Dia orang Kelantan ke ni? Okey, baik, terima kasih untuk yang berkongsi dengan Ayi pagi ni. Kalau ada lagi boleh singgah-singgah bersama dengan Ayi antara sayang ke selera ke sayang ke tubuh ke, yang mana? Duduk depan dulu lah ni lah kan. Sebab ada seorang dulu, kita pun selalu dengar perkataan ni, makanlah selagi kita sihat dan sakit, tak nak makan dah. Tapi ada sesengah tu pula, beringat sebelum sakit, makan berpada-pada. Kalau dah sakit, lagilah payah kita. Jadi yang mana satulah kan. Pegangannya, tapi pegangan yang bagusnya beringat sebelum kena lah. Tapi payah sebenarnya nak kawan nafsu makan ni. Tak kata orang, saya pun samalah. Nak macam mana eh? Okey, mendengarkan pada Akar ni baru betul. Lepas itu lagu Adik Saya Ambil Sore di Terengganu FM. Mesra Ceria, Setia Bersama.

0: kat Terengganu.
1: Nak jimat pitih dah. Jom kita pergi jualan Ahmah. Di Pasar Raya Desa Segar, pengadang baru.
2: 24 dan 25 hari bulan Julai ni boleh jimat dari RM60 sampai RM120. Lebih 100 barang hari ya, murah belaka situ.
3: Ya, daripada berah, telur, lapin bayi, sampailah ke barang basuh macam sayur, bawang, harga duk masuk akal.
4: Jangan lepaskan peluang abas ini dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Layari media sosial Desa Segar untuk maklumat lanjut.
1: Jumpa anda di Desa Segar, pengadang baru.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
6: Hak Niza dari Parker. Lah, aku ingat ke pokmu dah saat ni. Erik jugalah aku tangan ya. Bukan dah. Awak jangan awak gitu, Zah. Saya ada kawan saya. Dia sudah kebit pada bank. Kereta sama dia kurang dah ke depan. Dia pun pergi duduk. Duduk. Laki dia di belakang. Laki dia ping, ping, ping. Oh, dia orang sebelah. Dia masuk, dia kata, apa awak eh?

Jadi manja gabungannya adik saya best orang. Minta-minta boleh jadi insyaAllah. Kita doang yang baik-baik je kan. Ha, moga baju pengantinnya muat. Ha, kalau sayangkan badan, kalau sayangkan selera, jawabnya makin kembang. Tapi semua jaga-jaga kan. Bila dah dekat-dekat masa nak menghampiri tu kan, dia beringat. Beringat. Cuma lepas pada kahwin mungkin tak beringat kot. Kan? Andaian. Bukan semua. Tapi cerita tentang sayang ke selera ke, sayangkan badan ke, kan, benda ni benda yang bukan main. Saya cuba cakap pada diri sendiri sebenarnya. Tapi hakikat sebenarnya, kadang-kadang mungkin kita makan dah kontrol, tapi tetap perut jalan ke depan. Sebabnya bukan dik kerana bukan hanya sekadar portion makanan, bukan hanya sekadar makan banyak kali dan sebagainya, tapi mungkin kaedah cara makan dan juga perkara-perkara lain yang mungkin juga akan ada kesannya. Contoh, kalau kita makan terlalu laju, itu pun salah satu perkara juga yang akan menjadikan kita ni senang perut untuk jadi jalan ke depan. Sebabnya kalau tabiat makan laju ni, dia otak kita ni belum sempat sedar yang hakikatnya kita dah kenyang. Sebabnya dia signal kekenyangan daripada perut nak sampai ke otak, dia makan masa. Sedangkan perut dah kenyang, tapi minda kita rasa macam tak kenyang lagi. Rasa macam lapar. Sebab itulah makan kunyah slow-slow, dan mungkin kita akan ambil makan dengan kadar lebih sedikit. Dan juga satu lagi, apabila kita dah makan-makan tapi tetap lapar, cuma mungkin kita terkeliru di antara perut kita tu lapar ke ataupun perlukan air sebenarnya. Jadi kalau rasa lapar, minum air kosong satu gelas ataupun satu botol kecil dan sebagainya, minumlah lebih kurang satu gelas. Kita rehat dulu kejap, tengok kalau rasa lapar lagi, maksud tu memang lapar yang sebenarlah. Kalau lapar tu hilang, itu sebenarnya kita perlukan air. Kan, acu cuba try test, mana tahu kan. Dah cari ikhtiar je. Dan kita dengarkan lagu ini sebelumnya untuk kita lainkan Batas Senja, dan sebab itu Norlela dan juga Dari Bawah Aku Jalan Pelan-Pelan. Terus saja bersama di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Baik, terus saja bersama dengan Terengganu FM untuk waktu sekarang ini 8.50 minit pagi. Baru saja bersama, terima kasih banyak-banyak. Dan kejap nanti, tepat pukul 9 macam biasalah, kita ke Kuala Lumpur dulu kejap untuk ikutami utama 9 pagi. Kemudian kembali bersama dengan Haidi di jam yang keempat untuk saya temani anda. Kan? Banyak lagi benda-benda kita nak sembang, nak cacik-cacik di pagi hari, mengisi dan juga menghiasi ruang pagi hari cuti rakan-rakan kita. Selamat lah. Yang exercise-nya, yang gotong royongnya kan, ambil kesempatan alhamdulillah membersihkan laman, itu pun satu perkara yang bagus dalam kehidupan. Dan kita ada dua lagu ini daripada Mimi Amelia, Amelia di Balik Cinta, dan juga Portrait Hakim and the Magistrate. Terus saja bersama di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Baik, masih bersama di Cerita Pagi Terengganu FM. Selamat pagi semua yang dengarkan di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus. Apa khabar bercerita pagi ni? Orang besok setiu pun agaknya okey je kan. Dan tidak lupa yang duduk di hulu Terengganu, pendengar-pendengar kita di Nungan Kemaman, yang dua daripada Terengganu, pendengar besar. Terima kasih banyak-banyak sudi-sudi untuk layankan dengan urusan kerja-kerja kita kan. Sebab azan kerja ni, dia kalau terbayang tentang kerja, maka gundah gulana lah hatinya. Sebab itulah jangan ditangguh-tangguhkan kerja, maka dia tak akan menghantui kita. Haa kan, tak kira lah. Kerja rumah pun kalau kita tangguh pun jadi masalah juga. Minggu lepas kata minggu ni, minggu ni ke minggu depan lah, minggu depan kata minggu satu lagi. Last kali makin meninggi lalangnya. Dah bertukar rumah ke taman negara. Bukan kat sini lah, tempat lain. Tempat sini semua okey. Baik, kejap nanti akan kita dengarkan untuk Senandika Bahasa, Bahasa Lama untuk siaran hari ini. Terus saja bersama di Terengganu FM, mesra ceria pastinya untuk pening.

0: Rahsia Terengganu FM semua.
1: Senandika bahasa,
2: menyingkap kata, membuka warisan.
1: Menerusi Senandika bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik. Satu perkataan yang sudah jarang kita dengar. Minggu ini kita akan mengenali perkataan tembis, yang bermaksud memarahi seseorang dengan mengeluarkan kata-kata yang pedas dan keras. Contoh ayat, tiba-tiba pemuda itu tembis apabila mendapat berita palsu daripada bekas tunangnya.
3: Macam tambah bunyi sikit.

Jasmine, janji kita dengan FM sejuruh untuk waktu sekarang ini. Selamat pagi yang baru sahaja kan celik matanya. Baru celik mata. Aduh, tadi dah celik semalam subuh. Letak kepala balik, menghala raik, masuk ke alam mimpi, masuk ke alam tak ke mana, sampai ke langit mana, tak tahu. Kan? Tapi itulah, kalau seboleh-bolehnya yang kita susun atur, walaupun hari cuti, tetap kita bangun pagi. Sebabnya rentak jam biologi kita ini, dia akan mengaruhi untuk pada hari Ahadnya nanti. Kalau kita adjust rentak jam biologi kita asal, takut nanti mood kita akan jadi terganggu pada hari pertama bekerja, pada minggu yang berikutnya nanti kan. Kesan itu balik pada kita juga. Cuma sebut janji ni, dah pukul 9.24 dan ni kata pukul 9 dah ke mana pula tu, tak sampai-sampai lagi, kata on the way, on the way, on the way. 9.24 baru on the way. On the way je daripada bilik ke daripada katil. Kan mandi tak lagi. Tapi yang dah berjanji, dah get ready. Tapi orang perempuan ni disiap awal tau. Disiap awal sebab masa bersiap dia pun lagi panjang daripada masa si jejaka. Kan orang lelaki ni, sauk tu sauk ni dah settle, semua yang wangi sikit dah keluar kan. Cuma nak siapkan rambut je lah. Tu pun kalau yang rambutnya panjang, kalau pendek lagi senang nak settlekan. Cuma ni kalau yang janji nak pergi barang dapur hari ni, yang pastinya kita akan cari tempat-tempat yang jualannya memberi lebih nilai pada kewangan kita lah, jualan rahmah. Kalau ikut pada jadual perjalanan jualan rahmah ni, boleh tengok di Facebook KPDN Terengganu. Ada dipaparkan infografiknya, lokasi-lokasi untuk hari ini. Antaranya kalau di Hulun Terengganu, salah satu lokasinya di perkarangan Masjid Kampung Cepuh di Kuala Berang. Pagi ni tu 8 pagi sampai 12 tengah hari adanya jualan rahmah. Dan juga satu lagi kalau untuk di Kuala Terengganu ni, di Batu Buruk, di kawasan, di tempat Agro Bazar Cendering, kawasan pendustrian Cendering, ni hari ni ada esok 8 pagi sampai 10 malam. Kan. Dan harganya betul-betul murah tau, 30% murah daripada harga pasaran. Saya masa duduk tempat lama dulu, kampung saya dulu, tiap kali ada jual ramah di situ saya pergi. Tapi sekarang duduk jadi bujang, tak masak dah. Main beli je lah seorang, maklum lah. Tapi tak apalah, ini antara tempat-tempat lah untuk lebih penjimatan, untuk uruskan susun keperluan dan juga kewangan untuk barang dapur kita. Kan, kita kita tengok lah lokasi-lokasi lain tu. Cuba kita tengok di Facebook KPDN Terengganu, akan ada lah tarikh-tarikh masa-masanya tu. Untuk hujung minggu ni, banyak sikit lokasi-lokasinya tu. Terus saja bersama di Terengganu FM, sambil-sambil layankan ini daripada Syafiq Farhan, dengan Baby Shima, Manis-manis Cinta. Manis cinta tak apa, manis gula. Kilang gula dah jadi kita. Dan juga daripada Dewa, Hadapi Dengan Senyum. Dan juga Senario, kitanya lagu Cepat Kaya ke, ataupun last-last jadi apa-apa ke dana. Terus saja layankan Terengganu FM, Mesra Ceria.

macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram Terengganu FM.RTM.

0: Lah, ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Ish. Apa aku kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.
2: Ya, dapat apa saja berita tapis-tapis dulu. Bukan IT je kena tapis. Walaupun TO sekarang tak kena tapis sebab dia ada teh huncang. Tapi berita tetap kena tapis. Kan? Yang macam tu lah untuk saya dua ni. Berkaitan dengan ni IC kita lah, kad penalan kita ataupun my card kita tu. Yang ditularkan di media sosial bahawa kegagalan kemas kini alamat selepas berpindah tempat kediaman boleh sebabkan seseorang tu berdepan tindakan undang termasuk denda sampai RM20,000. Lepas tu penjara sehingga 3 tahun ataupun keduanya sekali. Kan? Jadi ceritanya, kisahnya yang sebenar, tiada kempen ataupun operasi keras wajibkan rakyat tukar alamat pada MyCard. Itu ceritanya. Kan? Di mana kemas kini tu kena buat, tapi tak adalah sampai kena tahap macam tu. JPN dalam hantaran balas di media sosial maklumkan tiada operasi keras lah dijalankan bagi mengambil tindakan ke atas administrasi yang belum mengemas kini alamat MyCard. Kalau tak kira saya pun kena. Okey, tanggungjawab memastikan maklumat pada MyCard sentiasa tepat dan terkini adalah letak pada setiap pemilik MyCard. Sekiranya berlaku perubahan kepada alamat kediaman yang baru dan kekal, pemilik MyCard digalakkan hadir ke JPN untuk kemas kini maklumat tersebut. Dan juga kemas kini maklumat tu untuk ganti MyCard dengan alamat baru tu RM10 je. Jadi cerita yang berkaitan kena sampai denda RM20,000, penjara sehingga 3 tahun ni, hidup lah jadi gitu. Jadi apapun kita check-check lah kan, cross-check dengan page-page rasmi agensi-agensi jabatan berkaitan. Kalau ada apa saja isu yang berkaitan, kalau di page rasmi mereka pun mereka tak cerita, maka palsulah maksudnya. Senang je cerita.

Ya, yeah, hujung minggu Dijukan FM Mazda Ceria untuk temani anda. Tadi lagunya yang baru saja kita dengar pada Syura Zabin Ada Berkasih. Dan hari ini pun mungkin bersama kekasih maksudnya anak kita sayang lah kan. Kekasih kita dulu, sekarang dah jadi isteri. Tu kekasih juga tu, bekas kekasih. Okey, apa pun, kejap nanti kita nak makan ke jam yang ke-10. Jam 10 pagi, jam yang ke-10 pula kan. Lepas ini akan bersama dengan Judah yang akan temani anda untuk dianggun inspirasimu. Dan sekadar ini untuk air bersama. Kalau ada tak kena tersalah kata, tersasul bicara, berjuta kemaafan diminta. Itu kekhilafan, kekurangan saya. Dan rezeki kita bersama lagi di ruang masa, ruang waktu lain pula. Dan juga selamat untuk menelusuri di hari Jumaat penghulung segala hari. Kita kongsikan segala kebaikan untuk hari ini. Dan juga yang paling penting, hidup bukan hanya berkisahkan tentang kita, tapi berkisahkan tentang orang sekeliling kita. Tak kira lah walaupun sekecil-kecil perkara, kalau manfaat itu boleh mendatangkan kebaikan, maka bergandalah kebaikan buat diri kita juga. Yang paling utama sekali, bukan hanya sekadar untuk kita, tapi kita kongsikan untuk semua. Assalamualaikum, bye-bye untuk semua pendengar setia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 10.03 minit pagi waktu ini. Ruangan Anggun Inspirasimu berteman kami. Meju senyum sentiasa. Untuk edisi hari Jumaat, 24 Julai 2026, kita dah pun 9 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih untuk Ayi yang dah pun tamatkan tugasan lah. Temani anda semua menerusi ruangan ceria pagi bermula pukul 6 pagi tadi sampai pukul 10. Ayi temani anda semua kan. Okey, dah 4 jam sehingga ke pukul 2 petang nanti bertemankan saya lah, Mek Ju. InsyaAllah dengan pelbagai perkongsian informasi dan juga semestinya lagu-lagu terbaik lah untuk hiburan kita bersama hari ini kan. Yang sedang memandu berhati-hati. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang menikmati sarapan pagi, baru nak sarapan gitu. Okey lah tu kan, tak apalah lewat sikit pun kan. Alhamdulillah ada juga rezeki hari ini untuk kita makan pagi dah. Semoga semuanya baik-baik saja, tenang-tenang sajalah ya. Untuk edisi hari Jumaat seperti biasa, menerusi ruangan Anggun Inspirasimu pukul 10.15 minit pagi tak sebentar saja nanti. Sama-sama kita ikuti rancangan Ad-Dinul Khalis untuk edisi hari ini yang diterbitkan untuk siaran oleh Ijo. Anda juga boleh ikuti menerusi live Facebook Terengganu FM selepas ini. Okey, jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Orang Terengganu
2: nak jimat pitih dah. Jom kita pergi jualan rahmah
3: di Pasar Raya Desa Segar Pengadang Baru.
4: 24 dan 25 hari bulan Julai ni boleh jimat dari RM60 sampai RM120. Lebih 100 barang harian murah belaka situ.
5: Ya, daripada berah, telur, lapin bayi, siapalah ke barang basuh macam sayur, bawang, harga duk masuk akal.
6: Jangan lepas pastikan peluang abas ini dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Layari media sosial Desa Segar untuk maklumat lanjut.
7: Jumpa anda di Desa Segar Pengadang Baru.

0: ma razaqtana wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan.

1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin.

Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan juga terima kasih kepada penerbit Slot Ad-Dinul Khalis Zulkifli bin Yusof dan sidang pendengar Slot Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang khalis, agama yang suci, dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kosak hati yang khalis, kosak hati yang suci beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah untuk Slot Ad-Dinul Khalis pagi Jumaat ini akan menyambung pembicaraan sifat yang ke-9 daripada 20 sifat, iaitu sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita maklumilah sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita maklumi sifat Allah Subhanahu Wa Taala qadimah, sedia kala belaka. Sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala belaka. Dengan bau sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada nombor. Nombor satu, nombor dua sekarang, sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sifat yang ke-9. Yang ada nombor ni yang bersusun. Ini dak ni sifat Allah ni sifat yang sedia kala belaka. Sifat yang sedia kala belaka. Cuma nombor diletak mengikut susunan sifat yang pertama, sifat yang kedua sampai sifat 20 hanyalah kerana tanpa disusun mengikut nombor, maka kita tak boleh nak sebut macam mana. Bukan kata 20 sifat, 2 sifat pun kita nak sebut macam mana, kedua-dua serentak, mestilah kena dua sifat tadi, yang pertama kemudian yang kedua. Susunan hanyalah untuk menyebut sahaja, bukan sifat Allah bersusun. Tetapi walaupun sifat Allah ni sedia kala tidak bersusun, ulama' pun susunkan untuk menyebut. Ulama' susun ni penuh dengan hikmah dia. Yang mana sebelum masuk pada sifat yang ke-9, sifat ilmu, sifat yang ke-8, sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berhubung kait tu antara sifat yang ke-8, sifat iradah, dengan sifat ilmu. Yang mana dahulu masa saya membicarakan sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala, sekalikan dengan ilmu. Bicara sifat iradah, saya sekalikan dengan ilmu. Dan insyaAllah bicara sifat ilmu pun saya tidak akan lupa sekalikan dengan sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama susun ni penuh dengan hikmah dia. Yang mana sebagaimana sidang pendengar maklumi, ketika dahulu berjaan sifat iradah Allah, pembicaraan yang agak lama, berkait dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat iradah, hak rukun iman yang ke-6. Qada Allah, sifat iradah, saya akan pergi pada muafakah dengan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat yang ke-9. Sebelum tu saya seiringkan antara sifat yang ke-6, wahdaniyah pada af'al, dengan sifat yang ke-7, sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahdaniyah pada af'al, kudrah, pergi kepada qadar, pembicaraan rukun iman yang ke-6. Sebelum daripada kita memperincikan satu-satu sifat daripada 20 sifat ni, memperinci dia panggil tafsil. Kita mentafsilkan, kita memperincikan sifat 20 ni, terlebih dahulunya kita wajib mengetahui dan berpegang secara ijmal, secara ringkas, secara kasar, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kamalat, disebut dalam bahasa Arab. Sifat kamalat, terjemahan dia sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Mahasuci Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat disebut sebagai naqais, bahasa Arab.
sifat kekurangan. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala bersifat kekurangan, lawan pada sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Itu secara ijmal. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, Maha suci Allah bersifat kekurangan, ada langit, ada bumi, ada makhluk ini. Itu secara ijmal, cara kasar terlebih dahulu. Barulah pergi cara tafsir. Kemudian secara ijmal tafsir, pembicaraan sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini terkandung di dalam kalimah syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian nanti insya-Allah masuk pula di sifat ilmu Allah, masuk pula kepada bicara sifat-sifat rasul nanti, dan pergi pada rukun-rukun iman yang lain. Kesemua tu masuk di bawah kalimah syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi setelah Ad-Dinul Khalis sekarang ini membicarakan aqaidul iman yang 50, sifat Allah, sifat Rasul, masuk di bawah pengertian dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang menjadi rukun Islam yang pertama, asas pada rukun Islam. Daripada dua kalimah syahadah ni lah yang terkandung di bawahnya keenam-enam rukun iman ni lah yang menjadi syarat untuk sahnya rukun Islam yang kedua, sembahyang, rukun Islam yang ketiga, zakat, rukun Islam yang keempat, puasa, dan juga rukun Islam yang kelima, mengerjakan haji dan umrah, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Kemudian pembicaraan secara tafsirnya sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat ilmu, mengetahui segala-gala perkara pada azal. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat-sifat ilmu, mengetahui segala-gala perkara pada azal. Kita dahulu bicara bab iradah. Allah bersifat iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Tapi segala-gala Allah mengetahui ni, dia tak samalah dengan segala-gala yang Allah menghendaki sifat iradah. Sebut segala-gala, Allah mengetahui. Segala-gala, Allah menentukan. Segala-gala, Allah mendengar, Allah melihat. Nanti sifat yang ke 11, sifat yang ke-12 tu. Tapi segala-gala yang Allah mengetahui, Allah berkehendak, segala-gala Allah mendengar dan melihat, segala-gala tu ada sedikitlah perbezaan dia. Segala-gala sepenuhnya adalah ilmu. Segala-gala sepenuhnya adalah ilmu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat-sifat ilmu ni mengetahui segala-gala, sama ada perkara yang wajib, sama ada perkara yang mustahil, sama ada perkara harus. Adapun iradah menentukan segala-gala, hanya satu sahaja, segala-gala yang harus. Adapun mendengar dan melihat, segala-gala, segala-gala yang ada. Adapun mengetahui, Allah mengetahui segala-gala yang wajib, yang mustahil, yang harus. Yang ada Allah mengetahui, yang tak ada pun Allah Ta'ala mengetahui. Mendengar melihat akan perkara yang ada sahaja. Yang tak ada, Allah tidak mendengar. Yang tak ada, Allah tidak melihat. Adapun ilmu, yang ada Allah tak tahulah sebagai benda tu ada. Yang tak ada, Allah tak tahu juga benda tu tak ada. Allah Ta'ala tahu benda tu tak ada. Jadi tahu ni tahu belaka. Habis segala-gala. Yang wajib, yang mustahil, yang harus, yang ada ke, yang tiada ke, Allah mengetahui segala-gala. Habis. Mana Allah mengetahui yang wajib? Allah mengetahui yang wajib, sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala tadi. Sifat kesempurnaan bagi Allah yang kita mengetahui dan berpegang cara ijma, cara ringkasnya, sifat kesempurnaan tadi itu, itu perkara yang wajib. Wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan Allah ni tidak terhingga bilangannya. Allah mengetahui dengan pengertian terhingga. Hak wajib. Hak mustahil Allah mengetahui. Sifat kekurangan.
mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala sifat kekurangan. Allah tahu tak sifat kekurangan? Allah Taala tahu juga. Sifat kekurangan bagi Allah lain daripada sifat kesempurnaan tidak terhingga bilangan. Allah mengetahui juga dengan pengetahuan tidak terhingga bilangan. Yang haruhnya yang berlaku pada kita ni lah. Hak berlaku di dunia, hak berlaku di hari akhirah, yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, yang berlaku pada kita ni, perkara yang baik, perkara yang jahat, itu semua perkara yang harus berlaku. Allah mengetahui. Pada Allah mengetahui. Nanti akan berlaku di syurga neraka tidak ada penghujung. Allah mengetahui dengan pengetahuan tidak ada penghujung. Itu ilmu Allah. Adapun tadi saya sebut sifat iradah Allah menghendaki. Menghendaki perkara yang harus saja. Yang berlaku di bumi, di langit, yang berlaku di dunia, di akhirah, perkara baik, perkara jahat, Allah menaki belaka serta Allah mengetahui. Tapi perkara yang wajib, sifat kesempurnaan bagi Allah, perkara yang mustahil, sifat kekurangan bagi Allah, tidak berkait dengan iradah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tidak berkait dengan sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang ketujuh. Tetapi bila bicara sifat kudrah Allah, Allah yang bersifat-sifat kudrah, yang mengadakan segala-gala perkara, baik ataupun jahat, berlaku di bumi atau berlaku di langit, berlaku di dunia atau berlaku di akhirat, Allah yang menjadikan segala-gala, segala-gala yang harus, yang wajib, zat dan sifat Allah, yang mustahil, sifat kekurangan bagi Allah, atau tidak berkait dengan kekuasaan kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita panggil perincian ni. Ini kita panggil perincian. Kalau kita dah cakap, kita cakap lah. Allah kuasa segala-gala. Allah mendaki segala-gala. Allah mengetahui segala-gala. Allah mendengar segala-gala. Allah melihat segala-gala. Sebut segala-gala. Tapi kalau perincian, segala-gala tu tak sama. Jadi ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi sebagainya saya sebut sebelumnya lah, saya bicara sifat ilmu, saya akan undur juga berkait dengan sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara yang wajib, Allah Ta'ala mengetahui. Yang wajib ni, yang sebut di awal tadi itulah, sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah. Sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah, banyak mana bilangan jumlah dianya? Tidak terhingga bilangannya. Tidak terhingga bilangannya. Allah mengetahui. Allah mengetahui satu-satu sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah dengan pengetahuan yang tidak ada hingga juga. Saya tambah selagi ni. Guna saya, we faham pula. Macam mana Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak terhingga? Saya pergi pula. Sifat kamalat pergi pada sifat naqais, sifat kekurangan. Itu perkara yang mustahil. Sifat kamalat perkara yang wajib. Sifat naqais, sifat kekurangan, perkara yang mustahil atas Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat kamalat tidak terhingga bilangan, lawan dari sifat kamalat, sifat naqais, sifat kekurangan. Dan kalau sifat kesempurnaan tidak terhingga bilangan, sifat kekurangan lawan dari sifat kesempurnaan pun samalah jumlah dia, tidak terhingga bilangan. Kedua-dua tu, perkara yang wajib sifat kesempurnaan, perkara yang mustahil sifat kekurangan, tidak terhingga bilangan kedua-duanya. Allah mengetahui kedua-dua tu dengan pengetahuan yang tidak ada hingga, tidak ada penghujung. Macam mana pula Allah tak ada penghujung? Jadi mudah saya pergi pula kepada yang ketiga, perkara yang harus. Perkara yang harus yang akan berlaku pun tidak ada penghujung juga. Perkara harus yang berlaku di bumi ni memanglah ada penghujung. Selepas dia tiup sangkakala yang pertama, dihancurkan, habislah bahagian dunia, bahagian bumi, bahagian langit. Ada ni, bahagian dunia ni habislah. Kita pergi pada perkara yang harus, bahagian akhirah. Yang harus ni, hak di dunia pun perkara yang harus, hak di akhirah pun perkara yang harus. Di akhirah, syurga dan neraka akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga neraka akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bererti perkara yang akan berlaku di syurga dan juga perkara yang akan berlaku di neraka, ada penghujung ke tidak? Tidak ada penghujung. Allah mengetahui ke tidak?
Walau Allah mengetahui lah perkara yang berlaku di syurga neraka, tapi perkara yang akan berlaku di syurga dan neraka yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada penghujung, Allah mengetahui macam mana? Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tiada penghujung, sebagaimana Allah mengetahui perkara yang wajib, sebagaimana Allah mengetahui perkara yang mustahil. Ha, ni kita fokus pula kepada Nabi faham lagi ni. Ha, ni tafsir dia ni. Ini perincian. Apa yang akan berlaku di syurga? Ha, kita dibuat contohnya, bernafasnya ahli syurga. Ha, kalau kita kata kok, gerak diam ahli syurga lah. Gerak diam ahli syurga. Apabila syurga tu dikekalkan Allah tidak ada penghujung, penghuninya pun dikekalkan Allah tidak ada penghujung, maka gerak diam ahli syurga tidak ada penghujung lah. Ha, sekarang ni Allah tahu dok perkara yang berlaku di syurga, contoh gerak diam tadi tu. Ha, mesti Allah Ta'ala tahu ahli syurga akan gerak diam, gerak diam, gerak diamnya. Masalah sekarang ni gerak diam ahli syurga tidak ada penghujung. Allah Ta'ala tahu belaka. Allah Ta'ala tahu belaka. Perkara yang berlaku tak ada penghujung, tak ada kesudahan. Ha, tak ada punya ada kesudahan lah. Eh, dalam sebut perkataan ni pun kena cermat juga. Hak perkataan kitab, perkataan kitab lah. Perkataan bahasa lama, bahasa lama lah. Kita perlu kepada perkataan baru. Ha, tak ada penghujung, tak ada kesudahan. Oh, tu kena we faham juga tu. Sebab kadang-kadang perkataan tu sendiri pun menyebabkan kita jadi lambat nak faham. Jadi gerak diam di syurga ni tak ada penghujung, tak ada kesudahan. Sebab syurga dan penghuni syurga akan dikekalkan Allah, tak ada penghujung, tak ada kesudahan. Berarti gerak diam ahli syurga pun tidak akan ada penghujung, tidak akan ada kesudahan. Lepas tu kata Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala mengetahuilah gerak diam ahli syurga. Tapi gerak diam di syurga tidak ada penghujung, tidak ada kesudahan. Allah Ta'ala tahu setakat mana? Allah Ta'ala tahu dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung, tidak ada kesudahan juga. Lepas tu macam mana Allah Ta'ala tahu tu? Ha, bukti setakat tu. Ha, tak boleh dah lah. Sebab kita ni, kita tahu satu-satu perkara. Kita tahu satu-satu perkara. Ada hak dia. Ada penghujung dia. Ha, kalau setakat ni saya tahu. Oh, lepas dia tu minta maaf lah. Ha, mana kita tahu. Tahu tu belum sikit sangat-sangat. Tu pun dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tahu kita sikit-sikit tu. Ada sakat dia. Kok depan kita tak tahu dah. Ha, pandang ni. Kau depan tak tahu. Hak perkara tu. Perkara tu berlaku lama. Setakat saya tahunya, ni hak berlaku dah ni. Setakat saya tahunya, setakat tu. Kau depan berlaku tu, tapi benda berlaku lepas dah. Kau depan tu, saya tak ada maklumat tu. Ha, mana? Kita tahu ada sakat, ada hujung dia. Ada. Allah Ta'ala mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada sakat. Tidak ada penghujung. Sebab perkara yang Allah Ta'ala mengetahui yang akan datang tu, gerak diam di syurga tu tak ada penghujung. Maka Allah Ta'ala mengetahui dengan pengetahuan tidak ada penghujung, tidak ada kesudahan. Setakat tu je. Takkanlah kita nak pegang gerak diam di syurga tidak ada penghujung. Allah Ta'ala tahu setakat 1,000 tahun je di syurga. Lepas dari 1,000 tahun kot depan tu Allah Ta'ala pun tak tahu juga. Mustahil seumpama tu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insyaAllah kita akan pegang gitulah. Yang pertama kita pegang syurga kekal. Kita berpegang penghuni syurga pun akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syurga yang kekal, penghuni yang kekal tu, maka gerak diam penghuni syurga tu kita pun tahu tidak ada penghujung. Pada kita berpegang tidak ada penghujung. Dan Allah tak tahu dah gerak diam di syurga tu. Ah, mesti Allah tahu, Allah Tuhan kan. Tapi masalah sekarang ni gerak diam di syurga tak ada penghujung. Tak ada kesudahan. Allah tak tahu setakat mana. Ah, mesti Allah tak tahu dengan pengetahuan yang tak ada penghujung. Itu pegangan kitanya. Sebagaimana Allah mengetahui gerak diam di syurga yang tidak ada penghujung,
dengan pengaturan yang tidak ada penghujung, penghujung ke kesudahan ke samalah. Begitulah juga Allah mengetahui akan perkara yang wajib, sifat kesempurnaan bagi Allah. Yang mana sifat kesempurnaan bagi Allah tidak ada penghujung bilangan dia. Satu juta sifat kesempurnaan bagi Allah. Satu juta bilang habis, ada penghujung. Satu bilion ke, satu trilion ke, apa liang-liang nama dia macam-macam tu, semuanya akan ada penghujung. Tapi kalau kita bilang bila nak ada, nak sampai dia penghujung, mungkin makan masa yang lama. Tapi kok mana pun akan ada penghujung. Ada pun sifat kesempurnaan bagi Allah, tidak ada penghujung bilangan. Anda kita bukan cari ijma, cari ringkas dahulu. Kemudian, Allah mengetahui tak sifat kesempurnaan bagi Allah yang tiada penghujung bilangan tu? Allah mengetahui satu-satu sifat kesempurnaan bagi Allah dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Sama dengan mengetahui Allah akan gerak diam di syurga. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tak ada penghujung. Sebab perkara berlaku gerak diam di syurga tak ada penghujung. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tak ada penghujung. Jadi yang wajibnya sifat kesempurnaan Allah tidak terhingga bilangan. Allah mengetahui juga dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Kemudian pergi pada yang mustahil. Sifat kekurangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lawan dari sifat kesempurnaan pun tidak ada penghujung bilangan. Allah mengetahui perkara yang mustahil, sifat kekurangan bagi Allah yang tidak ada penghujung, tidak ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat kesempurnaan ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat kekurangan mustahil sama sekali nak ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sifat kekurangan tu pun Allah mengetahui. Yang ni sifat kekurangan bagi Allah, dan Allah mengetahui sifat kekurangan tak ada sama sekali di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya sebut tadi tu, segala-gala Allah kuasa segala-gala, Allah mendaki segala-gala. Kemudian Allah melihat mendengar segala-gala. Jadi Allah kuasa segala-gala, Allah berkendak segala-gala, segala-gala yang harus saja. Yang wajib, tak ada kait kudrah iradah Allah. Allah ada, itu yang wajib. Kudrah lah yang mengadakan Allah, tak berkait sama sekali. Iradah lah yang berkendak Allah ada, tidak berkait sama sekali. Pada ni, itu yang wajib, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Yang mustahil gitu juga, tak berkait dengan kudrah iradah Allah juga. Mana yang mustahil? Contoh yang mustahil, anak kepada Allah Ta'ala, itu mustahil. Kita maklum yang ada anak ni kita, anak bagi Allah itu mustahil. Maka tak ada anak tu kudrah yang mentadakan, tidak berkait. Iradah yang mendaki Allah Ta'ala tidak ada anak pun tidak berkait. Hati yang mustahil pun tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Jadi kudrah iradah Allah ni perkara yang harus saja. Yang berlaku di bumi, di langit, di dunia, di akhirah, yang baik, yang jahat, itu betul kuasa dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pergi tadi tu, hak berlaku di dalam syurga tu, itu kaya haruh. Allah mengetahui serta berlakunya gerak dia dalam syurga itu adalah datang daripada kekuasaan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Gerak diam ahli dunia ni datang daripada qadar, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdanya pada af'an. Gerak diam ahli syurga pun datang daripada qadar, kekuasaan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Faham tak ni? Kemudian gerak diam ahli syurga tadi tidak ada penghujung. Allah mengetahui dengan pengetahuan ada penghujung. Maka perbuatan Allah pun tidak ada penghujung. Gitu. Perbuatan Allah tu bahagian kudrah, bahagian iradah. Sebagian Allah mengetahui gerak diam ahli syurga dengan pengetahuan tak ada penghujung. Begitulah Allah menghendaki, Allah menentukan gerak diam ahli syurga pada azal. Gerak diam tidak ada penghujung di dalam syurga. Allah menghendaki, Allah menentukan dengan kehendak dan ketentuan yang tidak ada penghujung juga. Qada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu Allah, Allah mengetahui dengan pengetahuan tak ada penghujung. Kudrah iradah Allah pun, qada qadar Allah pun, tidak ada penghujung juga. Habislah. Tak ditinggal lagi tu, hak dua lagi tu.
Allah mendengar, Allah melihat segala-gala. Nanti pada sampai bicara sifat yang ke-11, sama sifat yang ke-12, basah akan pergi pulau. Sebab kita nak dari tinggal lah kata, Allah mengetahui segala-gala, Allah kuasa menghendaki segala-gala, Allah mendengar dan melihat segala-gala. Saya kata segala-gala bunyi sama, tapi segala-galanya tak sama. Segala-gala habis ilmu. Wajib, mustahharu, Allah mengetahui. Ada ke tak ada ke, Allah mengetahui. Tak ada, Allah mengetahui, kok tak ada lah. Barang tak ada, Allah tahu. Tahu tak ada lah, kita pun sama juga. Benda tak ada, kita tahu. Duit tak ada sekarang ni. Duit ada, kita tahu ke tak? Tahu duit ada, sedap beli. Masa duit tak ada, barang tak ada, eh tahu juga. Takkan tak ada, tak tahu. Kalau tak ada duit, tak tahu, selalu kita pergi beli, tak cukup duit, tak malu ke orang gitu. Ada duit, kita tahu, belanja sedap. Tak ada duit, kita tahu, kita jimat lah pulaknya. Mana ada, kita pun tahu. Tak ada pun kita tahu. Allah pun, ada, Allah tak tahu. Tak ada, Allah tak tahu. Ada pun mendengar melihat, Allah mendengar melihat perkara yang ada. Yang tak ada, Allah tidak mendengar sebab benda tak ada. Allah tidak melihat sebab benda tak ada. Tapi Allah mengetahui. Ha, contoh, hak tadi tu. Anak bagi Allah, tak ada tu. Anak bagi Allah, tak ada. Allah mengetahui anak Allah tu tak ada. Ha, tahu. Ada, Allah tak ada tahu. Tak ada, Allah tak ada tahu. Tapi, mendengar melihat, hak ada ya Allah mendengar melihat. Hak tak ada. Allah nak mendengar, Allah nak melihat akan anak bagi Allah. Ha, tidaklah sebab benda tak ada. Ha, dia gitu. Hak mana ada? Hak wajib ada ke? Hak harus ada ke? Ha, Allah mendengar dan melihat segala-gala. Hak ada yang wajib, zat Allah dan sifat Allah. Allah mendengar dan melihat. Hak ada yang harus, zat dan sifat makhluk ni, sifat kita ni. Allah mendengar dan Allah melihat. Janji ada. Mustahil, tak ada. Hak tak ada, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Mana saya cerita sifat ilmu ni, sifat yang ke-9. Ha, tapi, sambil-sambil tu kita, reka ceritalah pulak dengan sifat-sifat yang lain. Sebab tadi nak fokus kepada segala-gala. Allah mengetahui segala-gala. Ha, lepas tu, kuasa, kehendak segala-gala. Mendengar, melihat segala-gala. Ha, tak sama. Jadi mengetahui Allah ni, segala-gala Allah mengetahui belaka pada azan. Pada azan sekadar Allah tak tahu dah. Yang wajib, zat dan sifat Allah. Yang mustahil, bagi Allah subhanahu Allah ta'ala mengetahui. Yang harus pun Allah ta'ala mengetahui segala-gala perkara. Ha, yang harus itulah. Allah mengetahui sekalikan dengan kehendak Allah, iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Hak qadak rukun mi'kenam. Sebab antara kehendak Allah pada azab perkara yang haruh ni, mengetahui Allah pada azab, dia berlaziman. Allah tahu tak pada azab perkara baik akan berlaku? Allah tahu, Allah kehendak. Allah tahu tak pada azab pekerja yang akan berlaku? Iblis akan jadi kafir, Allah tak tahu. Syaitan akan jadi kafir, Allah tak tahu. Hamba manusia jadi kafir, Allah tak tahu. Pekerja kafir ke buat maksiat, Allah Ta'ala tahu pada azan. Allah kehendak pada azan perkara jahat yang akan berlaku. Sampai saat berlaku, kesemua tu ada datang daripada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu antara ilmu, iradah, iradah dan ilmu. Allah mengetahui segala-gala yang baik dan jahat. Allah menentukan segala-gala yang baik dan juga yang jahat. Ini pegangan kita. Ada percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri hamba sendiri. Kemudian, perincian sifat ilmu Allah yang memang saya akan sekalikan dengan sifat iradah Allah, insyaAllah saya akan sambung bicara pada selok Adin Khalif pada masa akan datang. Yang mana sidang pendengar diharap sangat-sangat mana sentiasalah mengikuti selok Adin Khalif ini, sebab ini berhubung kait dengan Aqaidul Iman yang 50 yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang ianya menjadi syarat untuk sahnya ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan Allah dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ilma akdamin wa fahhimna famas sabiqin warzuqna ruqqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, demikian tadi baru saja kita selesai ikuti ulangan rancangan. Bukan ulangan, rancangan Adinul Khalis bersama yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Rancangan Adinul Khalis membicarakan akidah yang khalis, iaitu akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan rancangan Adinul Khalis diterbitkan untuk siaran oleh IJO. Terima kasih kepada semua yang setia bersama kami di Terengganu FM. Kita dah pun 10.47 minit pagi.

0: Assalamualaikum. Saya Ram Ram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Lepaiza.
3: Saya Aaron Aziz.
0: Ingat suaraku? Saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
4: Saya Roshamno lah.
5: Hai, saya Aizad.
6: Saya Black Hanifah.
7: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
8: Terengganu FM. Mesra ceria.
7: Mesra ceria.
9: Mesra ceria.
7: Terengganu FM. Terima kasih.

lagunya Sangkar Derita baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 10.57 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang terus setia bersama kami di Terengganu FM yang dengarkan di Kemaman. Boleh terus kekal pada frekuensi anda lah 90.7, okay? Rakan-rakan kita di Setiu dan juga Besut, frekuensi anda masih sama 96.2 MHz, ya. Di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu 88.7 dan di Dungun 97.7 MHz. Okey, yang tak dapat dengar menerusi frekuensi radio tu, apa kata anda muat turun sekarang aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda menerusi Play Store ataupun App Store dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana saja anda berada. Kan mudah tu? Kena muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma saja kami sediakan untuk anda. Yang penting anda kena ada data internet lah. Nanti kan kalau tak ada data internet susah juga, ya. Yang penting kalau dah muat turun tu boleh dengarkan kami walau di mana saja anda berada lah, kan. Okey, dan untuk waktu ini sehingga ke pukul 2 petang nanti, bertemankan pemilik suara inilah saya, Meju Senyum Sentiasa, akan temani anda menerusi siaran Terengganu FM. Selepas ini memasuki jam yang kedua, ada beberapa cerita lah yang Meju nak kongsikan untuk pendengaran anda. Nak tahu cerita apa? Cerita yang viral-viral jugalah, kan? Sambil-sambil tu kita kongsikan jugalah berita-berita semasa untuk anda. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria, ya?

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

kami di Terengganu FM. Kita dah pun 11.10 minit pagi waktu ni. Beres belakang kedok ironing tu. Okay. Mek Ju ada ni. InsyaAllah akan temani anda semua sehingga ke pukul 2 petang nantilah menerusi ruangan Anggun Inspirasi. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang juga turut memeriahkan ruangan live TikTok Terengganu FM ni. Ramai sebenarnya rakan-rakan kita. Kita ada Doraemon Kurus. Kita ada Ikarosa. Kita ada Saiful Siti dari Pahang. Dan lagi rakan-rakan kita. Kita ada mana tadi? Pok Mak Druzal. Ada Uding 81. Ada Abesuh Bonuk Susu.

dengan kita ni ada Mas Armain. Ada dari Kota Tinggi hadir. Terima kasih. Ada HM Hafiz. Okay. Jadi itulah, terima kasih banyaklah yang mana ikuti kami di live TikTok tu. Yang belum lagi follow kita di TikTok Terengganu FM underscore tu, boleh buat carian sekarang lah. Buka TikTok anda, typekan saja Terengganu FM underscore, dan anda boleh terus tekan butang ikut ataupun follow kami terus di situlah ya. Berat 6680 pun ada. Assalamualaikum, katanya Kijal hadir. Terima kasih banyak. Anda tak kisahlah. Di mana saja anda berada, yang ada lalu-lalu, yang tengah scroll TikTok tu, boleh buat carian sekarang dan boleh follow kami rapat-rapat lah eh. Okey, baik, selepas ini 11.15 minit pagi, meja bawakan seketika kepada anda rancangan Lughatul Jandah. Ini apa yang nak dikongsikan. Kena tunggulah selepas ini, okey, menerusi ruangan Anggun Inspirasimu Terengganu FM.

0: Hoto Jana bersama Ustazah Ain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan belajar tentang at-ta'aruf, iaitu bagaimana cara memperkenalkan diri di dalam bahasa Arab. Saya akan membantu anda untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Arab dengan mendatangkan contoh berikut. Ismi Nur Ain. Ismi Nur Ain.

0: Nama saya Nur Ain. Askono fi Bangi. Askono fi Bangi. Saya tinggal di Bangi. Adrusu fi Kuisel. Adrusu fi Kuisel. Saya belajar di Kuisel. Anda boleh nyatakan nama sekolah anda selepas perkataan Adrusu fi. Umri 20 aman. Umri 20 aman. Umur saya 20 tahun. Anda boleh letakkan umur anda setelah perkataan umri yang bermaksud umur saya. Baiklah, sekarang mari kita perkenalkan ahli keluarga kita pula. Tatakawan usrati min 5 ashkhas. Tatakawan usrati min 5 ashkhas. Keluarga saya terdiri dari 5 orang ahli. Abi wa ummi wa thalatha ashqa. Abi wa ummi wa thalatha ashqa. Ayah, ibu dan 3 orang adik-beradik. Abi muhandisun. Abi muhandisun. Ayah saya seorang jurutera. Wa ummi muallimatun. Wa ummi muallimatun. Dan ibu saya seorang guru. Indi ukhtun kabira wa akhun saghir. Indi ukhtun kabira wa akhun saghir. Saya ada seorang kakak dan seorang adik lelaki. Sekiranya anda ingin memberitahu bahawa anda mempunyai kakak atau abang, anda boleh menggunakan perkataan ukhtun kabira bagi kakak dan akhun kabir bagi abang. Manakala bagi adik perempuan, ukhtun saghira, dan adik lelaki, akhun saghir. Baiklah, sekarang saya akan memperkenalkan diri saya dengan menggunakan bahasa Arab sepenuhnya. Ismi Nur Ain. Askunu fi Bangi. Adrusu fi Kuisel. Umri 20 aman. Tatakawanu usrati min 5 ashkhas. Abi wa ummi wa thalatha ashqa. Abi muhandisun wa ummi muallimatun. Indi ukhtun kabira wa akhun saghir. Baiklah, sekarang saya akan perkenalkan diri saya dengan menggunakan bahasa Arab sepenuhnya. Ismi Nur Ain. Askunu fi Bangi. Adrusu fi Kuisen. Umri 20 aman. تتكون أسرتي من 5 أشخاص أبي وأمي وثلاثة أشقاء أبي مهندس وأمي معلمة عندي أخت كبيرة وأخ صغير أنا أحب أسرتي أسرتي جنتي أنا أحب أسرتي بمقصد sayang keluarga saya dan Usrati Jannati bermaksud keluargaku, syurgaku. Diharapkan ini dapat membantu anda dalam memperkenalkan diri anda menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa kita. Sehingga bertemu lagi. Ma'akum Al-Ukh Nur Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahasa Arab, bahasa syurga. Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa syurga, kunci ilmu keimanan.

0: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Next.
2: Di

kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ni 11.30 minit pagi dah pun kita ni. Terima kasihlah untuk rakan-rakan kita yang mungkin dengarkan suara Mek Ju ni menerusi radio kenderaan anda yang sedang memandu kan. Berhati-hati, okey? Walau ke mana sahaja destinasi anda untuk waktu dan ketika ini, kami doakan semoga anda selamat sampai. Okey, yang sedang memandu, sebenarnya ada antara rakan kita yang juga sedang memandu. Ini ada Khairil dan juga Haslizan. Peronda MPV Kemaman. Katanya nak minta tolong kita lah kan. Sampaikan pesanan komuniti lah kepada warga Kemaman khususnya. Katanya polis Diraja Malaysia menyerulah orang ramai agar sentiasa berwaspada terhadap aktiviti mencurigakan di kawasan anda. Pastikan kunci dan pastikan pintu dan tingkap rumah dikunci rapi sebelum keluar kan. Jangan biarkan barang-barang yang berharga tu dalam keadaan yang terdedah kan. Mudah orang tengok . Dan yang paling penting juga, laporkan segera sebarang kejadian atau individu yang mencurigakan kepada balai polis yang berhampiran kan. Itu pesanan mesrilah kepada semua yang dengarkan suara Mek Ju waktu ini menerusi siaran Terengganu FM, okey? Tak kisahlah dekat mana saja, apa saja yang anda lakukan, kalau rasa macam nak tinggal rumah tu lama, kena pastikan keadaan rumah kita tu dah dikunci dengan rapi, dah tingkap semua tutup kan, pintu belakang, pintu depan . Pastikan kunci betul-betul lah. Jangan kita kata dedahkan barang-barang yang berharga tu untuk kita kata pandangan orang luar kan. Kita duk tahu dok. Okay. Jadi itulah, kalau ada kawasan-kawasan yang kita kata dironda oleh anggota PDRM, alhamdulillah lah kan. Tapi itulah, dalam masa yang sama kita sendiri kena beringat jugalah . Okey, jadi itulah. Selamat bertugaslah kepada Cik Khairi dan juga Cik Haslizan tu. Terima kasih dengarkan kami di Terengganu FM. 11.32 minit pagi. Yang sedang bekerja tak lupa jugalah. Selamat bekerja . Semoga dipermudah segala urusan kita semua. Okey. Baik, selepas ini ada banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Jadi jangan tukar frekuensi. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM 11.43 minit pagi dah pun kita ni kan. Hari ni hari Jumaat. Mungkin ada ramai yang bercuti kan. Tak kurang juga mungkin ada yang bekerja. Selamat bekerja lah yang bekerja tu. Yang bercuti tu selamat beristirahat. Okay. Jadi manfaatkan masa dan juga ruang yang ada tu dengan anak-anak kan. Jadi mungkin ada hari ni yang dalam perancangannya petang-petang teduh-teduh hari sikit dok. Nak bawa anak pergi jalan. Tepi patah, makan-makan. Tak kisahlah mana-mana pun. Janji pastikan itu aktiviti yang kita kata bermanfaat lah untuk kita semua, untuk anak-anak yang apa tu yang bercuti hari ni kan, tak sekolah kalau di Terengganu ni lah. Okay, bila cerita berkenaan dengan masa dengan anak-anak ni, ada cerita yang Mek Ju nak kongsikan dengan anda. Okay, dan Mek Ju rasa video ini sebenarnya tu lah dah pun di media sosial, mungkin ada yang dah tengok lah kan. Ini berkenaan dengan Yang naik motor tiga orang tu kan. Ayah cuma nak buat wheelie, dia kata. Anak 4 tahun pula dijadikan penumpang. Ada yang tiga orang naik motor kan, ayah dia, mak dia, lepas tu ada anak seorang kat depan tu lah. Dan rakaman yang berdurasi 17 saat tu tular memaparkan seorang lelaki menunggang motosikal bersama isteri dan seorang anak perempuan mereka yang baru berusia 4 tahun. Tiga orang berada di atas sebuah motosikal, kemudian roda hadapan motor tu diangkat ke udara. Cuba bayang, dia congek motor tu dok. Dan lebih membimbangkan sebenarnya, kanak-kanak tersebut dilaporkan tidak memakai topi keledar. Dan kejadian itu berlaku di Lebuh Raya Darul Aman. Ini berhampiran dataran bandar Alustar lah. Okey, dan polis mengesahkan seorang operator kilang berusia 26 tahun telah pun ditahan bagi membantu siasatan. Dan menurut siasatan awal, aksi itu dilakukan ketika keluarga berkenaan keluar untuk makan malam. Nak keluar pergi makan malam, tapi ada pula aksi-aksi kan yang tak diingini itulah. Dan mungkin bagi penunggang tu dia cuma itu cuma beberapa saat untuk bergaya, tapi bagi seorang kanak-kanak yang ada dekat depan tu, satu kehilangan imbangan saja boleh menyebabkan tubuh kecil itu tercampak ke jalan raya. Kepala dia mungkin boleh menghentam permukaan jalan, otak boleh mengalami pendarahan, tulang tengkorak boleh retak, leher dan saraf tunjang boleh mengalami kecederaan kekal. Dia macam-macam sebenarnya. Boleh berlaku tau. Dan pada kelajuan yang dianggap perlahan, kanak-kanak tidak mempunyai kekuatan leher, kawalan tubuh dan keupayaan untuk melindungi diri seperti orang biasa. Dan dia tak memilih untuk mengambil risiko itu, tapi orang dewasa yang memilihnya bagi pihak dia. Topi keledar bukan sekadar aksesori sebenarnya. Had penumpang bukan cadangan, dan jalan raya bukan pentas untuk membuktikan siapa yang paling berani. Keberanian seorang ayah tu bukan diukur sejauh mana dia mampu mengangkat roda motosikal. Ia diukur melalui sejauh mana dia sanggup merendahkan ego demi memastikan anaknya pulang dengan selamat. Jadi, okay, kepada anda yang dengarkan apa yang Mek Ju kongsikan ni, jangan jadikan anak sebagai penonton paling dekat kepada aksi yang boleh meragut nyawanya sendiri. Bahaya tahu kan. Kita tengok ni pula risau kita . Tapi itulah, semoga ianya taklah berulang kepada orang lain kan. Ini satu peringatan jugalah, dan kita harapkan apa yang berlaku itu dijadikan satu pengajaran dan juga pengalaman yang takkan kita semua nak ulangi dah. Dah jangan fikir diri kita saja, anak kita kecil depan tu dah. Dia dah tak tahu apa dia dah. Jadi gitulah antara berita ataupun perkongsian yang dapat Menju bawakan untuk anda pada waktu ini. Lepas ni ada lagi yang Mek Ju nak kongsikan tu. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM 11.47 minit pagi.

terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM. Kita dah pun 11.55 minit pagi dan pukul 12 tengah hari nanti seketika kita ikuti berita utama 12 tengah hari langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Dan untuk yang nak berpantun, macam biasalah 12.15 minit tengah hari nanti, okey? Boleh hantarkan pantun anda menerusi WhatsApp kami 0103446632 ataupun tembusi talian kami selepas ini 0962-35330 juga 0962-38330. Ini dia Ani Bernadi untuk anda. Ding-geding lagunya, okey? Terengganu FM.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan suatu

0: Makan kuala, membeli bingka, sayang pesanan, terlupa sudah. Indahnya pantun, tirai dibuka, dengan alunan, madah yang indah.
1: Ingin bermadah indah?
2: Kembang indah menawan hati, sayang tergerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
1: Adakah anda peminat pantun?
3: Tolong papan, tarik papan.
1: Ya. Yeah.
3: Buat siku dalam raga. Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman tu.
4: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat.
1: Ya.
4: Tumpuan cemburu tak kira masa.
1: Amboi.
4: Laki cemburu tengoklah tumpuan.
1: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari dalam
0: Anggun Inspirasimu.
5: Ya, betul lah tu. Yang nak berpantun, silalah hantarkan pantun anda sekarang, okey? Nombor WhatsApp kami 0103446632 ataupun boleh tembusi talian kami sekarang juga 0962353330 juga 0962383330. Okey, pantun temanya bebas sajalah. Satu ataupun dua rangkap pantun. Anda boleh hantarkan, Mek Ju boleh bacakan pantun anda, okey? Baik, kita ada WhatsApp ataupun pantun yang dimuatkan melalui WhatsApp Terengganu FM ni. Kita tengoklah ni daripada siapa. Oh, kita ada Wak Mamang tadi. Dia hantar gambar rebung. Dia kata tengah kerak rebung, dia kata. Rebung ni orang masak benda? Gula. Gula ke sayur? Sayur rebung. Gula rebung. Gula daging letak rebung ke kenapa? Tak kisahlah. Terima kasih Wak Mamang. Kita ada siapa ni? Kak Niksal. Dia hantarkan pantun awal ni. Terang sinar bulan waktu malam, matahari memancar panas terasa, Terengganu bahagia Darul Iman, kemesraan persahabatan kekalkan selamanya. Terima kasih. Okey, lagi seterusnya kita tengok juga daripada siapa ini pantunnya ni. Tak ada pula nombornya tu. Oh, ini Kak Ita. Okey, Kak Ita dari Rawang ni. Indahnya dara berbusana batik, kebaya Kerawang buatan Cik Zaitun. Assalamualaikum Mek Ju cantik, Kak Ita dari Rawang hendak berpantun. Gitu. Buah berangan si buah perah, letak di peti limau kasturi. Luka di tangan nampak berdarah, luka di hati tanggung sendiri. Satu lagi bunga sena, kembang di taman, rimbun kenanga tepian mandi. Dunia ini pinjam-pinjaman, akhirat juga yang kekal abadi. Terima kasih Kak Ita dari Rawang. Okey, kita ada pemanggil di talian nak berpantun ni. Hello.
6: Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa khabar Mek Ju?
5: Baik khabar alhamdulillah. Pak Mak sihat ke?
6: Tekan ni alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Agak-agak hari ni nasi lamda kita tu.
6: Agak-agak hari ni berkali ikan goreng ya.
5: Ikan goreng ya. Mudah-mudah ya Pak Mak ni.
6: Ya.
5: Mudah-mudah je.
6: Mudah-mudah je.
5: Okey, baik Pak Mak silakan pantunnya.
6: Dan ada dua ni.
5: Ya. Yeah.
6: Terbang rendah si burung helang, lari semua pipit dan merbah, rambut sudah berbunga lalang, panjang usia malam amalan bertambah. Okey, yang kedua,
5: yeah.
6: Hilang tombak di panah hujam, pacak keris tegak berdiri, mengasah pisau sampai tajam, kenapa menjadi tangan sendiri?
5: Risau kita. Terima kasih Pak Mak.
6: Sama-sama. Okay. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua dah tu. Pantun kita kata pembukaan daripada pemanggil pertama Pak Mak kita dari Besut. Okey. Lagi untuk anda yang nak hantarkan pantun boleh hantarkan terus. Sekali lagi Mek Ju kongsikan nombornya 0103446632. Pemanggil seterusnya di talian. Hello.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Siapa tu?
7: Ini Tok Mak Dungung.
5: Ya, Tok Mak. Tok Mak sihat ke? Ya.
7: Oh, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Sudah dah duduk dapur ke lauk tunjuk-tunjuk hari ni?
7: Sudah duduk dapur laksa pinang.
5: Laksa pinang. Sedap juga. Jarang-jarang jumpa tau.
7: Puas hati dengan
5: pinang. Okey, baik. Terima kasih lah. Okey, pantunnya untuk hari ni silakan.
7: Dua patut kan?
5: Ya. Yeah.
7: Ikan cecarum sambal belada, asam pedas isi ikan parang, berbuat baik biarlah berpada-pada, telah baik ini pijak ni orang. Masuk nak madu banyak yang busuk, jatuh bertaburang di waktu pagi, kedamahan janganlah masuk, kosok laku tanggunglah rugi.
5: Baik, terima kasih.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, tu dia pantunnya. Okey, lagi kita nak tengok ada banyak sebenarnya pantun yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita menerusi WhatsApp ni kan. Ah, kita ambil seorang lagi pemanggil di talian. Hello.
8: Hello.
5: Hello.
8: Selamat tengah hari.
5: Ya, selamat tengah hari. Siapa dia ni?
8: Kak Roh kat sini.
5: Ah, ya, Kak Roh. Kak Roh sihat ke tu?
8: Sihat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sudah dah duduk dapur ke duduk lagi?
8: Dah belakang dah.
5: Dah belakang dah laut ni hari ni.
8: Lauk ni apa ni, masuk gulai kanduri. Lepas tu masuk apa ni, macam gelala gitu, goreng pedas.
5: Ah, okey, baiklah, sedap dah tu. Baik, pantunnya untuk hari ni Kak Roh.
8: Terima kasih Mak Ju.
5: Ya, yeah.
8: Pantunnya berbunyi macam ni. Kuning emas masaknya, kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih jutaan kali, buat Meju jadi kenangan.
5: Terima kasih Kak Roh. Bye. Tu dia kan. Okey. Baik, kita ada rakan-rakan kita juga di live TikTok tu ada yang hantarkan pantun juga. InsyaAllah nanti Meju bacakan pantun anda. Okey, ini dia Anita Sarawak untuk anda. Joget Sayang Disayang. Terengganu FM.

ruangan indahnya pantun masih lagi meja buka lah. Untuk anda yang nak berpantun tu boleh hantarkan pantun anda sekarang juga, okey, 0103446632 ataupun tembusi talian kami 0962353330 juga 0962383330. Ini kita nak bacakan pantun yang dihantarkan menerusi WhatsApp ni. Kita ada Tok Umi dari Kuala Ibai ni. Gadis rupawan asyik berangan sambil menyedut udara nyaman. Disentuh jangan, ditenung jangan, cukup sekadar berbalas senyuman. Dalam kereta letak rambutan, timbangan sedikit berat. Kehidupan kita umpama jambatan menghubungkan jalan menuju akhirat. Terima kasih Tok Umi. Seterusnya, kita ada pantun daripada Wawa Desa dari Buloh Gading ni. Nyanyian rindu bukan menyindir, hiburkan hati untuk seseorang. Rasa rindu ku takkan hadir jika hati tiada sayang. Buah pauh dibawa dagang, hendak diangkat tiada termampu. Dari jauh saya memandang, hendak didekat tidak termampu. Gitu pantunnya. Okey, baik, kita tengok-tengok ni dekat TikTok. Di TikTok pun ada ni daripada Musa Potih ni. Madu dijual di Kuantan, berbotol-botol habis dijual. Adat kita orang-orang watan sebelum merisik, macam mana nak baca ni? Sebelum merisik, apa ni? Salam kenallah dulu ke macam mana tadi pantunnya tu? Hilang dah pantunnya. Baik. Terima kasih Musab Poktih. Seterusnya kita ada juga ni pantun daripada Kimi Batu Rakit. Dihantarkan pantun juga ni. Jalan-jalan ke Negeri Sembilan, terlihat sawah menghijau nyaman. Biar penat dalam perjuangan, kejayaan datang dengan kesabaran. Indah sungguh pantai Batu Buruk. Ombak beralun mendamaikan rasa. DJ Ju bijak mengusik dan memujuk, membuat pendengar setia sentiasa. Alhamdulillah. Terima kasih Kimi. Hati-hati ya. Katanya dalam perjalanan ke Negeri Sembilan gitu. Okey, lagi kita nantikan. Kalau ada pemanggil di talian 0962353330 juga 0962383330. Sementara itu meja nak bacakan lagi lah. Okey, pantun yang dihantarkan yang melalui WhatsApp. Kita ada Cik Ana AMBS. Taman Kencana nama diberi, tamannya indah berseri-seri. Teman ketawa senang dicari, teman menangis payah dijumpai. Jangan dikejar si anak rusa, elok dikejar anak sendiri. Jangan belajar perkara sia-sia, kelak rugikan diri sendiri. Betul? Pantun nasihat daripada Cik Anak AMBS. Okey, kita ada juga ni daripada Yati Padang Niding ni. Main seruling di malam hening, perahu ditarik di tepi lauk. Pandang jeling si putih kuning. Senyum melirik hati terpaut. Itu pantunnya ya. Terima kasih. Untuk anda yang hantarkan pantun tu, ada lagi sebenarnya beberapa pantun yang dihantarkan yang menerusi WhatsApp tu. Lepas ni Mek Ju bacakan lagi, okey. Ini kita berhibur seketika. Lagu persembahan senario Zapin Usik Mengusik. Terengganu.

0: Makan koala, membeli bingka, sayang pesanan, terlupa sudah. Indahnya pantun, tirai dibuka, dengan alunan madah yang indah.
1: Ingin bermadah indah?
2: Kembang indah menawan hati, sayang terkerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
1: Adakah anda peminat pantun?
3: Seorang papan tarik papan,
1: yeah.
3: Buat siku dalam raga.
1: Mm-mm.
3: Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman tu.
4: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat.
1: Ya.
4: Puan cemburu tak kira masa.
1: Amboi.
4: Laki cemburu tengoklah tempat.
1: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari dalam
0: Anggun Inspirasimu.
1: Ya, terima kasihlah untuk rakan-rakan pendengar kita yang dah hantarkan pantun tu kan. Banyak sebenarnya pantun yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita dekat WhatsApp ada kan. Dekat TikTok pun ada tu. Ni yang tembusi talian pun ada ni yang nak berpantun ni. Okay. Nombornya 0962-35330 juga 0962-38330. Halo. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
5: Pocong.
1: Ah, Pocong?
5: Ya, saya.
1: Dapat apa nama gitu?
5: Radio TFN.
1: Ya.
5: Cik Meju.
1: Aha.
5: Saya nak utarakan satu pantun.
1: Ya, silakan.
5: Okey. Buah cempedak di luar pagar.
1: Mm-mm.
5: Ambilkanlah. Tolong taikan. Taikan ni.
1: Ya.
5: Saya budak baru belajar. Kalau salah, tolong ajarkan.
1: Mm-hmm. Satu je pantunnya.
5: Nak dua ke?
1: Boleh, kalau ada satu lagi boleh.
5: Okey. Lagak pendekar membuka tari, ayunan kemas sebatang kayu. Jurusan tongkat ilmu dipelajari. Seni pusaka warisan Melayu.
1: Gitu, semangat sikit okay, kita.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Tu dia kan, rakan pendengar kita tu. Lagi yang kita nak bacakan juga pantun daripada rakan kita ni di WhatsApp. Kita ada siapa ni? Dari Gong Datuk. Dari Gong Datuk. Okay. Naik basikal menuju kota, singgah sebentar membeli donat. Kalau ketawa, jangan sampai lupa hari ini sembahyang Jumaat. Terima kasih. Okay. Pok Yi. Pok Yi BTB. Dia kata ada dua pantun. Tanam tembesu di tepi paya, sembilu mati, dok tahu sumber. Bukit Tok Beng, Mas Tautin saya buka Google Map, nampak selalu rumah hamba. Dia nak royak rumah dia ada dalam tu. Makan roti berinti kaya, duduk bersama adik adinda Terengganu FM, suara macam saya Terengganu kita tu nak kata benda. Okey, baik. Lagi seterusnya daripada Abi kita pun ada ni. Bintang tujuh sinar berseri, bulan purnama datang menerpa, ajaran guru hendak ditaati, mana yang dapat jangan dilupa. Terima kasih Abi. Kak Nisu dari Kemamang. Pokok kelapa tegak berdiri, kelapa ditanam tepi bangunan, ilmu di dunia terus dicari, jasa guru dilupa jangan. Manis rasanya buah delima, masak sebiji di atas peti di celah daun. Budi guru saya terima, jadi kenangan bertahun-tahun ya. Lagi kita tengok lagi pantun. Siti Nur Zahidah dari Bukit Tunggal. Pohon durian, pohon duku, di sampingnya pohon waru. Memandang wajahmu setiap waktu tak pernah membuatku jemu. Kalau tuan membeli halia, beli sekali sebungkus kari, hari Jumaat hari yang mulia, jadi penghulu segala hari. Pemanggil di talian, hello. Hilang pula. Okey, sekali lagi yang nak tembusi talian kami boleh terus, okey. 0962-35330 juga 0962-38330. Okey, seterusnya kita baca lagi. Ini pantun dari WhatsApp ni. Pak Cik Mail dari Kedah ni. Pantunnya, pagi-pagi mandi di perigi, tepi perigi pokok amra, hari merdeka tak lama lagi, sudahkah anda pasang bendera? Okey. Seterusnya, ramai kawan duduk di bangku sedang dengar syair dan madah, ingatlah wahai bangsaku, kemerdekaan dicapai bukannya mudah. Okey, baik. Terima kasih Pak Cik Mail. Ada Syah Goku pun ada ni hantarkan pantun. Jikalau ada legundi pahit, belanga baru saya jerangkan. Jikalau ada budi yang baik, menjadi abu saya kenangkan. Bunga gantang di pasar tamu, warnanya lain seperti bara. Selamat datang para tetamu ke program majlis kucau suga katanya. Okay, lagi kita nak tengok lagi pantun daripada rakan-rakan kita di live TikTok tu. Kalau ada yang masih lagi menaip tu, boleh teruskan taip sampai cukupkan satu rangkap. Lepas ni Meja bacakan pantun anda, okay? Seterusnya ini lagu persembahan Laura Riza Idris dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza, Hati Kam, Terengganu FM.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM kan. Yang nak berpantun tu boleh lagi lah. Kita kata ini adalah pusingan yang terakhir lah sebelum kita berhenti ataupun kita menutup ruangan indahnya pantun untuk edisi hari inilah. Okey, dan kita ada pemanggil di talian ni. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, Mak Nga.
1: Mak Nga ni.
0: Ya, mana Mak Nga suka hidup hari ni tu?
1: Segar,
0: alhamdulillah. Makan nasi ke dak lagi?
1: Makan dah.
0: Makan dah awal. Mak Nga makan nasi ni lah. Udah ni.
1: Makan nasi lemak. Eh, dah belum.
0: Oh, makan nasi lemak. Nasi putih dah lagi lah.
1: Dah lagi lah.
0: Okay. Mak Nga nak patung. Ada berapa patung hari ni?
1: Satu
0: je. Ada saja. Ha, silakan patung Mak Nga tu. Ramah tunggu ni.
1: Naik bukit hilang ke menghilang. Bungung cepat sarang. Lagi dah hilang mengulang dan bintang. Tak lupa kasih sayang.
0: Janganlah. Terima kasih Mak Nga, jaga diri molek deh.
1: Yalah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mak Nga kata selagi dok hilang bulan dan bintang, selagi itulah berkasih sayang tau. Okey, seterusnya pemanggil di talian. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum. Jum.
0: Waalaikumsalam. Siapa dia ni?
2: Kak Mah ni.
0: Ya, Kak Mah. Kak Mah ada berapa patung ni?
2: Sejak patung bodoh-bodoh.
0: Tak apalah, patung juga. Silakan patungnya.
2: Kalau ada semut di ladang, boleh kita bertepam mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Kak Mah doa lah, biar kita boleh jumpa lepas ni.
2: Okey, lama dah jumpa.
0: Baik, insyaAllah lepas ni. Terima kasih Kak Mah.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, seterusnya kita tengok juga ni WhatsApp. Ujung-ujung dah ni kan ada beberapa lagi lah pantun. Daripada Zamri WPK ni. Baik-baik kita belayar rakit. Jangan sampai putus talinya. Kasih sayangku bukan sedikit. Kalau boleh ingin hidup bersama. Okey. Lagi daripada Mi. Mi Samak pun ada juga ni. Geram takir ke Bukit Mentok. Dayung sampan menghantar peti. Takir menakir di live TikTok. Jangan simpan di dalam hati. Menunggang kuda menjerat rusa. Gulai kawah di rumah Rosling. Gurau senda pengikat rasa. Semoga ukhuwah terus terjalin. Terima kasih. Ada Ayu dari Kuala Ibai. Buat kuih inti kelapa, kuih dimakan atas bangku lepas Jumaat. Janganlah lupa tunaikan solat hajat untuk tuanku. Okey. Baik, ini siapa ni? Bawa bekal sebungkus dari Johor ke Kok Lanas. Bawa bekal sebungkus jajan. Cuaca mendung terasa panas. Apakah tanda bumi kan disirami hujan? Okey, lagi-lagi kita tengok. Siapa ni? 9441. Ibnu Masud dari Desa Selayang, Langkat, Indonesia. Burung kedidi di pokok salam, memakan padi di tengah hari. 10 jari ku atur salam, moh berpantun kita mulai. Jagalah tu. Tinggi pokok lebat berbuah, dari jauh tampak cabangnya. Tanah Melayu negeri bertuah, dari Semenanjung hingga Sumatera. Patah tumbuh hilang berganti, semboyang hantuah dahulu kala. Puak Melayu berbilang negeri, namun kita tetap saudara. Bila tuan memasang jerat, biarlah ikuat tali diikat. Dengan dua kalimah syahadat, kita saudara dunia akhirat. Okey, lagi kita tengok ini yang terakhir lah daripada Kaabah. Okay? Waktu malam anjing menyalak, duduk menyalak di atas kereta. Kalau disegit jangan galak-galak, dengar apa ustaz kata. Pesanan daripada Kaabah kita lah. Gitulah antara pantun yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita untuk ruangan indahnya pantun untuk minggu inilah. Jadi terima kasih belaka. Yang mana hantarkan pantun dekat WhatsApp, yang tulis dekat live TikTok, yang tembusi talian. Terima kasih banyak deh. InsyaAllah minggu depan pula lah indahnya pantun menerusi ruangan Anggun Inspirasimu, okey? 12.50 minit tengah hari dah pun kita ni. InsyaAllah lepas ni Mek Jo akan kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu zuhur bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri.

0: Dia ada tiga golongan hak Nabi SAW sebut. Qala alaihi salatu wassalam, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Ahasinukum akhlaqo. Nabi kata, orang yang Allah Ta'ala sayang dan Allah Ta'ala duduk dekatnya pada hari kiamat esok-esok ialah orang yang baik akhlaknya. Wa inna min abghadikum ilayya wa ab'adikum majlisan yaumal qiyamah as-sarsasun wa mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Lalu Nabi kata, ada tiga golongan yang pada hari kiamat esok-esok Allah Ta'ala jauh dengan dia dan Allah Ta'ala marah mereka itu. Yang pertamanya dikatakan ialah as-sarsarun, iaitu orang yang cakap kosong. Percakapan dia kosong, tak ada makna, tak ada benda. Yang keduanya al-mutasyaddiqun, orang cakap besar. Nak buat hak tu, nak buat hak ni, nak buat kebajikan, nak buat apa. Kebajikan tahu mana hala. Cakap tu besar, tapi kosong.
1: Tazkirah

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang maha mulia Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Shah Al-Hajj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nur Zahirah Sultanah Terengganu, serta sekalian paduka anak-anaknya.
4: Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepadamu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat.
3: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

0: Baik, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dah pun menerima isyarat sebenarnya dari rakan berantara yang berada di Masjid Abidin Kuala Terengganu untuk sama-sama kita ikuti khutbah Jumaat. Silakan Ayi di sana.
1: Baik, terima kasih untuk Ju di konti utama kita di Bukit Pak Apil, langsung daripada Masjid Abidin Saban Minggu. Kita bawakan untuk saya langsung khutbah Jumaat yang dibawakan dengan kerjasama pihak pengurusan Masjid Abidin dan Persatuan Menteri Terengganu FM. Dan untuk hari ini, di penghulu segala hari, hari yang penuh barakah, hari yang penuh dengan kebaikan dan juga Yaumul Jumaah untuk tanggal 24 Julai 2026 bersama dengan 9 Safar 1448 Hijriah. Kita akan sama-sama ikuti seketika nanti perkongsian menerusi mimbar Jumaat untuk hari ini, di mana dengan tajuknya Sempurnakan Nafkah Bahagian Rumah Tanggamu, yang akan disampaikan oleh Khatib Bertugas untuk hari ini, untuk minggu ini, iaitu yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Al-Khari Ghazali, dan juga Bilal yang bertugas untuk hari ini untuk lawangan azannya tadi. Azan sudah dikumandangkan tadi untuk azan pertama, iaitu oleh yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Arifin Sulong. Dan juga kalau kita intai tengok di mana saja keberadaannya, kefaduan solat fardu Jumaat ini adalah dihimpunkan kita untuk Saban Minggu, untuk berada di rumah Allah, untuk sama-sama kita dengarkan, untuk sama-sama kita ikuti pesanan dan juga nasihat sebagai bekal perjalanan kehidupan. Dan tajuk yang macam saya perkatakan tadi akan disampaikan untuk minggu ini, iaitu Sempurnakan Nafkah Bahagian Rumah Tanggamu. Kerana elemen manusia ini jadikan berpasang-pasangan, dan apabila berpasang-pasangan maka ikatan keluargaan itu dibina, dan juga apabila melangkah ke alam perkahwinan dengan penuh tanggungjawab, kasih sayang dan harapan itu yang ada di setiap hati setiap insan. Dan kalau melihat pada intipati khutbah sendiri, persoalan nafkah itu terbahaginya kepada beberapa, iaitu untuk diri sendiri, suami kepada isteri, ibu bapa kepada anak-anak, dan anak-anak kepada ibu bapa. Dan nafkah bukan hanya sekadar belanja, tetapi termasuk pengisian rohani dan juga emosi. Dan justru perlu diingatkan untuk pesanannya secara intipatinya lah, yang akan dikupas secara mendalam menerusi khutbah nanti. Itu yang pertama, persiapkan ilmu agama secukupnya sebelum melangkah ke gerbang perkahwinan. Yang kedua, yang berumah tangga, tunaikan kewajipan dan nafkah serta kekalkan keharmonian di samping mengawal pembelanjaan. Dan yang ketiga, elakkan konflik terjerumus kepada perpisahan. Dan apa saja perjalanan yang kita susuri apatah lagi dalam soal rumah tangga, nafkah itu adalah satu-satu tanggungjawab. Dan juga apabila lafaz sakinah, ia juga termasuk dalam nafkah itu sendiri, merupakan satu tuntutan mengikut kepada kadar kemampuan, tapi wajib untuk ditunaikan. Dan sebagai kita dalam menelusuri sebuah perjalanan bahtera perkahwinan, apabila nafkah ini adalah salah satu perkara yang teramat-amat penting, kerana ia bukan hanya sekadar wang semata-mata, tapi adalah nilai tanggungjawab yang perlu untuk dilaksanakan. Dan kalau menyingkap kembali, kita perlu untuk menilai banyak perkara, kerana pada zaman ini hidup ada perlu kepada perkongsian, bukan hanya sekadar berkongsi, tetapi bukan bermakna perlu dilupakan tentang nafkah itu. Kerana apatah lagi bila seorang suami yang menyenang nak khoda kepada sebuah rumah tangga, itulah yang menjadi intinya yang untuk menentukan perjalanannya. Tapi apa yang paling penting adalah penerimaan dan juga kebersamaan. Tapi kebersamaan tidak bermakna kita melepaskan tanggungjawab itu. Dan sebab itulah, apa sahaja perkara dalam menelusuri sebuah bahtera yang bernama rumah tangga, ilmu itu adalah terasnya, dan ilmu perlu dilaksanakan. Ilmu perlu ada pemahaman, dan ilmu perlu ada diterjemahkan melalui perbuatan. Dan untuk itu, khutbah Jumaat pada hari ini akan mengupas dan juga akan menitikkan tentang Sempurnakan Nafkah yang akan bawa kepada bahagiakan rumah tanggamu. Dan kalau bercerita tentang keadaan sekarang ataupun cabaran hidup masa kini, pastinya kosari hidup itulah yang akan menjadi satu cabaran yang paling besar. Tetapi percayalah pada satu perkara, hadirnya kita selagi ada nyawa, selagi kita ada rezeki kita, apatah lagi rezeki isteri dan juga rezeki anak-anaknya. Okey, kita terus saja untuk ikuti azan yang pertama, dan terus saja untuk sama-sama ikuti khutbah Jumaat untuk hari ini langsung daripada Masjid Abidin. Silakan.

0: ikhwan al-muslimin sidang Jumaat yang dimuliakan. Sila dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib. Dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan, kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah. Khutbah pada hari Jumaat yang mulia ini akan membicarakan tajuk sempurnakan nafkah, bahagiakan rumah tanggamu. Saudara muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pembinaan keluarga bermula apabila pasangan melangkah ke alam perkahwinan dengan penuh tanggungjawab, kasih sayang dan harapan. Setiap pasangan mengimpikan untuk memiliki anak sebagai penyeri rumah tangga dan penyambung zuriat demi kebahagiaan bersama dalam membina kehidupan seimbang, harmoni lagi diberkati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang bermaksud dan diantara tanda-tanda kekuasaannya bahawa ia menciptakan kamu, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dengannya, dan dijadikan di antara kamu perasaan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang yang berfikir. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, kebahagiaan dalam rumah tangga hendaklah diusahakan bersama oleh suami dan isteri. Ia tidak terjadi dengan sendiri tanpa pengorbanan kedua-dua pihak. Didikan agama yang baik, komunikasi yang berkesan, saling hormat menghormati, bertanggungjawab, bertolak ansur dan bekerjasama dalam menghadapi cabaran hidup. Semua ini adalah kunci mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ada menjelaskan beberapa bentuk nafkah. Antaranya ialah nafkah untuk diri sendiri, nafkah suami kepada isteri, nafkah ibu bapa kepada anak-anak, dan nafkah anak kepada ibu bapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita konsep menunaikan tanggungjawab. Sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha." Yang bermaksud seorang suami bertanggungjawab kepada keluarganya dan jagaannya, dan seorang isteri bertanggungjawab di rumah suaminya dan anak-anaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka berdasarkan hadis tersebut, jelas kepada kita tentang kewajipan dan tanggungjawab menjadi suami dan isteri. Konsep ini terserlah melalui pelaksanaan nafkah ke atas setiap sesiapa sahaja yang berada dalam tanggungjawab seseorang. Nafkah bukan sekadar perbelanjaan seharian, bahkan ia termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan pengisian kerohanian dan emosi. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, dalam kehidupan berumah tangga, suami memikul tanggungjawab besar sebagai pemimpin dan pencari nafkah bagi keluarganya. Salah satu kewajipan utama suami adalah berusaha mencari rezeki yang halal, baik dan berkat. Kerana dari rezeki yang halal itulah akan lahirnya ketenangan, keberkatan serta kebaikan dalam rumah tangga tersebut. Selain daripada itu, sebagai ketua keluarga, suami berkewajipan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membimbing ahli keluarganya dalam melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharakanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras kasar, tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Justeru itu, seorang suami yang menunaikan kewajipannya dengan bersungguh-sungguh, jujur dalam bekerja, amanah dalam memenuhi keperluan keluarga, akan menjadi contoh tauladan kepada isteri dan anak-anak. Dengan demikian, rumah tangga dapat dibina atas dasar saling percaya mempercayai, hormat menghormati, serta dipenuhi dengan ketenteraman dan keberkatan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah Jumaat pada hari ini, sukalah khatib menyarankan beberapa perkara kepada para jemaah sekalian. Antaranya yang pertama, bagi yang bakal berkahwin, persiapkanlah diri dengan ilmu agama secukupnya sebelum melangkah ke gerbang perkahwinan. Ianya sangat penting demi membina keluarga sakinah berlandaskan iman, tanggungjawab dan akhlak mulia yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi pasangan yang berada di alam perkahwinan, tunaikanlah kewajipan dan nafkah serta kekalkan keharmonian dalam rumah tangga di samping mengawal perbelanjaan harian secara berhemah. Yang ketiga, elakkan konflik dalam rumah tangga yang boleh menjurus kepada penceraian kerana ia boleh memberi kesan negatif kepada ahli keluarga, terutamanya pendidikan dan masa depan anak-anak. Sebagai kesimpulan khutbah pada kali ini, marilah kita sama-sama berusaha sedaya upaya untuk memastikan rumah tangga yang dibina kekal harmoni hingga ke syurga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Yang bermaksud, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah ia menafkahkan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberati seseorang melainkan sekadar yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Surah At-Talaq ayat yang ke-7. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.

0: ونستغفر الله العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, kehidupan di dunia ini perlu kepada interaksi di antara satu sama lain. Tidak ada orang yang mampu mengurus kehidupan tanpa penglibatan orang lain. Itulah sunnatullah dalam kehidupan. Justeru, pereratkanlah hubungan sesama manusia dengan cara saling hormat menghormati, sayang menyayangi dan bantu membantu di antara satu sama lain. Mudah-mudahan kesatuan umat Islam akan lebih kukuh dan kesejahteraan akan dapat dikecapi bersama. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah juga kita sentiasa memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله الشاه، وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطنه نور زاهرة سلطنه ترنغانو، واحفظ أولاده واحفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين فمنكو راجة ترنغانو. اللهم احفظ أولاد السلطان وأهله وذويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله teguhkanlah iman kami dalam menempuh segala mihnah dan ujianmu. Kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan kepada negara kami Malaysia dan negeri kami Terengganu Darul Iman. Jadikan negeri kami ini negeri yang aman. Jauhi negeri kami daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, anugerahkanlah pertolongan dan bantuan-Mu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
2: Baik, dikemudian tadi khutbah Jumaat dengan tajuknya Sempurnakan Nafkah Bahagiakan Rumah Tanggamu yang telah pun disampaikan oleh khatib bertugas iaitu Yang Berusaha Fadil Ustaz Muhammad Akhari Ghazali. Dan juga terima kasih diucapkan kepada pihak Berusaha Masjid Abidin untuk siaran langsung daripada masjid ini untuk saban minggunya. Hanya sekadar ini dapat kita kongsikan berusaha langsung khutbah Jumaat daripada Masjid Abidin Kuala Terengganu bersama saya Zulkifli Ismail dan gerakan teknik yang bertugas untuk hari ini iaitu Saudara Saifullah Muhammad. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Judi Konti Utama kita Terengganu FM. Silakan.

Terima kasih untuk rakan perantara AI yang berada di Masjid Abidin Kuala Terengganu untuk siaran langsung khutbah Jumaat, okay, yang kami bawakan terus kepada anda dari Masjid Abidin Kuala Terengganu. Dan Mek Ju dah pun di hujung-hujung tugasan temani anda untuk edisi hari ini. InsyaAllah selepas ini Ain akan ambil alih tugasan di konti menerusi ruangan Gigi OK Guna Gamak Orang Kita. Mek Ju akan kembali pagi esok tau. Okay, jangan lupa temu janji kita menerusi ruangan Ciria Pagi di Terengganu FM. Salam kemaafan dari Mek Ju. Jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam, Mek Ju temani anda. Jaga diri, jaga keselamatan anda walau di mana sahaja anda berada. Terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.
1: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatu. Dengarkan Terengganu FM 88.7, Mesra Ceria.

Kuala gambar orang kita Jiji okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat belaka semua. Hari Jumaat hari ni, penghulu segala hari, saya Dok Ayam. 24 hari bulan 7 kita, tahun 2026. Bukan tahun lain, 2026. 9 Safar 1448 Hijrah. Berjalan jelek, berjalan jelek. Nak habis bulan dah kita dah. Baru je rasa temung ke bulan 7 ni. Nak habis dah. Habis dah. Habis seminggu lagi insyaAllah. Kalau panjang umur murah sikit, seminggu lagi habis bulan 7, masuk bulan 8. Bulan 8 bulan merdeka. Lepas tu habis bulan merdeka, masuk bulan 9. Tuan-tuan-tuan-tuan bulan 10. Dudang-dudang-dudang 11, 12. Habis tahun masuk musim hujan. Sebut pasal masa ni kot, rasa macam gitulah, cepatnya masa berlalu. Rasa macam baru lagi. Tapi gitulah, baru tak baru, kita nak habis dah bulan 7. Okey, cuaing balik untuk demo petang ni. Cici okey, pukul 2 sampai pukul 6. Tata-tata, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6. Macam Ju tadilah. Ju tadi pukul berapa? Pukul 10 sampai pukul 2. Kejap je masa dah. 10 pagi hingga 2 petang, Ju temani anda untuk anggut inspirasimu. Petang-petang hari ni, hari minggu ni, tak ada hok kata hok berat-berat sangat lah. Kalau ada hok berat pun, mungkin jadi rengang sebab ramai orang. Hari minggu ni hari keluarga kan, untuk orang Terengganu, Kelantan, orang Pantai Timur lah terutamanya sebab kita cuti kan. Dan juga dengan keadaan cuaca hok comel petang ni, comel macam hok dengan radio petang ni. Alhamdulillah ada hok nak pergi healing dengan kawan-kawan, ada hok nak pergi healing dengan keluarga. Healing tu nak pergi Keloh ke, nak pergi makan nasi patah ke, nak makan nasi atas lambu ke kan. Banyaklah aktiviti hujung-hujung minggu ni. Kalau hari biasa kot sibuk dengan orang kata urusan cari rezeki kita, tapi kalau hari-hari biasa ni, hari-hari cuti lagi biasa pula. Kalau hari cuti ni dia banyak benda lah hok kita nak buat. Ada kata hok petang ni nak sambung lagi kemah rumah, nak sambung lagi bersih lamang, nak buat itu, nak buat ini, macam-macam cerita, macam-macam kisah lah dah. Petang ni Cu dengan Daima pukul 2 petang hingga 6 petang. Gigi okey, guana gambar orang kita edisi hujung minggu hari Jumaat. Saya Idul Ayam, penghulu segala hari.

0: Bintang Baru.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Tahun melawat Malaysia, gitu juga Terengganu. Terengganu ni kalau kata ada tahun-tahun melawat Terengganu, tapi tiap-tiap lah, orang kata tiap-tiap tahun Terengganu ni antara negeri yang memang menjadi tempat orang hot nak mari kan. Tiap-tiap bulan learning ada, orang kata agenda ada acara. Nak-nak bulan tujuh ni, ya Allah ya Tuhan, kudak bertipetok. Hujung bulan ni lah, tengoklah. Hot tahu-tahulah, tapi saya rasa, cuba rasa ramai dah hot tahu kan. Awak-awak yang menanti menunggu memang setiap tahun akan mari.

aset-aset motor kita lah. Tapi gitulah, itu antara salah satu orang kata penyumbang kepada ekonomi negeri lah, terutamanya produk IKS kita, kedai-kedai makan kita. Tapi menyumbang-menyumbang juga, tapi ada benda yang kita kena jaga. Nak-nak orang Terengganu kan, negeri cantik, budaya menarik, orangnya pasti baik-baik. Hok dengar radio ni lagi lah, cuma loteng baik hati ada belakang. Tapi gitulah, dok tunggu orang mari. Tapi kita sendiri orang Terengganu ni, kalau kita petang-petang Jumaat Sabtu ni, kalau pergi jalan ke, memang rutinnya hari Minggu ni memang kita tubik pergi ambil angin dengan keluarga. Kalau makan patah ke tempat-tempat rekreasi ke, siapa tu tolong buat atau siapa. Kan kita kan negeri paling bahagia. Tak mahulah kata bahagia pada jiwa saja. Tapi nak jiwa, nak kata nak bahagia pada pemandangan mata juga. Ni kok Allah mentang-mentang duk patah healing-healing kat drawbridge ke, kat patah batu buruk ke, kat Miami ke, kat mana-mana lah. Bukan kuat Terengganu je, Marang ke, Dungung ke, Setiu ke, di Kemamang ke. Tolonglah buang sampah. Sebab apa dok comel sangat dok? Orang mari kata negeri kita negeri comel. Tengok-tengok siapa kata riti. Tak siapa depan hidung je ibarat kata. Tapi kok ia punya mialik langsing tu, Tuhan je yang tahu. Ia bukan benda sebab kita terbiasa gitu. Tapi tak boleh lewat biasa gitu. Sebab kan kebersihan separuh dari iman. Kena jagalah. Anak cucu kita tengok. Anak kita tengok perbuatan kita. Anak kita tengok benda yang kita buat kan. Dah ibu dah buat gitu, apa saya nak tuhut atas apanya. Kita ni beri cerminan yang molek lah pada generasi kita. Hok kata nak ikan lah patah tu, bawa plastik sapah dah. Sapah kita, hok makan minum kita, hok sapah tu letak dalam plastik. Jangan tinggal situ walaupun ada pekerja jom kutik.

Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah. Selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah. Ada jodoh, carilah yang lain.

cinta-cinta pula dengan si Fatimah. Eh tuan, sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga, keluarganya tu memilih sangat.

suka. Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinanganku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga.

cantik wangnya. Putih kuning baik budi, Aisyah namanya. Kedua-dua keluargaku semuanya dah suka. Hai tuan oi, malang nasibku, duitnya tak cukup pula. Melepaslah lagi. Hai lah tuan, sebab tak kena, kena mandi air bunga lah ni.

jadi ni. Ha, jadi kena pergi juga. Kalau dah ingat kot, kena pergi jugalah pergi beli air kesukaan kita ke, ataupun kata tak boleh jadi, kena pergi juga tempat hok kita suka. Hari Jumaat je kena pergi juga guana-guana pun. Ha, ya, orang kata you can hey lah kot mana pun kan. Nak guna kita lah ke puang. Tapi gitulah. Dia kata banyak-banyak sebab macam dia cakap pasal diri sendiri pula. Okeylah, pukul 2.34 minit petang. Jiji okey guna gambar orang kita hari Jumaat petang hari ni. Kalau tengok pada cuaca tu, alhamdulillah mendung di Kuala Terengganu lah. Tempat demo curak nampak. Kalau di Marang guana cerita, di Dungung guana, Kemaman guana, Besut Setiu guana, Kuala Negu. Adok kata Allah jeng, hari ni rasa lain jadi lain dah. Hari ni gacang nak pergi nursery pagi tadi, tapi jadi pasal lain, pergi ke tempat lain. Tapi gitulah, kita gacang tu tak semestinya menjadi. Tapi dalam masa yang sama kita kena gacang. Sebabnya apa? Sebabnya kalau dok gacang, setengah orang kata saya bukan jenis gacang-gacang pakai pukul locong gitu je. Kalau hak jenis hati kerah tak apa, kalau hati lembut macam cu, hati tisu macam cu, tak boleh lah gacang-gacang lah. Tapi kalau dok jadi, kena terima lah benda tu dok. So nak cerita pasal ni, sir ni ada cerita baca berkenaan dengan bot tradisional Pulau Duyung bukan sekadar warisan, berpotensi jadi produk edu pelancongan. Kita tahulah di Pulau Duyung tu ada tempat buat bot. Kalau budak-budak Gen Z ni tak tahulah, tahu ke tak? Tapi mungkin ada yang tahulah sebab buat benda, buat kajis lidik untuk belajar kan. Tapi kalau di Duyung tu, dekat ni je, di bandar kita ni, bukan sekadar warisan tetapi berpotensi jadi produk edu pelancongan. Dan kita tahu warisan pembinaan bot tradisional yang menjadi identiti Pulau Duyung bakal dimartabat sebagai produk edu pelancongan bagi mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi warisan maritim utama di Terengganu. Dan juga menening usaha ni, strategi pembangunan pelancongan negeri yang memberi tumpuan kepada kluster seni budaya dan juga warisan serta pusat bandaraya Kuala Terengganu. Dan usaha pembinaan bot tradisional di Pulau Duyung ni bukan saja mempunyai nilai sejarah dan juga budaya yang tinggi, malah berpotensi besar dikembangkan sebagai produk pelancongan untuk menarik pelawat tempatan dan juga antarabangsa. Antara perancangan yang disusun termasuk membangunkan Pulau Duyung sebagai destinasi warisan pembinaan bot tradisional dengan memperkukuh imej sebagai pusat pembuatan bot kayu tradisional Terengganu. Dan juga pengunjung yang berkunjung akan ditawarkan pengalaman interaktif melalui bengkel dan juga demonstrasi pembinaan bot, penghasilan replika bot kayu, seni ukir serta teknik pertukangan tradisional yang dikendalikan tukang bot tempatan. Kalau kita nampak biasa kan, kalau orang mari Terengganu nak pergi patah, nak pergi cari makanan, nak pergi cari tembaga, nak pergi cari batik ipasor tu kan, nak pergi cari sutera. Tapi kita kadang-kadang terlepas pandang benda-benda gini sebab kita tengok benda-benda gini hanya orang kata picisan je lah. Sekadar kita tahu bot tu orang kita kat ikan, tapi tak tahu macam mana nak buat bot kan. Tapi kalau di Duyung tu memang adalah tempat buat bot. Dan juga orang kata boleh jadi hak pelancongan lah kalau di Jabi Sate. Kalau di Kuala Terengganu ni macam-macam pesen ada. Nasi dagang kawasan atas Tunung. Kalau tempat kawasan mana makanan lah. Tapi kalau tempat-tempat Tenung Soket, kita ada di kawasan dekat-dekat mana no. Banyak Terengganu ni kalau nak cerita, nak kabar kok. Dah habis ha, 2-3 hari dah habis orang main Terengganu ni pun. Memang nak tengok benda hak unik-unik, benda hak pelik-pelik, hak jarang ada tempat lah.

Cici, okey, kawan gabung kita dekat pukul 2.50 dah. Game main kat ketiga tak? Duna balik semayang. Kak Ku Tiga dah, kita Kak Ku Tiga ni macam-macam lah. Ada kata nak berehat sekejap, pasal juga baru bangunnya. Hari Jumaat ni dia rasa macam vibe dia macam sikit. Kalau hari Sabtu ni dia sibuk nak gitar kena. Hari Jumaat ni banyak air rehat lah. Tapi gitulah, dalam seminggu kena rehat jugalah kan. Sehari ke, sekerat hari ke. Sebabnya kita cari rezeki bukannya orang kata mudah. Masing-masing berjuang dengan cara masing-masing. Ada yang cari rezeki guna kerak, ada yang cari rezeki guna akal fikiran, ada yang cari rezeki dua-dua. Tapi gitulah, nak kena cari rezeki lah. Sebab ada mulut nak kena suap, ada nafkah perlu kita memang bagi. Tanggungjawab tu besar. Nak namanya suami, namanya lelaki. Macam khutbah Jumaat tengah hari tadi dah, dari Masjid Putih tu. Nak jadi tok lelaki ni, nak jadi suami ni bukan mudah. Dengan nikah mudah, tapi nak mengemudi bahtera tu tak mudah. Ibarat katanya kita beli anak orang RM10,000 ni bukan kata beli-beli saja, tapi kita beli dengan tanggungjawab.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Baru tengok hati berkena. Lama tengok tak kena-kena. Lagu mana tu? Ha, ya, atas masing-masing lah dok. Pukul 3.09 minit petang. Assalamualaikum. Cuoke. Alhamdulillah cuoke. Makan nasi lah benda tengah hari ni. Untuk Dema, tengah hari. Ditemukan tengah hari petang ni. Tak ada benda pun kan. Kita santai-santai saja. Tu nak tanya, buat benda petang ni? Tu je. Buat benda. Kejap dah. Buat benda petang ni. Petang minggu ni buat benda. Tu je. Boleh telefon 0235-330, 0238-330. Benda cerita ni, cu. Abang ni, cu tanya buat benda hari ni. Tu je. Nak tahu kok-kok ada idea yang boleh, orang kata kalau dengar, oh, boleh buat ni. Kan ada orang kata nak kemah lamang. Ada orang kata nak kemah tu, nak kemah ni. Cuain ke? Cuai, kau kerja hari ni. Selamat petang. Ya, yes, terima kasih. Abang Camar Laut kita balik mak asak ni. Makan nasi laut tu mihai ikan kapah ikan kisi. Oh, sedap ikan kapah lah ke mana eh? Cuma kena ikan kisi. Ikan kapah tak kena. Haa. Nah, 0235-330, 0238-330. Assalamualaikum. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, ya, Kak Roh kita petang-petang Jumaat ni buat benda, Kak Roh.
1: Nak pergi kebun tadi.
0: Nak pergi kebun?
1: Oh, nak pergi kebun, nak ambil buah. Lah, sebab kena tinggal.
0: Ha? Siapa yang tinggal?
1: Adik Ispoh tinggal. Dia kata Kak Roh lambat, dia pergi dulu.
0: Kebun di mana?
1: Kebun alik, apa? Tepuh.
0: Tepuh kebun riang?
1: Kebun yang ada peta, ada belasih serba sikit.
0: Dapat tu ingat kan kalau gitu nak suruh singgah Bukit Bapir, mari atas serba sikit tu.
1: Allah, cuai.
0: Apa? Cuai tak beli, cuai nak kat arah atas. Beli boleh beli, ingat dah baru tu ada. Pasal Bukit Besar ada.
1: Kat arah tak pergi lah Terano, kalau pergi Terano boleh.
0: Sampainya hatimu. Kau kat je. Katanya nak pergi kebun tapi tak jadilah petang ni ya.
1: Oh, lambat kena tinggal.
0: Iyalah. Tak apalah.
1: Adik pun nak tu, nak jual petang petang ni.
0: Baik. Tak apalah. Cu dah makan petang. Angin.
1: Tak apalah. Angin petang. Tak apa. Jangan angin orang tu dah.
0: Masalahnya angin petang lagi hebat dari angin orang. Tak ada orang nak buat curi klinik di seorang diri ni.
1: Tak ada hatu. Tak ada rendah.
0: Allah. Baiklah Kak Roh. Terima kasih Kak Roh.
1: Baik, Cain.
0: Ya.
1: Selamat bertugas habis sampai penang.
0: Baik.
1: Love you, Cuai.
0: Ya. Mo. Assalamualaikum.
1: Wah.
0: Okay. Dari Perak. Terima kasih. Orang masam. Kita ada juga hot beli. Dok sedap cu. Hot free baru bedok juga. Siapa ni? Ikan kapah jarang-jarang jual sebab ikan dok banyak. Oh, okay. Faham. Cuba dok kena ikan kapah tu kan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang.
2: Selamat petang, Cuai.
0: Ya. Siapa dia ni?
2: Ni Cuja.
0: Cuja. Tok ni Cuai tu Cuja.
2: Ya.
0: Cuja duk mana?
2: Dekat dengan UMC.
0: Oh, lek. Kuala Neruh ni lah.
2: Ya.
0: Cuja nak pergi mana petani? Buat benda petani nak pergi mana ke? Buat benda ke?
2: Nak pergi mana-mana, nak duduk rumah je, nak rehat.
0: 5 hari dah kerja, dah rasa macam puas semua dah tengok luar.
2: Betul-betul.
0: Ke ada benda nak buat rumah petani? Ke nak guling batin je?
2: Nak guling je.
0: Guling batin je.
2: Guling-golek je
0: lah. Orang kata bermalas-malasan lah. 5 hari dah ni. Duk bati tulang tak?
2: Betul-betul.
0: Cuja?
2: Ya.
0: Ada nak masuk benda-benda dah petang ni? Nak buat bubur ke?
2: Tak ada.
0: Oh, ni bermalas-malasan sungguh ni. Tanya benda ke? Cuma kata nak bermalas-malasan. Malah. Duk dapur malas-malas belaka. Cuma kain malas-malas.
2: Raja
0: juga. Yelah, duk gurah. Yelah, duk dapur tu sekali dua hari tak?
2: Ya dah.
0: Malam sekarang ajak Cik Abang pergi makan kedah.
2: Makan mana ada je lah.
0: Yelah. Baik, Cuja, selamat berehat eh.
2: Okey.
0: Hak tu nak pergi kampung, hak tu bermalam-malam. Hak ni nak pergi mana? Selamat petang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat petang, Cuan.
0: Ya, mak kita teh, Ma.
3: Ya, Cu.
0: Ya, sehat? Hello? Hilang dari radar dah. Kalau Makcik Pelarusa ni kata gana petang ni seorang cuan.

0: Kita ini kat Pakhi je lah kitanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
1: Fauzi dari Ketengah Jaya.
0: Allah, orang Ketengah Jaya. Cuaca comel ke dok Ketengah Jaya?
1: Cuaca mendung nak hujan.
0: Cuaca mendung nak hujan. Dah tu nak pergi mana tu? Dah kereta ke duduk rumah depan kipah?
1: Itu dalam kereta tepi jalan.
0: Duduk dalam kereta tepi jalan?
1: Ha.
0: Nak pergi mana?
1: Ha?
0: Main bowling ke tengok wayang?
1: Tengok wayang.
0: Allah, cerita benda.
1: Cerita putih.
0: Oh, cerita putih. Jolly dia nak pergi tengok wayang. Siapa dia tu?
1: Dengan bini.
0: Anak-anak lelaki salam ke rumah dah? Alhamdulillah. Selamat berdating lah petang Jumaat ni dengan rumah.
1: Yelah, tu dah makan
0: tau. Yelah, bawa kereta molek dah.
1: Okay.
0: Baik, assalamualaikum orang Ketengah Jaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Ha, tu dia. Tu baru ya, kang. Ha, hari minggu bawa orang rumah pergi jalan. Hak ada orang rumah lah, hak tak ada orang rumah tu. Ha, ajak dah kawan-kawan. Kalau tak ada kawan, kalau jenis cu ni, hari Jumaat cu pilih duduk rumah. Sebabnya 5 hari tu duduk kerja dah. Jadi rumah ni banyak kerja buat. Walaupun benda tulis je buatnya, tapi suka duduk rumah. Tapi atas masing-masing lah. Kalau nak pergi tengok wayang ke, nak pergi patah ke, selamat ni. Bawa kereta molek sambil-sambil cuba nyanyi lagu ni attack.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ya, yeah, Jiji. Okey, korang dengar Mohon kita pukul 3.23 minit petang. Kat 3.30 dah kita ada mana ni, kemah-kemah ruang tamu dah. Amat Jaih ada cu. Saat ni baru Amat Jaih. Terlepas ke? Allah lah, dah lari dengan Amat Jaih dah. Muka pun ala-ala Amat Jaih dah. Okey lah. Buat benda demo petang ni. 6235330. 6238300. Ada hak baru nak makan nasi. Ada hak baru nak tubik. Ada katanya petani duk mengajar budak-budak nari SK Tok Jembar untuk pertandingan bulan Ogos nanti. Oh, ni cikgu tarik kita ni. Janganlah. Tumpang lalu LPT nak pergi kat Gombadok luncur. Sila-sila-sila cuai. Nama suami diri sendiri dan juga anak. Wah, gabungan lah tu. Wadina Fatiah. Comel nama dia. Bila DJ cuai cuti? Minggu depan cuai tak ada seminggu. Jangan rindu dah lah. Ni hari-hari duk tengok muka. Minggu depan seminggunya tak ada. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi pula. Dah selamat petang. Pagi sila mana? Sejuk ekor kau.
1: Selamat petang.
0: Ya, yeah, siapa dia ni dengan cu?
1: Ni Cik Mi sentiasa ada.
0: Orang dekat je orang kapal kita.
1: Yelah, kapal kita ni.
0: Cik Mi, petang-petang Jumaat ni biasa gimana?
1: Tak gimana-mana, Cik. Sebab hari Ahad Selasa kami dialisis kan. Jumaat ni hari Minggu ya, kat rumah je lah. Kalau anak-anak mari ajak pergi jalan, keluar juga.
0: Yelah, ambil angin jugalah. Tak boleh lah, duk perak je rumah
1: dah.
0: Tak boleh rumah je. Gigi orang kata kalau duk rumah je, jadi ke serabut, jadi ke stres, jadi ke anxiety macam-macam lah. Zakit, nyakit zaman lah ni. Okay, Cik Mi, terima kasih banyak deh.
1: Sama-sama. Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Orang dekat kita je ni. Lepas tu tidur baru bangun ni Aing. Oh, tadi tengok lah Mek Jun ni baru bangun tidur. Abang Is, ya. Yeah. Di Kapun Delong, petani cuaca mendung. Duk dengar tu radio Terengganu. Ya, yeah, terima kasih banyak. Pak Lo Vintage, terima kasih. Kita ada je, mana ni? Siapa ni? Amzan Besuk. Haji Amzan kita ada kat Raub. Tapi dengar juga Terengganu FM menerusi RTM. Terima kasih banyak lah. Dan semoga siapa-siapa nak gimana tu. Kita ada juga Kimi katanya, Aing layan Jiji Okey ada Muazzam Shah gi nak pergi ke Negeri Sembilang. Ada geng-geng futsal jabatan, ada pertandingan kat Senawang. InsyaAllah, ni memang hakik jalan lah. Kalau Kimi kot ngejalan, janganlah. Tak boleh dipisahkan. Doktor lah tengah nak efek tetap dengar bluetooth dalam van, pakat dengar belakang suara. Suka sangat dengar suara cu. Allah akibat kita belanja lagu lah, eh? Lagu-lagu benda, dengar je lah. Malaiklah Kimi and the gang. Okey, kita ada siapa lagi? Selamat petang. Assalamualaikum.
2: Hello, selamat petang Cuan.
0: Ya, dah guanit teh, Ma.
2: Putuh.
0: Allah lah, apa putuhnya?
2: Tahulah tema telefon rumah kan.
0: Biasa kalau telefon yang ada, orang kata internet ni, benda? Ada putuh-putuh sebab kita ada rangkaian kan?
2: Sebab ni pun guna
0: WhatsApp juga. Duk ingat tema zaman dulu tak ada benda-benda gitu. Lama dah nak pakai telefon rumah.
2: Ni guna WhatsApp, lepas tu ada telefon rumah kan. Dan elektrik memang tak diguna lah.
0: Sadaqallahul azim. Gitulah. Tema gimana, tema petang-petang Jumaat ni?
2: Duk gimana mana cuai hari ni.
0: Lepas tu?
2: Duk golek-golek rumah je lah.
0: Allah sedapnya golek.
2: Cuai hari ni. Layang-layang TFM.
0: Masuk benda dah tengah hari ni.
2: Sup sayur. Ada dada dengan sama kicap.
0: Oh sedapnya. Allah. Sup sayur tu saya kenal. Hotline saya dah kenal. So saya tu tak boleh lah. Ya, kalau tak wibal lah.
2: Tak ayam sikit dalam tu kan.
0: Kalau tak wibal lauk daging nak apa. Wibal sayur je ke cuai nak apa.
2: Kalau tercapung dengan suhung.
0: Yelah. Oh sedapnya tema lauk orang lama tu.
2: Makan gitu.
0: Kalau korang ikan lagi sedap tu. Kalau bak makan jangan lah. Tema jaga diri dia.
2: Seorang ni cuai. Tak ada orang.
0: Sama lah kita. Kita serupa.
2: Tapi kucing dah itu.
0: Iyalah. Jaga dengan molek eh.
2: Budak-budak balik lah malam sekarang.
0: Budak-budak pergi jalan lah Jumaatnya.
2: Kan? Main bola Terengganu.
0: Janganlah kalau hari Jumaat you rekat lah nak pergi situ, nak pergi sini. Baik. Terima kasih Tema. Salam sedapnya dok. Sup sayur, ikan goreng sama belacan. Tak ada lah. Lauk lain pun tak ada lah. Tak ada ayam daging pun tak apa. Selamat petang Gigi okey.
3: Selamat petang Gigi okey.
0: Siapa dia tu? Kau salam.
3: Sentiasa ada. Sentiasa ada selalu. Ais Merindang.
0: Ayi sana rendang. Ayi kita tak boleh dah cakap banyak sebab dia banyak dia cakap pada kita.
3: Sebab Ayi pun bukan Ayi DJ.
0: Ingatkan ni Ayi penyanyi, Ayi Lantana ke dok eh?
3: Ada.
0: Ada.
3: Lantanu.
0: Lantanu. Di mana? Buat benda petang ni ye. Petang Jumaat ni tak. Ada orang pergi dating, ada orang duduk rumah, ada orang nak pergi makan waktu sana, tak garang macam-macam lah ya.
3: Petang ni bajet-bajet gini lah. Merik kursi malah buah kot pelang, ngajak matahari jatuh. Oh, angin kuat sepu.
0: Jiwa cuai tengok matahari jatuh ni.
3: Ha?
0: Jiwa cuai tengok matahari jatuh ni. Ya ada ketenangan kalau nak cerita ke orang.
3: Ada. Orang nampak biasa-biasa.
0: Setiap hari dia hadirnya berbeza-beza. Tapi orang kata nak suruh, modal dah besar.
3: Lepas tu nak suruh anak menyapu belakang-belakang rumah.
0: Tu asal-asal.
3: Lepas tu orang puan nak suruh apa, buat lepeng kita dengan gula. Gula yang apa? Ayam peceng.
0: Oh sedapnya. Tak ada gula cicah susu sedap dah. Tapi Ayi menggunakan sepenuhnya orang yang ada dalam rumah tu. Anak nyapu, bini buat lepel, laki tengok keindahan alam.
3: Tu dia.
0: Ya sebenarnya bonding tu modal dah kasar. Tapi modal dah kasar. Tapi hak kasar ni kenangan tu. Sebab learning nak dapat benda-benda gitu susah dah. Kita lebih pada tertunggu pada gadget. Kan anak dah tengok telefon. Bini dah tengok telefon.
3: Kita marah. Kita tak kita petang-petang ni tengok gadget kita gigit.
0: Ya ada masa-masa dia lah tengok gadget tu.
3: Dia masa-masa. Sebab kita bersih rumah ni banyak jamak boleh lari.
0: Betul. Tapi learning kan kalau kita perasan nak kata siapa-siapa, cu nak kata siapa-siapa, tapi cu tengok. Pasal kita anak hari ni, dunia kita hari ni lebih tertumpu pada telefon. Daripada pagi kalau hari Jumaat dah, lepas pada kita makan pagi tu pakat dia tengok telefon, siapalah ke main Jumaat. Lepas tu pergi sembahyang, balik tu tidur.
3: Balik. Tidur telefon dah atas.
0: Tak ada. Lepas pada tu petang tengok telefon lagi. Baru bila masa nak cakap kabarnya kita ya.
3: Bukan ni kita lah. Baju-baju kita duduk pelang 3-4 hari.
0: Allah yang jahat sangat. Baik. Selamatlah dah. Allah jauh nak pergi ambil. Kita duduk gong ni nak pergi ke Bukit Bayung. Jauh.
3: Bukit api ke Ayung tu 15 minit.
0: Bukit api ke Ayung lama dah dengar ayat. Terima kasih ya. Selamat berbonding lah.
3: Okay,
0: baik. Assalamualaikum. Okay, tapi cu suka sebenarnya benda-benda gitu. Modal dah kasar pun. Ya, rajin ngemalah je. Sebab learning kan, kita lebih banyak masa kita buang dengan kita tengok gadget, tengok telefon lah. Duduk sengih seorang, duduk suka seorang. Tapi masa dengan keluarga kita tu, kita hadkan, kita limitkan. Sebabnya apa? Sebabnya kita lebih pentingkan masa dengan telefon. Cu duk kata korang, cu pun gitu juga kadang-kadang. Sampai 2 jam duk ngadap ke telefon. Rumah duk siap lagi ni. Tak mula lagi tu dah. Pukul 3.31 lepas ni mula telefon lagi. Cuain, cici okey guna gambar kita. Salam Saidul Ayam, penghulu segala hari.

0: Kat sana kita ada di Besut Setu. Terima kasih dengarkan kami dah di frekuensi 96.2 tu utara negeri Terengganu. Petang depan Jumaat ni kata nak pergi ke Patah di Gua 10. Ada orang kata nak pergi ke Bukit Keluar, nak pergi hiking kan, pukul 5 nangkat lah. Tapi ada perancangan lah. Tapi ada orang kata learning berubah dah jadual. Hari Jumaat ia akan buat live petang-petang sebab nega kot tu. Learning kot semua dengan telipung lah. Dulu petang-petang kot kita banyak aktiviti dengan keluarga kan. Tapi learning mungkin lah. Orang kata keadaan yang memaksa kita untuk nak cari rezeki kot tu. Tapi kata jangan leka, jangan alpa lah. Kadang-kadang telipung ni boleh menjauhkan orang dekat. Orang duduk dalam rumah pun boleh WhatsApp, turunlah makan, tumbiklah makan. Tapi bila jauh, you boleh mendekatkan kita. Boleh video call, boleh telefon, boleh orang kata cakap telefon, boleh mesej kan. Tapi bila dekat ni, you boleh menjauhkan. Sebab masing-masing bila dah tengok telefon, you jadi ralik. Bila panggil pun, you baru tahu je. Waktu tu kadang-kadang kita ni syakitnya hati. Okay, terima kasih banyak Cik Noh. Liga sedapnya Cik Noh. Masuk Cik Noh ni bagusnya di hari Jumaat. You hijam orang. Sedapnya Cik Noh. Lauk ikan singgang. Ikan singgang, ikan goreng, sambal belacan, timur Cina. Tak ada apa dah. Ada yang kata kalau hari Jumaat ni kok, tak ada aktiviti lain. Aktivitinya adalah bersama-sama dengan keluarga. Memang petang Jumaat memang akan makan nasi dengan anak beranak. Rumah ni nyinggah ikan, rumah ni manggah ikan, rumah ni buat budu, rumah ni buat air, rumah ni nanak nasi. Jadi rutin dah. Ke mana hari Jumaat kok, memang besi dayang lah atas gerai tu pakat makan nasi ramai-ramai. Sebab hari lain susah nak jumpa. Hari Jumaat ni adalah hari untuk berkumpul bersama keluarga. Tu molek juga kan. Ada hari Jumaat petang karang, lepas asal pakat ku pergi kubur mak ayah. Macam-macam lah aktiviti. Tapi cuma nak dengar sayang kita ni siapa ni. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Kak Mah kita cari duriang ke petang ni?
1: Tak kot mana pun. Kita duduk rumah ya. Pada tu golek-golek bangun. Golek-golek bangun.
0: Alah, golek-golek bangun. Malang ada hot neng, ada hot netang. Petang ni golek-golek bangun. Allah akibat. Tengah malam ya. Netang neng kak?
1: Di jalan.
0: Hari Sabtu pergi jalan.
1: Nak kita Bukit Besi. Kali cari-cari riang. Kali jumpa.
0: Alah, jauhnya pahal Bukit Besi ni cari riang.
1: Tak belah-belah nak gila ya,
0: teh. Ya, hari Jumaat rehat. Hari Sabtu tu pergi jalan lah.
1: Kau bersenang.
0: Yelah. Ada minggu jalan, ada minggu duduk saja dah.
1: Gitulah.
0: Ya, tengok pada ni juga ongkosnya.
1: Hari ni tu macam jo'ong je.
0: Sama lah sini pun. Kuartal ni pun jo'ong je petang ni.
1: Kalau mari hujan ke main lebak mari.
0: Ya. Baik. Terima kasih banyak dah.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Tapi betul kok ada setengah orang. Ya, hari Jumaat, ya, hari Sabtu itu baik. Apa khabar DJ kita? Ya, pang 5 ke pang 5 ni? Drawish pang 5 ke mana? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey, kita ada siapa lagi? Selamat petang, Assalamualaikum. Hey.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Sana siapa dia tu?
2: Ni aku tunggu, Syahim.
0: Oh, tepik kanak ke apa tu?
2: Dah, dia sudah berbuat air.
0: Berbuat air? Ada di mana tu?
2: Kat Aina Square.
0: Aina awam dia? Bawa anak pergi jalan?
2: Tak, bawa sedokkan nasi.
0: Allah, aku buat jauh pergi makan nasi.
2: Di Gap no, dekat apa dah? Ikat bawah kat pating tu.
0: Allah, sedapnya. Tapi cuma makan kuah je lah. Kalau sebut ikan pating, makan kuah je. Ikan ni nak makan.
2: Pekat-pekat tu tak
0: sedap tengok. Jahat sangat.
2: Jangan betul hari ni. Tak ada
0: tak ada apalah. Rezeki Allah Ta'ala tengah hari ni. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Dah ni nak pergi ke mana ni?
2: Kita
0: rasa pagi
2: kita
0: masa tu
2: buat
0: kerja sikit
2: kat rumah
0: orang
2: macam
0: upuk. Oh, rezeki kau tu pula dah. Alhamdulillah dah lepas lah nak beli tu nak beli ni.
2: Beli mana dah ada lah. Barang-barang pun mahal ni cahaya.
0: Yelah, dang lah malam ni nak ajak anak dengan bini makan ikan bakar.
2: Ikan bakar pula.
0: Senyum kat tepi tu dengar gitu.
2: Senyum cahaya.
0: Tu kata ada idea. Yeay. Terima kasih cuan sebab kabar gitu. Nak kabar tu kena marah. Tapi bila cuan kabar gitu, senyum kat tepi.
2: Ini cakap dengan cahaya cahaya.
0: Boleh. Tak ada masalah. Assalamualaikum.
2: Cakap lah.
0: Malu. Belanja ikan bakar malam ni Zidai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Namanya siapa ni? Sihat Alhamdulillah.
3: Nisa,
0: malam ni ajak abang ni makan kabakor eh. Petang ni boleh seng dah tu.
3: Oh, tu lah.
0: Healing kabar-kabang.
3: Ajak kot
0: eh. Ya. Baik. Terima kasih Nisa. Terima kasih Zee. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Pandai-pandai je cuan ni dah. Reka dia tu. Kau akan ajak gaji dah. Yelah, gaji-gaji juga boleh. Tapi gitulah kena stemik tu kena kena pandang-pandang lah. Ye jangan kata masuk tu biar habis lah. Okay, ye kena ada 20%, 40%, 50%. Asyik bergebacan. Terima kasih. Kami dari warga kerja majlis Bandar Raya Melaka. Ui, cu suka game Melaka. Melaka ni seronok. Terima kasih Kuala Kedah Redut. Terima kasih Pasir Mae. Terengganu best. Memang best. Kita ada pot ni. Lauk gitu-gitu je. Hot selera betul. Kalau cu got, cu tak suka masak berat-berat. Kalau cu jenis makan kering. Dok erti nak makan macam nasi kandar. Dok erti lah. Tapi kalau lauk-lauk kering, cu suka. Kami sedang dengar Terengganu FM. Terima kasih banyak orang Melaka. Okey, kita ada siapa Kak Roh dukung. Terima kasih. Sotong ikan selut tepung sedap kot. Ui, janganlah. Kita tengah lapar ni. Dia cakap hal makanan pula. Selamat petang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, Cik Zakaria duduk mana ni?
4: Di rumah ni.
0: Di rumah di mana?
4: Di Kuantan, Pak.
0: Allah, jauhnya dia. Petang ni nak ingat. Tapi Kuantan kerja lagi hari ni dah.
4: Kita terkena.
0: Nak pergi mana petang ni? Nak pergi mana petang ni?
4: Dah ada rumah, ada dengar radio, dah ada TV kita kan.
0: Nak pergi mana lah?
4: Bagaimana dah ada rumah ya?
0: Yelah, yelah. Terima kasih Cik Zakaria.
4: Sama-sama.
0: Seorang lagi ni. Siapa dia dengan cu petang ni? Assalamualaikum.
5: Hello. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Cik Noh kita. Siapa suka ngilang kat tu?
5: Orang sakit yang ngilai kenangan yang dekat wak.
0: Allah pula dah. Ni duk mana kemaman ke ada gong ni?
5: Ada kemamang. Ada kemamang. Sebab
0: sakit
5: ada
0: kemamang. Oh, ya ke? Sedap tu masak Cik Noh hari ni tu.
5: Oh, singa ikan je hari ni.
0: Singa ikan je tu sedap. Hot je tu sedap.
5: Doktor tu hari tak mari-mari lagi nak makan.
0: Allah, tak boleh sapa lagi. Nantilah ada masa. Cuba dok dang. Nak duduk rumah dia lagi pun dok dang. Nak pergi orang lagi lah.
5: Yelah. Nak balik ke Kuantan ke Lening.
0: Apa dia?
5: Ya, ulang alik ke Kuantan ko. Jadi payah nak duduk.
0: Tak juga. Banyak kerjaan lain lagi. Cik Nur nak pergi Pahman dia petang ni?
5: Ni adik dengan adik pemari ni nak pergi makan kat apa? Kat Korea, kuih Korea tu lah.
0: Yang viral tu.
5: Ni ha.
0: Suruh awak balik lah nak kirim. Dah
5: mari lah.
0: Buat lolok je, buat lolok je.
5: Ni kafeko.
0: Yelah.
5: Tak di perahu lagi.
0: Yelah. Selamat lah, Nek.
5: Selamat. Tak habis ya tengok ni lah. Nak nda ni.
0: Yelah. Okay, salam ke Syah tu.
5: Okay, salam.
0: Okay, itu ya. Betul lah, kadang-kadang hari minggu ni jauh pak mama padung nak cari makanan viral. Jadi masing-masing, kau pandang lah nak itah mana pun. Asalkan poket tebal tak. Tapi berbelanja tu kena ingat juga. Mak Yudok ni masa ni je. Panjang lagi perjalanan masa tu. Jadi okay, cuai.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Oh, layang molek petang ni eh. Jejo ke kawan agama orang kita kat Kopak dah kita sedar-sedar. Hari ni 24 bulan 7 2026, 9 Safar 1448 Hijri. Ada hak masuk kereta tu nak kita dongong. Ada benda kita dongong tu, ada aktiviti lah macam-macam lah. Ada kata nak pergi cari nasi lemak viral lah. Ada orang kata nak pergi patah dungu lah. Duduk Terengganu tapi nak bawa anak jalan kan. Ada kata tak boleh nak guli batin je rumah hari ni. Sebabnya banyak benda nak buat rumah. Tapi banyak benda duduk guli batin pada tengok saja je lah. Esok lah. Ha, gitulah. Tapi masing-masing lah kan. Ada setengah orang hujung minggu ni hari pergi jalan. Ada setengah orang hari duduk rumah. Masing-masing punya pilihan. Sayang kita ni, you nak pergi mana petang ni? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Kak Leha. Lagi dah. Ha.
1: Malang hidup negak tau.
0: Ini duduk kan tu tak?
1: Malang hidup negak, tekan telefon. Hari ni, hari siang ni, tidak tak kursi.
0: Allah, silang kaki lah.
1: Tidak makan nasi lah.
0: Lauk benda.
1: Daging, gula daging.
0: Allah, sedapnya sama belacan, ikan kering. Jadilah tu.
1: Ikan kering.
0: Lepas tu?
1: Ikan kering akan.
0: Akan, lepas tu makan kan? Ikan tenggiri goreng. Goreng ikan benda?
1: Layang lah.
0: Tak apalah, rezeki belaka tu. Ikan kering ke ikan layang ke kekis ikan tenggiri ke tak?
1: Mari, ya, nak makan aspek ke?
0: Dah nak pergi guana pun kau buat apa ni Kak Leha?
1: Ya, konang pun.
0: Allah. Konang orang makan roti cana dah. Kak Leha orang minum petang dah. Cuma hari baru dah, nak makan nasi dah, tengah hari.
1: Dah
0: hari lagi. Kat mana?
1: Ni, Seraki.
0: Sebab tak kira sampai lagi. Gaun pun sampai dah.
1: Rasa tak sampai
0: dah. Yelah.
1: Nasi tak sampai lagi pun.
0: Kampung sebelah. Okey, Kak Leha tak ada gimana lah petang ni tu?
1: Ada gimana, duduk rumah je.
0: Yelah.
1: Duduk rumah
0: dia je. Alah, padang lak-lak benda. Lak-lak debu je lah petang ni atas robok tu. Lak-lak bunga.
1: Lak-cemin.
0: Ya. Habis-habis pakai bedak petepi. Pernah pipi tak?
1: Pernah seperti yang banyak.
0: Buang-buang-buang beli pulak. Buang-buang-buang beli pulak. Repu, bang.
1: Repu, bang.
0: Yelah. Terima kasih, Kak Lehan,
1: Sama,
0: Juhain. Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gitulah orang puang. Beli-beli buang. Itu Juhain lah tu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, ayuh apa-apa ya, dok-dok kat ayuh.
2: Ayuh sedar karasi.
0: Allah, nak makan pun suara dok-dok. Lepas makan pun suara dok-dok. Aku tak tahulah masa mana kok.
2: Dengar orang ni.
0: Mau masak benda ni ya?
2: Mau masak kakak. Benda kakak yang buat menjaga. Allah, benda pagi rojok-rojok.
0: Colek. Wakabu.
2: Oh,
0: makanan lik siyep tahun ni eh.
2: Makanan lik siyep, goreng daging.
0: Makan dulu Kak Leha, kot gula daging. Rumah tu goreng daging.
2: Daging, ni sama tak nak buat layar kereta.
0: Allah, nak pergi Jolly Man dia bertani dengan mak.
2: Ya, dapat cucu ni.
0: Tapi kan ayah, perasan tak kita orang Terengganu? Asal cuma aja masak sedap tau.
2: Oh, memang dok.
0: Gula ayam kapung lah, ayam peceng lah, gula daging.
2: Mak mau duduk dengan orang pecu ke tak?
0: Dok lah, sebab hari biasa beli kedai sok mak. Dok dah, nak duduk dah pun.
2: Malam balik, aku berapa malam dia main kat jabatan kat orang. Pening kat tempat ni.
0: Dah kita bukan semakin muda dah. Omong gini kena tidur ke 10 nak tidur dah. Ni main balik ke 12 benda bahasa. Tapi tu lah petang ni dok orang kan. Okey, faham dah lah ya. Minta maaf banyak dah.
2: Biasa.
0: Selamat tu baik lah pak cucu tu. Pergi patah ke gimana jaga molek. Alah, dua beranak tu lah.
2: Bila tengok mok-mok je balik lagi.
0: Yelah. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Tu ayuh kita makan pun dok rok. Dok makan pun dok rok. Seorang lagi sangat petang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Juhain.
0: Ya, orang ke Mama Idamang.
3: Betul. Jamil Harun.
0: Gimana kita petang ni?
3: Tak gimana, Juhain. Duduk rumah eh.
0: Pada dok bakar sapah petang-petang lagi. Gitulah dok.
3: Rumah kita yang tak ada sapah.
0: Allah, tak ada sapah hutung lah. Tapi nanam bunga.
3: Bunga pun tak ada.
0: Tak ada juga bunga dah benda apa yang adanya.
3: Bunga mati pun tak ada.
0: Apa dia?
3: Bunga hidup pun tak ada. Bunga mati pun tak ada, Syahin.
0: Apa yang ada?
3: Tak ada benda-benda, rumah kosong lah.
0: Hanya ada sekeping hati untuk dibawa pergi. Ha, oh, gitu. Betul. Selamatlah. Selamat berehat dia hujung minggu ni.
3: InsyaAllah. Okay, Cik Info, cantik juga. Selamat baik. Juga
0: dia. Ya, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Banyak kerja pulak lah hujung-hujung minggu ni. Ada hak nak bawa cucu, hak ada cucu lah. Ada hak nak bawa anak. Ada hak nak bawa keluarga, hak ada keluarga. Hak seorang diri ni lagu mana?

0: ada hak duk tunggu orang ke tu, ada hak kata nak ajak minum air petang ni dah. Tak ada orang nak hantar makanan ke cu, kelapa sungguh ni. Petang-petang air duk cakap makanan dah. Tapi hari Jumaat je mesti kita ada rekat nak pergi makan situ, nak pergi makan sini. Nak got learning mudah orang nampak makanan di lah. Di media sosial lah, kedai tu kedai ni. Liu goreng pisang ke kepuk eh, sungguh makna kalau ada jadi ni. Tapi cu teringin nak makan benda-benda yang bersup. Baik, Jijau okay, kawan dengan kamu kita dungu. Bandar dungu katanya hujan sekali ngeribut petang ni. Ingat ke nak pergi jalan naik motor Mekna? Mekna kata tapi tak boleh hujan. Tak apalah, duduk rumah lah, duduk dalam kegebor lah. Tapi rasa tak lama hujan tak. Tapi kalau Terengganu ni, redup. Ataupun Johong. Johong ni tak. Kalau kita makan misuk ke sedap kot. Tapi cu duduk asyik makan misuk. Tak asyik Pening pun sedap kot. Ngaruk dah. Kak Nisa Kapunya, Ika bom dia bertanya Kak Nisa Kapunya. Gimana Kak Nisa?
1: Assalamualaikum Cik Ain. Masa-masa begini kan duduk rumah je. Tapi sekali-sekali tu kalau kita jalan naik-naik bukit ke mana-mana tu, cari je nak naik bukit tu sejarah. Cari sejarah, jadi Kak Nisa dapat sejarah tu. Bukan pergi saja-saja, turun naik bukit situ, pergi sini tu sejarah. Jadi kita jalan satu arah kebaik. Jadi selamat tugas lah Cik Ain. Selamat tugas, semoga ceria-ceria selalu.
0: Baik, terima kasih Kak Nisa. Kita pergi panjat bukit, pergi hiking lah. Kalau di Gon Datuk Ujang kata saing kita ni, ada tempat ujang dah tu tak? Molek lah, ada hok merancang nak tubik tu, mungkin tak jadi petang ni. Tok Dalang, dia kata benda tu. Dia kata menu pagi-pagi petang-petang keput lekor goreng pisang lah. Petang-petang makan scramble egg lain macam tu. Petang-petang hari makan scramble egg. Ada orang nak cari sushi ke petang ni? Ada juga hari Jumaat ni. Asal Jumaat je pasal minggu tak. Itu aktiviti dengan anak-anak lah. Adalah yang nak dibelinya. Dia kata nak pergi balik mak ni. Alhamdulillah ada mak lagi. Kita ada Kak Roh dengan terima kasih. Atau gambar jagung. Kalau sudah pagi kok, dia buat acor pisang gala sedap juga. Mak cik pula rusa masak benda sayur naka. Masak banyak bagi ke jiran. Dan juga kita ada benda igat udang sungai buat jepuk. Ui sedap. Jadi. Jadi sangat. Tu seorang lagi. Assalamualaikum. Ni dok dang. Baiklah, ada gimana pun kita petang ni. Duduk rumah ke, pergi jalan ke. Kebersihan tu kena jaga. Kesihatan kena jaga. Parking jangan letang kalang. Jangan petang diri dah.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kasih bantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya, je joke kau dengan mak kita. Saing kita ni, Jeffrey, pasti aku besuk. Dia kata, on the way pergi kota baru, Johor ngalik besuk pasir putih ni. Sebab dekat je kan, nak kita kenunggang. Macam-macam aktivitinya. Sedar-sedar kita pukul 4.27 minit petang dah. Dalam galik-galik kita, bangsa kita hari ni, 4.39 minit petang. Untuk Dekuat Terengganu, Maran dan juga Kuala Negeri. Besuk Setiu, 4.41. Hulu Terengganu, 4.41. Kemaman dan juga Dungong, 4.39 minit petang. Galik-galik juga, nak pergi jalan juga. Tapi, semayang tu jangan tinggal. Jangan lambat-lambat kan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaipan kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, Ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, Ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Shah Al-Hajj
4: dan juga ke Bahduli Yang Maha Mulia, Tuanku Sultanah Nurzahirah, Sultanah Terengganu, serta sekalian paduka anak dia, anak nenya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah ke Bahduli yang teramat mulia, Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah, Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepadamu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله

والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا

Salam asal untuk semua muslimin dan juga muslimat sekalian. Pukul 4:39 minit petang tadi, masuknya waktu asal bagi daerah Kuala Terengganu, Pahang dan juga Kuala Negur. Lain ni pukul 4:53 minit petang. Pukul 5 kita dengar berita dan lepas tu balik semula dengan show. Kita ada pilihan retro di Terengganu FM. Terima kasih kat mana pandangan jujur okay petang ni. Bersama-sama kami di live TikTok Terengganu FM pun, terima kasih banyak dan sisi okay dengan cuaing petang Jumaat.

0: isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan. Memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Podiksen. Laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duty terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naik ke 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya pun hari ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT adalah ini, Palembang pun ada. Dan yang saya tak pernah campur nak beli apa, bukan pakaran saya.
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, selamat dan memberi nilai tambah menerusi inisiatif baru Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penggunaan Touch and Go e-wallet diperkenal sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Felda di Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela, termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh Kerajaan Negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka. Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri 9 sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri 9, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangka kaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
2: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
0: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. Luar negara, Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada eksport sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi menghormati komitmen negara itu dalam perjanjian Duhala di samping mengekalkan jaringan ekonomi sudah ada. Langkah itu diambil bagi menyemak semula dasar berkenaan yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata, keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kanada sedang meneliti langkah tindak balas sekiranya gagal mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum tarif baharu itu berkuat kuasa. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pihaknya akan mengerahkan segala usaha bagi mempertahankan kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litar antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain Oktober ini sedang diteliti. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kementerian telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlombaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Malaysia dan Turki kini antara calon utama menganjurkan perlombaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, jadi okey, kawan gambar kita pukul tu, pukul 7 dah, dah pukul 5, 6 lah, 5 pukul lebih dah kita. Gimari, nak kegarik dah kita dah. Cuba nak habis tukaran ni 45 minit lagi. Baik, seperti biasa, kalau jangan yang terakhir untuk ruangan Jijau Okey ni, kita ada pilihan retro lah, lagu 70, 80, 90, ha? Oh, sayang-sayang godong kita nak dengar. Dan 5:30 hari kita ada Beast on Air. Tapi ini pilihan kawan-kawan kita, sayang-sayang kita. Kak Ba kita, selamat petang Kak Ba. Kata dungung mendening. Comel cuaca petang ni. Pilihan retro nak dengar lagu Sendiri Kesepian oleh Zamri. Dan juga kita ada lagu Ramlah Ram, Diam-diam Jatuh Cinta. Tu Kak Roh kita nak dengar, tapi kita dengar lagu ni dulu, Sri Kani Cintaku. Terima kasih banyak sayang kita, hak namanya Syam Bulu Gading nak dengar lagu ni, eh. Black Sheep untuk semua hiburan kita untuk petang minggu ni, hujung minggu ni. Bersama-sama kami, Jijau Okey, Gua Dengan Mohon Kita.

Jom nak undur diri dah ni. Pukul 5.38 minit petang. Pukul 6 pagi dengan Ayatih ataupun Rizalim Haji Muhammad untuk ruangan Nurain 69. Waktu ni cuba nak undur diri lah. Selur-selur lah ni. Tapi tak boleh selur sangat. Takut tak sampai rumah. Okey, semoga tiba. Umi kita di Dungu nak dengar lagu Ellie Cat, Jika Kau Bercinta Lagi. Lagi kita ada lagu-lagu ni. Duet-duet ni. Ha, pakat ke lagu mana? Terima kasih banyaklah nak dengar lagu Ku Miliki Bayangmu, Rami Sarik dan juga Francisca Peter. Ni saing kita hok duduk di Kemamang Idamang. Nama tak ada tapi nombor belakang 4242. Dan kita ada juga lagu Love Hunters. Saing kita di Pasir Panjang nak dengar Mizi Pasir Panjang, Ku Ukir Namamu. Kita dengarlah dulu lagu ni, Senja Merah. Ah, tapi dah senja lagi ni dah, baru pukul 5.38. Ni tak ada nama juga ni. Ya Allah, ya Tuhan ku. Apa tak ada nama belakang ni? Ni dengar saja, dengar. Ya Tejo, saya on the way nak pergi bawa anak-anak jalan patah. Dengar rumah ni nak dengar lagu Awi dan juga Zena Zin, Senja Merah. Boleh, tak ada masalah. Pilihan retro, Terengganu FM.

0: sejauh mana mampu bertahan konsert sekali lagi.
1: Konsert, lost.
0: Gini.
1: Dia kena bayar dulu, barulah boleh nyanyi.
0: Okay.
1: Bayaran tadi dah habis.
0: Dah habis lah. Baru je nak nyanyi.
1: Buat kontrak barulah.
0: Viral mengatasi bakat sejauh mana mampu bertahan.
1: Dan kalau cuba kita tengok dekat media sosial kan.
0: Ya.
1: Dia viral. Macam sedap je lagu dia apa semua. Bila kita tengok real life tak sama. Adakah ini semua akan bertahan?
0: Ya. Yeah.
1: Ataupun memang dunia hari ni kita memerlukan yang viral je, bakat tolak tepi.
0: Kiranya macam lebih kuah dari sudu lah. Gambaran dia macam tu.
1: Benda tak benda pun.

ya, retro pilihan dari sayang-sayang kita petang ni. Terima kasih banyaklah. Dan di hujung-hujung pertemuan kita untuk edisi hujung minggu ni, hari Jumaat hari ni, berapa bulan Syu? 24 bulan 7 kita 2026, 9 Safar 1448 Hijri. Lepas ni dengar Yotih ataupun Rizali Maji Muhammad pukul 6 petang sampai 9 malam. Dan 9 malam Kek Gib dengan DJ Ha lah pula nutup kong untuk hari ni, hari Jumaat penghulu segala hari. Dan Syu sampai sini je lah, sebab kita ada dua lagu ni pilihan sayang-sayang kita, Ku Ukir Nama Mula Hunters yang nak didengarkan oleh sayang kita yang berada di Pasir Panjang, dan juga Seksa Arif di Dungung nak dengar lagu ni. Dan apa pun jaga diri molek hujung-hujung minggu ni, masa tu kita manfaatkan sebaik mungkin dengan keluarga kita. Sebabnya kalau hari hijau tu limit sangat lah, orang kata dengan anak sekolah dengan bini hijau kan, malang tu pun nak cakap kabur pun payah juga. Tapi hari-hari minggu ni, apa kata kita gunakan masa yang ada ni sebaik mungkin. Sebabnya, sebab apa? Sebab esok lusa kita dah tahu ada dok lagi untuk kita. Waktu yang ada ni kita jaga molek, kita orang kata manfaatkan molek. Dan juga ada dengan kita ni dah akan selalu ada lah. Satu masa kalau Allah kata benda tu sampai situ, sampai situ je. Kalau Allah kata benda tu akan berakhir dengan perpisahan, kematian, kita kena terima lah kodok dan juga kodar tu dah. Setiap yang nyawa ni akan pastinya akan bertemu dengan pencipta yang satu masa kaki. Hari ni hari orang, kaki hari kita pula, kita tak tahu bila kan. Yang penting kita dah buat orang lah. Itu buat penting sekali. Jumpa semula Cu minggu depan. Dapur awal bulan 8 eh. Jaga diri molek. Salam Jijokir. Salam saya Dok Ayam. Assalamualaikum.

0: kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hak Nizah dari Paka. Lah, aku ingat ke Pok Mu dah saat ni. Erik jugalah aku tangan ya. Bukan datang. Awak jangan awak gitu, Zah. Saya ada kawan saya. Dia sudah kubik pada bank. Kereta sama dia kurang belakang depan. Dia pun pergi duduk. Duduk. Laki dia di belakang. Laki dia ping, ping, ping. Oh, jadi orang sebelah dia masuk. Dia kata, apa awak

Ialah tepat pukul 6.10 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang kepada rakan-rakan pendengar tak kira di mana saja saudara berada ketika ini. Hari Jumaat hari ini penghulu segala hari, hari Minggu. Kepada rakan-rakan kita yang tidak bekerja, yang bekerja, kira hari Minggu jugalah. 24 Julai 2026 di penghujung 9 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah masih lagi petang-petang begini kita diberi kesempatan untuk menghirup udara segar di negeri Terengganu, Darul Iman. Dan selamat mendengarkan Terengganu FM ketika ini 88.7 kepada mereka yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Baik, terima kasih juga kepada sahabat saya sebentar tadi, Chu Ain. Cik Ain kita, Nuraini Sulong, yang telah temani kita dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita. Dan izinkan saya, Rizal, orang yang bernama Rizal ini, mengambil alih tugasan ini dalam Nurani Zalimi Haji Muhammad sampailah pukul 9 malam. Dan antara rancangan-rancangan yang menarik di Terengganu FM sampai pukul 7 malam nanti, selepas hari ini kita ikuti khutbah Jumaat ulangan yang rakaman sebentar tadi ataupun rakaman yang kita telah siarkan secara langsung pada waktu tengah hari tadi dari Masjid Abidin. Dan kemudian pada pukul 6.45 kita ikuti Lugutu Jannah hari ini akan disiarkan pada pukul 6.45 minit petang. Jadi jangan ke mana-mana. Kalau nak ke mana-mana dalam kereta, boleh mendengarkan Terengganu FM. Okey, kita terus bersama di Terengganu FM, mesra ceria, Nurani, 6 petang 9 malam.

0: ikhwan al-muslimin sidang Jumat yang dimuliakan. Sila dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib, dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah. Khutbah pada hari Jumaat yang mulia ini akan membicarakan tajuk sempurnakan nafkah, bahagiakan rumah tanggamu. Saudara muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala sekalian, pembinaan keluarga bermula apabila pasangan melangkah ke alam perkahwinan dengan penuh tanggungjawab, kasih sayang dan harapan. Setiap pasangan mengimpikan untuk memiliki anak sebagai penyeri rumah tangga dan penyambung zuriat demi kebahagiaan bersama dalam membina kehidupan seimbang, harmoni lagi diberkati. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang bermaksud dan diantara tanda-tanda kekuasaannya bahawa ia menciptakan kamu, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dengannya, dan dijadikan di antara kamu perasaan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang yang berfikir. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, kebahagiaan

kerajaan dalam rumah tangga hendaklah diusahakan bersama oleh suami dan isteri. Ia tidak terjadi dengan sendiri tanpa pengorbanan kedua-dua pihak. Didikan agama yang baik, komunikasi yang berkesan, saling hormat menghormati, bertanggungjawab, bertolak ansur dan bekerjasama dalam menghadapi cabaran hidup. Semua ini adalah kunci mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ada menjelaskan beberapa bentuk nafkah. Antaranya ialah nafkah untuk diri sendiri, nafkah suami kepada isteri, nafkah ibu bapa kepada anak-anak, dan nafkah anak kepada ibu bapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita konsep menunaikan tanggungjawab. Sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi." والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. Yang bermaksud seorang suami bertanggungjawab kepada keluarganya dan jagaannya, dan seorang istri bertanggungjawab di rumah suaminya dan anak-anaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka berdasarkan hadis tersebut, jelas kepada kita tentang kewajipan dan tanggungjawab menjadi suami dan isteri. Konsep ini terselah melalui pelaksanaan nafkah ke atas setiap sesiapa sahaja yang berada dalam tanggungjawab seseorang. Nafkah bukan sekadar perbelanjaan seharian, bahkan ia termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan pengisian kerohanian dan emosi. Sidang jemaat yang dikasihi Allah sekalian, dalam kehidupan berumah tangga, suami memikul tanggungjawab besar sebagai pemimpin dan pencari nafkah bagi keluarganya. Salah satu kewajipan utama suami adalah berusaha mencari rezeki yang halal, baik dan berkat. Kerana dari rezeki yang halal itulah akan lahirnya ketenangan, keberkatan serta kebaikan dalam rumah tangga tersebut. Selain daripada itu, sebagai ketua keluarga, suami berkewajipan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membimbing ahli keluarganya dalam melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharakanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras kasar, tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Justeru itu, seorang suami yang menunaikan kewajipannya dengan bersungguh-sungguh, jujur dalam bekerja, amanah dalam memenuhi keperluan keluarga, akan menjadi contoh tauladan kepada isteri dan anak-anak. Dengan demikian, rumah tangga dapat dibina atas dasar saling percaya mempercayai, hormat menghormati, serta dipenuhi dengan ketenteraman dan keberkatan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah Jumaat pada hari ini, sukalah khatib menyarankan beberapa perkara kepada para jemaah sekalian. Antaranya yang pertama, bagi yang bakal berkahwin, persiapkanlah diri dengan ilmu agama secukupnya sebelum melangkah ke gerbang perkahwinan. Ianya sangat penting demi membina keluarga sakinah berlandaskan iman, tanggungjawab dan akhlak mulia yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi pasangan yang berada di alam perkahwinan, tunaikanlah kewajipan dan nafkah
serta kekalkan keharmonian dalam rumah tangga di samping mengawal perbelanjaan harian secara berhemah. Yang ketiga, elakkan konflik dalam rumah tangga yang boleh menjurus kepada penceraian kerana ia boleh memberi kesan negatif kepada ahli keluarga, terutamanya pendidikan dan masa depan anak-anak. Sebagai kesimpulan khutbah pada kali ini, marilah kita sama-sama berusaha sedaya upaya untuk memastikan rumah tangga yang dibina kekal harmoni hingga ke syurga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyufiq dzu sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Yang bermaksud, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah ia menafkahkan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberati seseorang melainkan sekadar yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Surah At-Talaq ayat yang ke-7. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمسلمين.

Dengan FM Mesra Ceria pukul 6.41 minit petang. Terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan kita yang kini sedang bersantai-santai di mana sahaja, tak kira dalam kereta sambil bawa anak keluar menikmati pemandangan agaknya, ataupun ke pantai-pantai di negeri Terengganu kita ni. Kita banyak pantai, panjang pantai kita, di Batu Buruh ke di mana-mana saja. Terima kasih kerana bersantai sambil mendengarkan Terengganu FM Mesra Ceria. Dan insyaAllah saudara, selepas ini kita akan ikuti pula ulangan lagu tu Jannah yang dengan tajuknya At-Ta'aruf selepas lagu-lagu ini.

0: Foto Jannah bersama Ustazah Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan belajar tentang at-ta'aruf, iaitu bagaimana cara memperkenalkan diri di dalam bahasa Arab. Saya akan membantu anda untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Arab dengan mendatangkan contoh berikut. Ismi Nur Ain. Ismi Nur Ain. Nama saya Nur Ain. Askunu fi Bangi. Askunu fi Bangi. Saya tinggal di Bangi. Adrusu fi Kwisel. Adrusu fi Kwisel. Saya belajar di Kwisel. Anda boleh nyatakan nama sekolah anda selepas perkataan adrusu fi. Umri 20 aman. Umri 20 aman. Umur saya 20 tahun. Anda boleh letakkan umur anda setelah perkataan umri yang bermaksud umur saya. Baiklah, sekarang mari kita perkenalkan ahli keluarga kita pula. تتكون أسرتي من خمسة أشخاص. تتكون أسرتي من خمسة أشخاص. Keluarga saya terdiri dari lima orang ahli. أبي وأمي وثلاثة أشقاء. أبي وأمي وثلاثة أشقاء. Ayah, ibu dan tiga orang adik-beradik. Abi Muhandisun. Abi Muhandisun. Ayah saya seorang jurutera. Wa ummi muallimatun. Wa ummi muallimatun. Dan ibu saya seorang guru. Indi ukhtun kabira wa akhun saghir. عندي أخت كبيرة وأخ صغير. Saya ada seorang kakak dan seorang adik lelaki. Sekiranya anda ingin memberitahu bahawa anda mempunyai kakak atau abang, anda boleh menggunakan perkataan أخت كبيرة bagi kakak dan أخ كبير bagi abang. Manakala bagi adik perempuan, ukhtun saghira, dan adik lelaki, akhun saghir. Baiklah, sekarang saya akan memperkenalkan diri saya dengan menggunakan bahasa Arab sepenuhnya. Ismi Nur Ain. Askunu fi Bangi. Adrusu fi Kwisel. عمري 20 عاما تتكون أسرتي من خمسة أشخاص أبي وأمي وثلاثة أشقاء أبي مهندس وأمي معلمة عندي أخت كبيرة وأخ صغير. Baiklah, sekarang saya akan perkenalkan diri saya dengan menggunakan bahasa Arab sepenuhnya. Ismi Nur Ain. Askunu fi Bangi. Adrusu fi Kwisel. Umri 20 aman. Tatakawanu usrati min khamsa ashkhas. Abi wa ummi wa thalatha ashqa. Abi muhandisun. وأمي معلمة. عندي أخت كبيرة وأخ صغير. أنا أحب أسرتي. أسرتي جنتي. أنا أحب أسرتي بمقصود saya sayang keluarga saya. Dan أسرتي جنتي بمقصود keluargaku syurgaku. Diharapkan ini dapat membantu anda dalam memperkenalkan diri anda menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa kita. Sehingga bertemu lagi. Ma'akum Al-Ukh Nur Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahasa Arab Bahasa Syurga, Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa Syurga, kunci ilmu.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah, Ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah, Ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah, Ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah, Ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, Ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, Ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak dia anak nenya. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, Ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, Ya Allah. Bantulah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi

0: Dan FM Masyarakat Ceria 7.37 minit malam. Sekarang kita ikuti pula bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosi Zagani. Dan bacaan malam ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Haji Ismail Embong. Beliau akan menyampaikan surah Al-Qasas ayat 12 hingga 20. Dipersilakan.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: orang Terengganu.
1: Nak jimat pitih dah. Jom kita pergi jualan rahmah di Pasar Raya Desa Segar Pengadang Baru.
2: 24 dan 25 bulan Julai ni boleh jimat dari RM60 sampai RM120. Lebih 100 barang harian murah belaka situ.
3: Ya, daripada berah telur lapin bayi sampailah ke barang basuh macam sayur, bawang, harga duk masuk akal.
4: Jangan lepaskan peluang emas ini dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Layari media sosial Desa Segar untuk maklumat lanjut.
1: Jumpa anda di Desa Segar Pengadang Baru.

0: Okey, kita dah pun 8.5 minit malam. Sebenarnya yang saya janjikan sebentar tadi, kita ikuti hidayah ulangan yang pernah kita siarkan satu ketika dahulu pada bulan September 2023 yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Dr. Syafie Hamzah dengan tajuknya Sombong. Jadi kita ikuti hidayah ulangan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia ni hamba Allah. Kita ni hamba Allah. Tak ada pun orang hidup di dunia ni tokat langit. Tak ada. Hak kita duk tengok dalam dunia kita ni lah. Sorang-sorang. Tak ada orang kekal duk di bumi ni. Tak ada. Sekuat mana pun dia duduk di bumi ni, siapa masa dia, Allah Ta'ala ambil dia balik. Duduk dunia ni dalam keadaan sombong, Allah Ta'ala ambil juga. Kita tengok sejarah telah dibuktikan. Ada nama buktikan sejarah Fir'aun, bukan main dia tu dalam keadaan memerintahnya Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala panggil kau balik. Jadi hok macam saya bak Fir'aun pun memerintah besar kuasa dia pun, Allah Ta'ala panggil juga. Orang kuat-kuat. Kita dengar dulu pahlawan-pahlawan banyak. Kita baca kisah. Kisah hang tua, kisah hebat-hebat. Semua tu balik juga. Cuba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dengar kampung kita samseng kali tu. Samseng sungguh dia. Siapa masa dia balik juga. Pada masa dia hidup itu sebut je nama dia. Takut belaka. Nak cakap tak berani. Oh, dia pun cakap lebih-lebih kurang gitu je. Backingnya dia ni. Tapi backingnya dia ni. Siapa masa dia balik juga Allah Ta'ala panggil. Jadi hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita hidup di dunia ni sebagai hamba Allah, jangan sombong. Jadi kita nak cakap pasal sombong. Ada orang hidup di dunia ni, dia rasa dia lebih daripada orang. Berasa lebih sehingga kan dia memandang rendah orang. Ni susah. Dia lebihnya dia memandang rendah orang. Dunia tu tak boleh hidup gitu. Sebab kita ni di dunia, kita memerlukan orang di sekeliling kita. Ada kita kena harap orang Melaka. Kalaulah Allah Ta'ala tarik sesuatu daripada kita. Contoh, Allah Ta'ala tarik tenaga. Hari tu gagah. Allah Ta'ala bagi seteruk. Hilang tenaga tangan. Duduk lah. Habis lah backhand kita. Nak jalan orang kena tolak. Habis. Sebab tu kita dunia ni kita kena ingat molek. Jangan kita jadi sombong. Jangan sombong. Kalau orang duduk sombong tu, ingat orang pun kata kok. Sombong-sombong lagi. Sakit lagi agak kaku kok. Orang kata. Sebab manusia ni lemah. Ada masa dia duduk atas. Ada masa dia duduk bawah. Manusia kan gitu. Berpusing macam roda kehidupan kita ni. Ada masa kita senang. Ada masa kita susah. Ada masa kita sehat. Ada masa kita sakit. Jadi hidup di dunia ni tak boleh sombong. Sebab tu dalam nasihat Luqman al-Hakim pada anak dia, Tuhan sebut dalam surah Luqman tu, Allah Ta'ala kata, wala tamshi fil ardi maraha. Luqman al-Hakim dia nasihat anak dia, dia kata, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Kita jangan gitu. Dia nak tawaduk. Dia nak tawaduk, nak tunduk. Orang tua-tua lu kata, dah resmi padi tu tunduk. Tunduk. Sebab makin berisi dia, makin tunduk. Dia nak gitu kehidupan kita ni. Jangan sombong. Kita, kalau kita rendah, kalau kita tawaduk, orang lagi respect itu. Sungguh. Tengok mana-mana pun. Orang yang mana dia kata rendah hati. Bukan rendah diri. Rendah diri ni, dia tak molek sifat tak molek. Orang cakap-cakap duk selik belakang tu rendah diri. Hak kita nak ialah rendah hati. Bila rendah hati, dia jadi cukup tawaduk dia. Orang kata dia Allah, orang kata walaupun nampak kaya tapi cakap tu Allah nampak. Molek sebab merendah diri. Sebab hati dia ni comel dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ambuh hidup di dunia ni dalam keadaan manusia tu dalam keadaan sombong. Sebab sombong ni tak ada tempat dalam syurga Allah. Yang orang masuk dalam syurga ni ialah orang yang tidak sombong. Sebab sombong ni kotor. Sombong ni sifat tak molek. Jadi kalau sombong, macam mana nak berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu di akhirat nanti, hok duduk di dalam syurga itu bukanlah orang yang menyombong diri. Dia adalah orang yang rendah hati. Barulah orang tu menyusun langkah dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ambuh maknanya kita ni hidup di dunia ni kata sombong. Jalan sombong, cakap sombong, semua benda sombong. Hidup kita memerlukan orang sekeliling. Dosok contoh dia, kita contoh. Kalau masalah siapa masa habis homo kita, orang sekeliling kau urus kita, dosa kita sombong lah maknanya. Sebab tu dalam hati yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, renung kehidupan kita. Jangan kita berlaku sombong. Kalau lama ni kita cakap sikit-sikit nak redah, sikit-sikit nak redah orang. Sabar, rendah hati tu sifat terpuji. Kita nak dalam tubuh kita ni ada sifat rendah hati, tidak sombong kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita hidup di sini menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni. Hak kita nak terah biar ada dalam tubuh kita semua, insyaAllah. Dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang kita ni ada perangai sombong. Kita tak sedar, kita ingat kita baik dah. Tapi ada perangai kita menunjukkan kita sombong. Percakapan kita orang dengar kata sombong lah ni cakap. Ataupun kita ni bila cakap dengan orang, kita buat dengar tak dengar. Kita buat kata sombong molek dia ni. Sebab tu dalam kehidupan kita ni, kena tengok juga di cermin tu kita ke mana. Kena tengok. Bukan nak tengok di cermin tu betul kedok tudung, betul kedok muka poreng kedok, bedok-bedok ni. Bukan sekadar tu tengok di cermin. Kita nak suruh tengok di cermin hati ya. Nak tengok situ. Bukan cermin nak tapak muka kita diri ni dok. Cermin hati tengok kita ni ada dok PA-PA orang sombong. Sebab tu saya suka kalau sebut pasal sombong ni, Luqman Hakim tu memang dia nasihat semua anak dia. Antara nasihat dia ni, sombong. Dalam Quran ada kata, mana siapa tu, Luqman Hakim kata, wala tusair khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maraha, inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu memalingkan muka kamu daripada sesama manusia. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Pesanan penting, iaitu janganlah kita ni duduk di dunia ni ada ciri-ciri orang yang ada orang harta banyak. Harta banyak, bila ada harta banyak ni dia jadi sombong. Ingat, harta kita tu sementara, milik Allah. Bila-bila Allah Ta'ala boleh tarik, ya, kena renung. Jangan kita rasa harta kita banyak menjadikan kita sombong. Kalau kita tengok Quran ada sebut pasal Qarun, zaman Nabi Musa, kaya bukan main, tapi mati dia Allah dalam keadaan tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ambuh harta yang banyak menjadikan langkah kita pergi ke neraka, Allah tak ambuh. Jangan bila kita ada harta banyak ataupun Allah Ta'ala beri kepada kita akal yang bijak, cerdik kita ni, jadi kita duk pandang lekeh orang, duk pandang rendah orang, duk hina orang. Honing duk kena, duk kena sangat. Honing ciri-ciri sombong yang ada dalam tubuh kita, kita kena buang. Kalau kita ada harta yang banyak, kita gunalah harta tu boleh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang banyak tu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbang, takut kita lemah dalam ujian harta ni. Sebab orang ada harta ni, takut kita jadi sombong dia. Dia kata, aku boleh buat semua benda. Sudah. Tak ada. Allah Ta'ala boleh buat macam-macam pada kita. Ada orang kaya, tapi nak makan benda banyak tak boleh. Banyak tak boleh tu orang nak bagi. Nak makan kambing tak boleh. Nak makan daging tak boleh. Makan sikit je. Makan sikit tapi kaya. Sebab tu bila kita nak renung, tengok rahmat Allah, kena tengok banyak. Kena tengok banyak. Bukan yang dari sudut kaya semata-mata. Jangan sombong. Jangan sombong. Allah Ta'ala nak tunjuk kurang kita. Kurang kita. Mungkin dengan harta kita rasa kita besar. Tapi bila Allah Ta'ala beri kita sakit, kita rasa kecil balik kita. Tak mampu. Kita nak alandang Tuhan kata kita sakit juga. Tak boleh. Wak marilah doktor mana pun. Wak marilah obat daripada mana pun. Kalaulah Allah Subhanahu Taala khabar pada kita, kita sakit. Sakitlah kita. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan hidup kita jangan takabur, jangan sombong. Kena ingat akhir-akhir hayat kita lagi. Hak kita pakai kan kapang tu kok. Hak kita akan kaya semana, kaya selagu mana pun kita. Kayalah kita banyak mana pun. Hak kita balik, hak tu kau kita pakai. Hak tu nak menunjukkan kecilnya kita ni. kaya-kaya pun habis tu orang ambil balik. Dan kita hembus nafas kita, dan kita habis homo kok, orang lain ambil lah harta-harta kita yang banyak tu. Dah kita buat alik, kain kapang tu kita buat alik. Sebab tu dan kita renung gitu, kita pun tahu, okey, hidup pang kita ni benda apa sebenarnya. Sombong ni benda. Ha. Sebab sombong warna pun kita balik lagi. Orang kau tolong kita. Orang kau gali kubur kita. Orang kau buat turun kita dalam liang lahat. Ha. Tak jadi nak turun sendiri. Kita tak boleh. Ada Allah Ta'ala cabut dah nyawa kita pada masa tu. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan sombong. Ha. Nak kita ni ada tawaduk sama. Kita nak biar tawaduk tu duduk sama berhadapan dengan sombong tu. Jadi tak jadi lebih lah kita. Bila tawaduk tu ada sama berhadapan dengan sombong tu. Tak ada nak sombong kita. Bila kita sedar kurangnya kita. Manusia ni memang kurangnya. Sebut awal-awal tadi lah. Tak ada orang tu kat langit. Tak ada orang yang hidup selama-lamanya. Tak. Jangan sombong. Sesungguhnya sombong tu menjadi penghalang kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat sombong yang ada dalam diri kita ni menjadikan kita ni orang yang dipenuhi dengan sifat-sifat yang terkeji. Nah, dia sifat sombong ni, kalau kita kata dia virus, virus. Kalau hari ni orang sebut virus. Kalau dalam tubuh kita ada virus, tubuh yang sehat ni jadi tak boleh. Masuk je virus demam, tubuh segar, maring duk main bola, maring duk suka huha-huha. Ah, ini selepas dah kok. Ini virus. Ini virus. Sombong pun sebegitu. Dia virus ada dalam tubuh kita. Tapi dia tak ganggu kepada kesihatan jasmani. Hak dia ganggu adalah kesihatan rohani. Ha, virus ni tak duduk kat lain, dia duduk di hati. Dia jadi penyakit hati.

Rasulullah kata, tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun sebesar zarah. Kalau ada sifat sombong dalam tubuh dia, menjadikan tak masuk syurga je. Sebab tu kita duk renung, tengok, bahaya sombong ni. Bahaya. Kita, iyalah. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri kita dalam kehidupan kita ni lebih banyak. Lebih banyak. Kita ada rumah yang besar. Kita ada kereta yang besar. Kita ada duit-duit yang banyak. Bila perkara ni kita dapat lebih-lebih mewah yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kadang-kadang menjadikan kita tinggi naik. Sehingga kan kita tak sedar, sebenarnya sebelum kita kaya tu, miskin kita. Nak tahu miskin tak miskin, mari kita tengok. Tak ada orang lahir di dunia ni ada pakaian. Ada. Semua lahir tak ada pakaian. Nak menunjukkan miskinnya kita ni, tak ada orang lahir-lahir pakaian lekat. Tak. Lahir je kita ke dunia ni dalam keadaan tak ada pakaian. Ada orang dia berbangga dengan kecerdikan dia, macam saya sebut hari tu. Bangga dengan cerdik. Tapi kita kena ingat, awal-awal kita mari dulu, masa kita lahir dulu, tak ada benda pun kita. Hak kita tahu nangis. Lahir-lahir tu nangis. Dari segi cerdiknya, tak ada cerdik benda pun pada waktu tu. Bahkan bercakap pun tidak boleh lagi. Kalau hari ni kita boleh bercakap dengan petoh sekali, malukan hujah dia gitu, gini, gitu, gini. Ingat, suatu masa dulu, cakap pun kita dah erti. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita sombong. Kita jadi cerdik sebab kita ni dapat laluan perjalanan pendidikan yang molek. Ada orang tak dapat laluan macam kita. Laluan yang molek tu siapa bagi? Kalau tak, Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi pada kita. Jadi sombong dan ada dalam tubuh kita, dia halang kita daripada tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita buang. Kita buang sombong itu supaya tidak kita ni ada dalam tubuh kita ni sifat sombong. Dan kita buang tu kok, kita menjadikan diri kita ni orang-orang yang ada sifat terpuji. Sebab sombong dengan tawaduk tak boleh berada satu tempat dalam hati, tak boleh. Dia obat kepada sombong tadi, dia kena masuk tawaduk. Macam saya sebut tadi, kalau kita cerdik kena ingat, sebelum cerdik kita tidak tahu benda. Kalaulah kita kata kita kaya, kena ingat sebelum kita kaya ni kita tak ada benda. Kalau kita rasa kita ada rumah besar benda, ingat dulu kita ada benda. Kena tengok. Bila dah kita ingat gitu, dia jadi terkeluar sombong tu dari tubuh kita, yang masuk kepada tubuh kita pula tawaduk, sifat terpuji. Sebab tu sombong dengan tawaduk tak duduk sekali. Dia akan satu keluar baru satu masuk. Kalau masuk sombong, tawaduk keluar. Kalau tawaduk masuk, sombong keluar. Jadi kita nak dalam tubuh kita ni biar tawaduk tu masuk. Tawaduk ni tunduk. Tawaduk ni rendah hati tu. Dan keadaan kita sentiasa memikirkan dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh hilangkan bila-bila masa je daripada kita. Nak hilangkan rumah kita, Allah Ta'ala wih terbakar, la'uzubillah. Nak hilangkan seseorang yang kita berbangga, Allah Ta'ala wih accident, la'uzubillah. Allah Ta'ala boleh tarik belaka. Satu-satu Allah Ta'ala boleh tarik. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sombong. Jangan sombong. Sebab sombong ni adalah akhlak yang buruk ataupun akhlak ahli neraka. Jadi kita tambahlah, kita ni ada sombong dalam tubuh kita. Buanglah sombong tu. Kalau ada rasa nak sombong-sombong, buang. Kita nak kita lebih dalam keadaan tawaduk. Bila kita tawaduk, orang lebih suka pada kita. Sebenarnya sebegitu. Menyombongkan diri ni menjadikan orang jelek, menjadikan orang tak suka dekat dengan kita. Kalaulah kita berperangai rendah hati, insya-Allah ramai orang yang suka menghampiri kita. Jadi hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat, kalau kita dapat kesan sombong ni, virus sombong ni ada dalam tubuh kita, kita latihlah buang. Terlatih buang. Mula memandang orang di sekeliling kita juga ada kelebihan. Mula memandang orang di sekeliling kita ni juga lebih juga, bukannya kurang belaka. Jadi dan kita pandang itu,
comel hidup kita. Ha, ni kalau kita pandang rendah orang jadi gitu sombong. Duk ni sombong, sini sombong. Kita tak

Kalau kita nak latih ialah tawaduk. Dan ni kita mainlah. Sama-sama kita latih supaya tawaduk mengambil tempat dalam hati kita dan kita menjadi calon-calon ahli syurga insya-Allah. Apabila kita mengisi tubuh kita ni ataupun kita letak dalam hati kita ni sifat tawaduk dan merendahkan hati kita bahawa kita ni sama je sama manusia. Kalau kita mula meletakkan perkara itu dalam tubuh kita, menjadikan diri kita ni makin tinggi darajat dia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada manusia paling mulia Rasulullah. Rasulullah ni kalau ikut nak membanggakan diri boleh sangat. Apa tak bolehnya? Rasulullah ni kan rasul, pemimpin negara pula tu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah isi tubuh dia dengan sombong dah. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang pemimpin, seorang yang hebat, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup merendahkan hatinya. Sebab tu kalau kita tengok dalam sirah-sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun budak-budak kecil Rasulullah layang. Dia tak ada budak-budak kecil marah macam kita dengan budak-budak kecil sikit-sikit ambak. Tak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dengan budak kecil pun Rasulullah pun layang. Tengok sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak membanggakan diri, tidak Rasulullah ni. Comel akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun nak tiru Rasulullah. Kita pun nak tiru Rasulullah. Dengan budak-budak kita nak kita ni layang dengan baik. Ada orang tak pernah pun sayang anak dia. Tak pernah pun. Suatu hari Rasulullah SAW sayang cucu dia. Lepas tu seorang Arab tengok. Dia kata, aku tak pernah pun buat gini. Rasulullah kata, orang tak buat gitu. Orang yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Sebab itu Rasulullah SAW kabur. Kita ni, dalam kehidupan kita ni, nak tiru Rasulullah SAW. Nak tiru sangat. Tengok bagaimana Rasulullah SAW hidup dia. Begitu merendah diri. Ha. Jadi Rasulullah tak sombong. Rasulullah dalam kehidupan dia tawaduk. Jadi dengan budak pun Rasulullah molek. Dengan orang belia pun Rasulullah molek. Dengan orang dewasa pun Rasulullah molek. Dengan orang kurang upaya pun Rasulullah SAW perangai dia comel. Molek. Sebab tu hadirin-hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok ke Rasulullah SAW. Kalau kita duduk perhati Rasulullah SAW, kita akan isi tubuh kita ni dengan akhlak yang molek. Waktu kita nak tengok Rasulullah SAW comel. Bila bercakap dengan orang, Rasulullah tengok. Kita salang kadang-kadang nak tengok orang tak ambuh. Salang. Salang muka tak ada lain. Sepatutnya bila salang tengok material, tengok. Kan ada kan kadang-kadang lepas mayang. Lepas mayang. Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun dia selawat lah, sallallahu ala Muhammad. Jalanlah kita semua salang-salang. Ada orang dah tengok mata pun. Kata salah benda kita dengan dia kadang-kadang kita tengok. Kan aku ada buat salah apa tak tengok. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia berhadapan dengan seorang, Rasulullah tu tengok. Jadi kita nak ambil apa Rasulullah buat, kita nak tengok nak tengok. Jadi awak kita awak biasa pergi sejik ni, kita pesanglah supaya bila salang orang tu tengok, tengok, tengok, tengok tu secerita senyumlah sikit tambah. Ha, sebab bila dang tengok bermanis muka, dua-dua tu adalah sifat yang terpuji sebab mengembirakan kawan kita. Mari sejik, mari dah. Tapi akhir kali bila salang tu, kita jadi dok tengok dia. Kita dok senyum. Ini jadi sifat sombong. Sebab tu kita nak buang daripada tubuh kita ni sifat sombong. Bila kita pergi sejik tu, bila dang lepas-lepas mayang tu orang bersalamang tu, kita nak buang sifat sombong kita, kita senyum. Kita senyum, kita pandang dia. Hak tu sifat yang bagus. Kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita nak buang sifat sombong. Cakap, tengok, salam, tengok. Bukan sekadar tu, senyum. Cukup, pakej yang cukup. Pandang lah, orang tak mau banyak pun daripada kita. Salam, lepas tu tengok mata dia, senyum, cukup lah. Pergi ke orang lain pula. Jadi hak ni, hak kita buat ni sebenarnya kita meleburkan kesombongan yang ada dalam tubuh kita. Jadi sombong tu kita buang. Nampak remeh je, nampak kecil. Salam lepas mayang, lepas tu senyum. Nampak kecil je benda tu sebenarnya. Tapi sebenarnya tu adalah untuk meleburkan, meleburkan rasa sombong dalam tubuh kita.
Dan kita buat gitu, molek eh. Ni dok kita tengok orang dok, kita ni dok masang muka. Macam mana kita nak tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita tengok akhlak Rasulullah. Rasulullah ni tak ada lah bila dang kita tengok Rasulullah kat sempurna hidup kita. Sebab tu ulama dulu atau para sahabat dulu duk perhati semua Rasulullah buat. Kita carilah dalam dunia ni kalau ada orang-orang diperhatikan macam Rasulullah. Tak ada. Hanya Rasulullah semua benda orang tengok duk perhati. Jalan gini, paling gini, pakai baju gini, semua benda tu, semua benda orang duk perhati. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, kita ni kena tengok bagaimana nak buang perasaan sombong dalam tubuh kita. Mulakan dengan simple, tak susah pun. Salam dengan orang, tengok muka dia, senyum. Tu pun dah cukup baik untuk kita buangkan rasa sombong yang ada dalam tubuh kita. Mainlah kita beramal supaya kita menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang boleh berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Ada orang bertanya, kata, macam mana kau ustaz? Kalau kita nak tahu diri kita ni ada sifat sombong. Sebenarnya antara ciri sifat sombong dan menunjukkan kita ni tak ada tawaduk ialah sukar menerima nasihat orang. Sebab tawaduk ni ialah orang tu dia berlapang dada untuk mendengar nasihat daripada seseorang. Kalau dia boleh dengar nasihat daripada seseorang, tu menunjukkan diri dia tu tak sombong. Ada orang bila orang nak nasihat dia marah. Kita tegur lah gini, gini, gini. Tegur kita tu untuk baik dia. Tapi kebaikan kita tu disalah erti, tak boleh didengar. Kadang-kadang tak masuk langsung, tolak mentah-mentah. Sedangkan nasihat tu suatu benda yang cukup baik. Nah, sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, ad-dinun nasiha, agama ni adalah memberi nasihat. Jadi banyak berlaku dalam kehidupan kita ni, kita dok sedia nak terima nasihat. Sedangkan kita tahu kita dok sempurna. Ada je kita buat salah. Sebab kita manusia ni dok leh tengok dalam kadang menyeluruh dok leh. Kadang-kadang kita tengok dari sudut ni, kita terlupa daripada sudut nong. Orang nong dia tengok daripada sudut Allah nong tu. Tu dia khabar. Boleh tak ustaz kalau gini-gini? Kita, eh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kita kata. Sedangkan kita tak fikir pun benda dia kata. Dalam keadaan kita ni, dalam keadaan kita ni, takabur, sombong, kita tak sedar. Sifat tu wujud dalam diri kita. Tak sedar. Kita ingat kita molek dah. Kita ingat kita baik dah. Tapi kita sukar menerima nasihat orang. Sebab tu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dengar apa pendapat para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyarak syura dengan para sahabat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada sombong dalam tubuh Rasulullah. Rasulullah dengar, kalaulah betul Rasulullah terima. Dalam peperangan banyak strategi perang yang diperkenalkan, contohnya Salman Al-Farisi, dia khabar ke Rasulullah cara nak buat parit. Rasulullah terima sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka selebor-lebornya, lapang hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun gitu. Kadang-kadang kita jadi boh, susah kita nak terima kadang-kadang. Dengar, sebab kadang-kadang anak buah ni dia sebut daripada pandangan dia, pandangan dia. Kita tengok molek. Dan kita buat kira, bukan kita buat kira lah, yang anak buah kita juga. Yang jadi moleknya organisasi kita juga. Cuma yang perlu sikit ialah kita tak sedar dan diri kita ada sifat sombong. Tak sedar. Kita dengar macam tak boleh dengar pendapat. Tapi sebenarnya tak boleh dengar tu sebab kita rasa kita betul. Nah, rasa kita betul tu jadi salah disebabkan kita tak letak sikit dalam keadaan boleh jadi salah. Sebab tu kalau kita letak dalam tubuh kita ni, boleh jadi salah. Jadi kita pun lapang dada. Nah, jadi adanya hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, perhati benda ni. Kadang-kadang kita sukar untuk menerima orang lain, pendapat orang lain. Kita dah sedar apa orang tu kata, sombong lah dia tu. Kita pesak, kita nak kabur, orang berdengar. Orang kata gitu siapa. Tapi kita duk berasa kita ni betul, duk betul, duk betul. Nah, sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, renung, tengok.
adakah sifat kita ni menjadikan kita ni orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Bila dan kita letak dalam tubuh kita ni tawaduk, semua kita tunduk, hak ni yang menjadikan diri kita ni molek. Contoh, dalam masa kehidupan kita ni banyak bersedekah. Orang kata, oh, dia tu kaya, tapi sedekah dia mudah je. Ha, nampak? Sebab dia mula merendahkan diri dia. Dia kata, tak apa. Sebab Rasulullah SAW khabar, sedekah tu tak kurang. Suatu hari Rasulullah balik jumpa dengan Aisyah rumah dia. Ha, Rasulullah hari tu sembelih kambing bagi orang makan. Bila bagi orang makan ni habis, tinggal dia kaki je ke Rasulullah SAW. Rasulullah kata, banyak anak tinggal. Rasulullah kata, Aisyah kata, serma boleh ke orang hok tinggal ke kita kaki je? Rasulullah kata, hok serma tu jadi hok kita, hok dua tu je bukan hok kita. Ha, tengok Rasulullah. Sebab hok orang guna tu, hok tu baru jadi sedekah. Ha, macam kita ni hari ni, kita duk kira duit dalam beg duit kita tu hok kita, tapi sebenarnya hak-hak kita adalah hak kita letak dalam tabung sedekah. Hak tu hak kita. Hak dalam beg duit kita belum tentu jadi hak kita. Boleh jadi hak orang lain hak tu. Ha, nanti kita bagi ke orang lah ni lah. Tapi bila kita sedekah, kita letak dalam tabung masjid misal dia, hak tu lah dapat ke kita. Sebab tu hadirin-hadirat yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah kata, dah berkurang harta dengan sedekah dah. Jadi bahkan menambahkan pula. Ha, kalau kita banyak sedekah, lagi banyak, lagi banyak. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Taala, buang rasa sombong, buang rasa kikir, buang rasa kedekut daripada tubuh kita ni, kita masuk dalam keadaan tawaduk. Bila ada perasaan tawaduk tu, menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, sombong ni bukan akhlak orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong ni menjadikan kita hina. Kalau kita nak menjadikan kita mulia, maka hiasilah diri kita dengan sifat tawadhu'na tu. Jadi cukup sekadar tu hadirin-hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita cubalah supaya diri kita makin tawadhu' dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami. Perkuatkanlah perpaduan kami. Permudahkanlah segala urusan kami. Tutuplah segala keaiban kami. Angkatkanlah darjat kami. Sihat walafiatkanlah kami. Murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj, dan juga kebahagiaan yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kita dah pun pukul 8.51, masuk 8.52 minit malam. Masih lagi bertemu dengan saya, Rizal. Tak sampai apa minit saja lagi ni. Dan pukul 9 malam nanti, kita akan kekalkan sebuah di kota media untuk ikuti utama 9 malam. Dan insyaAllah malam nanti dalam Selekta, kita ada malam ni, kita ada carta top 10 Terengganu FM. Dan bertemu dengan saya hal malam ini, insyaAllah.

kali ini saya temani rakan-rakan di Terengganu FM dan insyaAllah temani rakan saya selepas ini hal sehingga pukul 12 malam. Salam ceria, salam hormat dari saya Rizal. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: bulan dan bintang. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.
2: Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Pukul 9.15 minit malam edisi Jumaat hari ini, 24 Julai 2026, malam 10 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih untuk ayat tadi. Tempatkan anda pukul 6 sampai 9 malam dalam Nurani 69, 9 malam hingga 12 malam nanti dalam Selekta 912 edisi hari ini. Apa yang menarik menanti anda? 9.30 malam nanti akan bermula carta Top 10 Terengganu FM sampai pukul 11 malam nanti. Jadi macam biasa, jangan tukar frekuensi ya. Akan terus bersama kami Terengganu FM.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1? Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali semula bersama-sama kami di Carta Top 10 Terengganu FM. Pukul berapa sekarang ni? Tengok jam, pukul 9.35 minit malam. Hari ni rupanya ada janji dengan orang lah. Pukul 9 tadi dah janji. Ni dah terlewat 35 minit ni. Macam mana ni? Orang tu dah balik ke? Ataupun orang tu dah merajuk ke? Ataupun orang tu sedang jawa? Sakit marah lah tu ya. Janji pukul 9.09, pukul 9.36 ni tak nampak batang hidung lagi. Rupa-rupanya banyak betul kerja yang dibuat hari ni ya. Okay, sekarang ni kita nak bersama-sama dalam Carta Top 10 Terengganu FM sampai pukul 11 malam nanti. Terima kasih banyak-banyak yang tonton kami dekat live TikTok pun. Terima kasih juga banyak-banyak ya. Kita ada Ana Umi, kita ada Icula, kita ada Zana Abbas, kita ada siapa lagi ni, kita ada Dak JB69. Ingat Terengganu, ingat. Oh, Terengganu kami datang lagi. Amari. Terima kasih. Terima kasih juga Aznan. Terima kasih lagi siapa-siapa lagi ni. Apa nama dia tu? ANZM nama dia ya. Terima kasih banyak-banyak. Lagi kita juga ada ramailah yang ada dekat live TikTok Terengganu FM ni. Kalau yang tak ikut lagi kami, boleh ikut dulu, boleh follow dulu ramai-ramai, boleh tengok video-video yang ada dekat TikTok Terengganu FM nanti. Okey, sebelum tu kita nak imbas dulu 5 lagu terbaik yang ada dalam carta minggu lepas. Lagu apa eh?
2: Imbasan carta minggu lepas.

0: Satu lima lagu terbaik yang ada dalam carta minggu lepas. Nombor lima minggu lepas, Nadira dengan Cuba Jadi Aku. Nombor tiga, Dato' Fazli Yaakob Ilan Avila dengan Tiga Kali. Nombor tiga, Adik Saya Abis Orej. Eda Ezrin dan Din Manjor. Dari bawah, Ezar Hans naib juara minggu lepas. Dan Ding Geding, Adik Bernadi juara carta minggu lepas.
1: Ini imbasan carta minggu lepas.
0: Biasa kita lain dulu lagu pencalonan baru untuk minggu ni.
1: Pencalonan baru minggu ini.
0: Okey, minggu ni kita bawa masuk Kaibaha dengan Alal.

0: Tahunan baru minggu ini. Perjalanan baru minggu ini.
1: Minggu ni kita bawa masuk Alalala sayang. Merajuk ke sayang? Kenapa merajuk tu? Bawa pergi kedai mas ya. Hilanglah rajuk dia tu. Pukul 9.42 minit malam. Itu lagu pencalonan baru untuk minggu ni. Kai Bahar dengan Alalala sayang. Jadi kalau anda suka dengan lagu tu, boleh undi banyak-banyak. Boleh undi ramai-ramai dekat page kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Cara dia macam mana? Lepas habis catan ni, kami akan muat naik poster 5 lagu terbaik dalam catan. Sekali dengan link yang ada dekat bawah tu. Link warna biru tu. Tekan je link tu. Jangan takut, jangan segan, sebabnya link yang ada dekat page kami tu adalah link yang dipercayai, bukan scam ke apa pun semua, tak ada. Okay, anda tekan link tu, kemudian terpapar 10 lagu yang ada dalam carta. Anda boleh pilih sampai 5 lagu yang anda suka. Ada lagu apa? Pilih sampai 5, tekan butang vote ataupun undi dekat bawah tu sampai dikata terbaik. Terima kasih kerana mengundi. Dengarkan kedudukan lagu-lagu hasil undian anda setiap hari Jumaat pukul 9.30 hingga 11 malam. Maksudnya, undian anda semua dah berjaya dan dah pun masuk ke sistem kami lah. Nanti setiap hari Jumaat, kita sama-sama dengarkan keputusan di macam mana. Adakah lagu yang anda undi tu ada lagi dan carta, kedudukan dia, nombornya, okey ke tidak, ataupun lagu yang anda suka tu terkeluar daripada carta. Tapi mustahil lah terkeluar, sebabnya anda dah undi kan. Jadi kita tengok macam mana lagu yang jadi juara untuk minggu ni, lagu apa. Kena tunggu sampai pukul 11 malam nanti. Dan sekarang ni jom kita nak masuk ke lagu yang ada dalam carta untuk minggu ni, hasil undian anda semua sepanjang minggu lepas. Macam biasa, kita mulakan dulu. Mula-mula nombor 10.

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

Ha, cubalah jadi ya. Orang kata kalau kita ni tidak ada dalam sesuatu situasi orang tu, kita hanya boleh bercakap saja, kita tak faham. Sebab itulah terkeluar ayat yang orang kata, ha, engkau senanglah bercakap, engkau tak ada dalam kasutku. Ha, kalau masuk dalam kasutku ni baru aku tahu macam mana rasanya, ya. Gitulah. Okey, pukul 9.51 minit malam. Nadira dengan Cuba Jadi Aku. Lagu ni kita masukkan dalam carta 2 minggu lepas. Dan Adira sebelum ni, Adira lah pula, Adira tu lagu lain ni, Nadira. Sebelum ni dia pun pula dengar lagu ni.

0: dengan maknya kau ya. Okey, lepas ni kita nak dengar lagu nombor 8, nombor 7. Lepas tu satu lagu yang terkeluar sebelum kita nak masuk ke jam yang berikutnya nanti.
1: Lagu ni nombor 8.

don't love you anymore. Goodbye. Banyak sangat dah peluang yang aku beri sebelum ni ya. Banyak sangat dah yang telah pun di sia-siakan peluang yang diberikan selama ini. Jadi akhirnya ku katakan I don't love you anymore. I don't love you anymore ni lagu terbaru Misha Omar di nombor 6 dalam carta top 10 Terengganu FM untuk minggu ni. Kita check dulu. Minggu lepas lagu ni nombor berapa eh? Minggu lepas lagu I don't love you anymore ni nombor 10. Wah, naik banyak anak tangga juga. Minggu ni nombor 6 dalam carta top 10 Terengganu FM. Lagu ni sebenarnya adalah lagu kesinambungan daripada lagu yang keluar tahun lepas 2025, Break.

Jadi rasa muda dan rasa aku telah hilang. Jadi akhirnya kita I don't love you anymore. Okay, satu lagu yang terpaksa ucapkan selamat tinggal kepada jatah setiap minggu. Dan lagu yang terpaksa ucapkan selamat tinggal, terpaksa ucapkan selamat tinggal kepada jatah untuk minggu ni, ialah lagu Mojek Hafiz, Zain Akal dan Zami Hari dengan Dalam Diam. Lagu ni sebenarnya banyak minggu juga jadi juara, tapi minggu ni terkeluar dari jatah. Rehat dulu ya.

Terengganu FM, 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1? Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik.

0: dan Steels number 6 from Dula.
1: Dano FM Mesra Ceria.
2: Baru je tadi kita dengar lagu di nombor 5 3 kali Datuk Fazli Yaakob dan Ila Nabila. Lagu ni minggu lepas kita tengok nombor berapa. Okey, lagu 3 kali ni minggu lepas dia ada di nombor, cengok sikit, nombor 4 minggu lepas. Minggu ni nombor 5, jatuh satu anak tangga. Tapi tak apa, masih lagi masuk dalam 5 lagu terbaik. Orang pun cik kata top 5. Top 5 carta, top 10 Terengganu FM untuk minggu ini. Jadi kalau yang baru saja dengar radio tu, sekarang ni anda sedang dengarkan kedudukan lagu hasil undian anda untuk carta top 10 Terengganu FM. Okey, kita imbas dululah lagu-lagu yang dah pun kita dengarkan di jam yang pertama. Minggu ini kita bawa masuk lagu pencalonan baru, Kai Bahar dengan Ala Lala Sayang. Nombor 10 kita ada Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Nombor 9 Cuba Jadi Aku, Adira. Lembayung Tari pencalonan baru minggu lepas, Wani Hasrita. Nombor 8 minggu ni. Nombor 7 Dansa, Ernie Zakri, I Don't Love You Anymore. Ini Misha Omar yang nyanyi lagu tu. Minggu ni nombor 6 dalam carta. Terkeluar minggu ni Dalam Dia, Mojek Hafiz, Zainakal, Zami Hari. Dan nombor 5 tadi kita dengarkan Datuk Fazli Yaakob dan Ila Nabila dengan Tiga Kali Kau Curangi Aku, Tiga Kali Kau Patah Hatiku. Tak apa, aku akan bagi peluang kepadamu sampai 10 kali, jangan risau. Okey, kejap-kejap lagi nak kongsikan dengan anda cerita pasal Biduan Wanita Negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza.

0: Hok Niza dari Pakar. Lah, aku ingat ke pokmu dah saat ni. Erik jugalah aku tangan ya. Bukan datang. Awak jaga awak gitu, Zah. Saya ada kawan saya. Dia sudah kebit pada bank. Kereta sama dia kurang belakang depan. Dia pun pergi duduk. Duduk. Laki dia di belakang. Laki dia ping, ping, ping. Oh, jadi orang sebelah dia masuk. Dia kata, apa awak eh?
1: Sedar tak sedar, dah top 3. Nombor 3.

0: Mana yang tak berboja, mana yang ingin cinta, aku dah bersedia kat sini. Gitulah contoh dia. Kalau yang masih lagi single lah, kalau yang dah berpunya tu jangan cari pasal ya. Jangan ditebang. Nanti kan jadi cerita lain pula. Pukul 10.29 minit malam sekarang ni, lagu bujang tadi tu, macam yang saya beritahu kan, segala-galanya adalah terletak di jari jemari anda. Sebabnya anda yang selalu mengundi setiap minggu. Siapa sangka lagu bujang tadi tu minggu lepas nombor 7 dalam carta, minggu ni jadi naib juara carta top 10 Terengganu FM. Semuanya adalah hasil undian anda. Saya kat sini tukang main saja. Orang putih kata tukang play saja lagu-lagu yang ada dalam carta top 10 Terengganu FM ni. Tugas yang mengundi, anda yang mengundi setiap minggu. Macam mana nak undi? Boleh singgah dekat page rasmi kami untuk anda undi lagu-lagu yang anda suka. Lepas ni anda boleh tentukan 3 lagu terbaik dalam carta untuk minggu depan. Nombor 3 anda nak lagu apa? Nombor 2 anda nak lagu apa? Nombor 1 anda nak lagu apa minggu depan? Boleh telefon 0962353330 dan juga 6238330. Ataupun kalau malu tapi mahu, boleh hantarkan kiriman anda ke 0103446632. Nanti Hal akan baca sebelum pukul 11 malam nanti.
1: Lagu ini memegang tahta juara pada minggu ini. Juara carta top.

0: Jalan terus Ezarhan dari bawah minggu lepas naib juara carta. Minggu ni jadi juara carta top 10 Terengganu FM untuk minggu ni. Tepuk sikit. Lagi. Jadi lepas ni anda boleh terus undi lagi lagu-lagu yang anda suka dekat page Razmi kami di Facebook Razmi Terengganu FM. Minggu depan kita tengok macam mana. Dan lepas ni kita nak dengarkan 3 lagu pilihan anda untuk 3 lagu terbaik. Orang putih kata top 3 carta top 10 Terengganu FM minggu depan.
1: Kita bercakap, kita di kedai makan ni nak dapatkan keselesaan, nak dapatkan ketenangan, bawa keluarga, ada anak-anak. Lepas tu kita bagi anak-anak tu main phone. Jadi kalau anda rasa setuju ataupun tidak setuju, kita ada sahabat kita ni yang berkongsi berkenaan dengan dia agak kelakar lah juga ni, Toke Akok Suragit ni. Dia kata macam ni tau. Ya, patut. Biasa hamba bawa smart TV 70 inci dengan PlayStation untuk anak-anak main masa kat kedai makan.
2: Ada malam, ada di jihad.

1980, Barbara Streisand dengan Woman in Love. 10.46 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih banyak-banyak. Tadi saya ada kata dan kongsikan dengan anda cerita pasal Biduan Wanita Negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Apa cerita pasal Datuk Seri Siti Nurhaliza ni?

Kalau anda tengok media sosial dalam sehari dua ni, semalam kalau tak silap saya, Datuk Sri Siti Nurhaliza yang juga merupakan biduan wanita negara menerima ijazah sarjana kehormat seni kreatif dan multimedia dari salah sebuah universiti. Okey, 23 bulan semalam lah kan. Dan pengiktirafan ni meraihkan sumbangan cemerlang Datuk Sri Siti Nurhaliza dalam memperkasakan industri muzik dan juga seni tanah air. Dan ini juga adalah antara penglibatan lebih 3 dekad Datuk Sri Siti Nurhaliza dalam dunia seni suara. Okey. Dan kalau anda semua nak tengok macam mana gaya Datuk Sri Siti Nurhaliza pakai gaun, pakai gubah, gubah lah pula, bukan jubah, anda boleh ke Instagram Datuk Sri Siti Nurhaliza lah, dekat CTDK. Okey, CTDK dekat Instagram tu. Dan dah terlanjur pergi dekat Instagram tu, jangan lupa ikut dan juga follow kami dekat Instagram kami, terengganufm.rtm. Saya nak baca kiriman yang masuk ni untuk yang nak tentukan 3 lagu terbaik dalam carta untuk minggu depan. Kita ada kiriman yang pertama ni, kita terima daripada kawan kita ni. Nama dia adalah kiriman daripada Muhammad Remy. Apa khabar Muhammad Remy? Dia kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu. Mana lagu dia? Hilang lah. Nombor 3 minggu depan saya nak lagu Bujang Alpha. Nombor 2 saya nak lagu Ida Ezrin dan Din Manjo dengan adik saya Abes. Okay. Dan juara carta minggu depan saya nak lagu Dari Bawah Ezarhan. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Seterusnya kita juga ada kiriman daripada kawan kita ni. Nama dia adalah Wan Abe. Apa khabar Wan Abe? Nombor 3 minggu depan saya nak lagu Ande Bernadi dengan Ding Geding. Nombor 2 saya nak lagu Datuk Fazli Yaakob Ilana Bila dengan 3 kali. Juara jatah minggu depan saya nak lagu I Don't Love You Anymore, Misha Omar. Terima kasih banyak-banyak Wan Abe. Lagi kiriman daripada kawan kita ni, nama dia adalah Hamdan Muhammad. Apa khabar Hamdan? Hamdan kata nombor 3 saya nak lagu Wani Hasrita dengan Lembayung Tari. Nombor 2 saya nak lagu Ernie Zakri dengan Dansa. Dan juara carta minggu depan saya nak lagu Ezarhan dengan Dari Bawah. Terima kasih banyak-banyak. Boleh juga lagi tambah undi anda dekat page kami. Nanti kita akan tengok macam mana minggu depan dia kedudukan untuk lagu-lagu dalam carta top 10 Terengganu FM.

0: Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan sempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset dan kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang khidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naiknya 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT ada di sini, Palembang ada. Tanya, saya tak pernah campur nak beli apa, bukan kepakaran saya.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Beliau percaya pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
2: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politic of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut, ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program generasi muda Suara Baru di Petaling Jaya. Dalam pada itu, Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu jelajah Angkatan Muda Keadilan Gen Z bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Katanya program itu menjadi titik tolak kepada usaha memperkenalkan parti kepada lebih ramai anak muda serta membuka ruang kepada mereka yang ingin bersama dalam perjuangan tersebut.
3: Ini merupakan satu program yang sangat memberangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyantuni generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti yang Mbak Mohd Datuk Seri Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang berminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pejabat perwakilan Malaysia di luar negara disaran mengamalkan diplomasi yang proaktif dengan meneroka lebih banyak peluang kerjasama strategik di negara penempatan masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan perkara itu ketika menerima kunjungan 6 ketua perwakilan diplomatik Malaysia baru di pejabatnya di Putrajaya. Tegas beliau, pejabat perwakilan juga perlu mempergiat usaha mempromosi produk, pelaburan serta potensi Malaysia di peringkat antarabangsa. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani disifatkan sebagai langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tadbir urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Madya Dr. Shah Susan Zakaria berkata, ia membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan dan manfaat ekonomi supaya boleh dinikmati rakyat.

Kembali bersama-sama kami di Selatan 912 Terengganu FM pukul 11.16 minit malam sekarang ni. Jam yang ketiga pertemuan kita untuk edisi 24 Julai 2026 hari ni. Malam 10 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar anda? Harap dalam okey-okey je, baik-baik je ya. Tenang-tenang je sambil anda kata duduk siap sedia untuk beradu, lelapkan mata malam nanti kan. Okey, boleh telefon kami 0962353330 dan juga 6238330 untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Dan hal akan cuba bacakan kiriman yang anda hantarkan ke 0103446632 sebelum pukul 12 malam nanti.

Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: 11.30 minit malam sekarang ini. Selamat malam semua. Terima kasih masih lagi dengar dan juga layan kami di Terengganu FM ni. Hal masih lagi ada kat sini sampai 12 malam nanti. Khabar anda baik ke? Kalau baik, bagus. Alhamdulillah. Harapnya akan okey sampailah ke anda nak tidur dan juga beradu malam nanti. Ya. Okey, kita nak bacakan kiriman yang masuk untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam malam ni. Kita ada kiriman yang dihantarkan oleh kawan kita ni. Okey, kita tengok dulu siapa yang hantar. Kita ada kiriman daripada Iza Dungun. Salam DJ Hal, saya Iza Batu 7. Nak buat ucapan kepada Kak Roh, I love you. Selamat malam, terima kasih. Kita ada Kak Zu di Parker. Kak Zu kata, hadir lapor diri layan Terengganu FM bersama dengan Hal dan juga semualah. Jom semua kita dengar Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Rupiah di Segamat. Dia kata ucapan ni kepada Osman Goodbye, Abang Fadil, Pahang, Ajah Lijah, Jumari, Adni dan juga Kak Mawar serta Ismail Keluang dan juga semua pendengar Terengganu FM dengan ucapan selamat malam. Linda Sarawak, Pak Wan Mua, Rina di Kemaman, salam kerinduan buat Cik Mi, Z, Mane, Syambul Gading dan juga Jeff Mane, Ayuh Long, Ayuh Wang dan juga semua pendengar Terengganu FM lah dengan ucapan selamat malam. Lagi kita ada kiriman daripada Kak Long, Bukit Mentok. Kak Long, dah siap ke Kak Long? Kak Long nak ucapkan selamat malam kepada Ayuh Long Bigger, Mok Ngebinjai, Mok Wan, Kak Tu. Kak Tu? Kak Roh Sura dan Teh Ma. Dengan ucapan selamat malam dan happy sokmo. Terima kasih banyak-banyak Kak Roh Sura. Typo ya. Assalamualaikum. Selamat malam ya.
1: Hello.
0: Hello.
1: Dia ha, kakak dia ha.
0: Ya, Kak Linda ke?
1: Yalah, kakak Sarawak lah. Lama kakak tak masuk. Ya, ha, semalam dengan DJ tu apa? DJ ye tak dapat kakak tu tak apalah. Kakak nasib baik kakak dapat tak malam. Siapa yang bagi buat ucapan dengan kakak tadi tu baru lepas tu ha?
0: Itu Kak Rupiah Segamat.
1: Kak Ru- Kakak Rupiah lama borak dengan kakak itu dia call pagi-pagi. Selamat malam kak, ceria kakak dekat Johor ya. Nanti Linda pergi Johor jumpa kakak.
0: Okay,
1: kakak buat ucapan untuk DJ Ha. Kakak sayang DJ Ha sampai akhirat. Nanti pulang hati-hati ya dek ya.
0: Terima kasih.
1: Kakak buat ucapan dengan Abang Ahmed Arun. Selamat berbahagialah dengan istri dia yang baru-baru ni lah. Moga sehat dengan kakak ya bang ya. Untuk Usman Yudba, kakak Hadijah Sungai Perak, Kak Leha. Banyak Kak Leha buat ucapan dengan saya. Terima kasih kak. Kakak No Dungun ya. No dari Dungun. Kak Abang Pede tu untuk Kak Ros, I love you. Okay. Untuk siapa yang siapa nama satu tu yang
0: Seorang lagi.
1: Seorang lagi kakak tadi itu Kak Rapia Muhammad, terima kasih kak untuk itu Mas 14 ya, selamat berkenalan orang Terengganu. Semoga sehat selalu. Moga kita nyambut merdeka ni, merdeka, merdeka. Selamat malam saya, adik saya.

0: Dagil dengan segalanya pasti 1993. Terima kasih. 11.45 malam sekarang ni. Selamat malam semua. Siapa lagi yang ada dekat talian ni? Assalamualaikum. Selamat malam. Siapa tu? Ya?
1: Bang Fadil ni.
0: Oh, Bang Fadil. Bang Fadil ya. Di
1: Pedal Kemasul.
0: Pedal Kemasul, Pahang.
1: Tapi sekarang ada dekat Kelantan.
0: Oh, Kelantan. Oh, kecek Kelantan lah.
1: Tak pandai.
0: Tak pandai. Okey, buat ucapan untuk siapa tu?
1: Lihatlah. Salam rindu dan salam kasih sayang istimewa buat Mas Puluh. Yang sayang semuanya dan seterusnya buat Cik Mi. Cik Mi, Cik Mi, kesadar. Terima kasih dah sebab buat tempat berdapur pada dia. Semua goodbye juga, terima kasih. Dan juga Rupi Hamad, terima kasih sejapan tadi. Dan Lino Sarawak, terima kasih juga sejapan. Dan semua Syam di Syam atau Sokmo tu. Dan Zul Ali, Hajah Lidah dan Umi Johor. Dan pada semua lah apa boleh cakapkan malam. Bahan sebab tugas dan balik yang berhati jalan raya ya.
0: Terima kasih Bapak Fadil, jumpa lagi.
1: Okey.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yeah. Selamat malam, siapa tu?
2: Malam ha.
0: Ya, yeah. Selamat malam ha. Masuklah.
2: Dah.
0: Masuklah.
2: Masuk ni.
0: Ha, malam ni ingat siapa malam ni?
2: Ingat belaka.
0: Jangan sebut belaka, buih mulut.
2: Ya, cik Emi tu sayang. Pastu asam bulu gading. Kini dah isteri. Lepas tu Kak Linda tadi, terima kasih. Lepas tu tu ni Ayu Nogi. Lepas tu Pajali Ketis. Ada?
0: Cukup dah tu?
2: Ada, habis lah.
0: Dengan ucapan?
2: Ucapan untuk selamat malam pada ha, balik hati-hati.
0: Kak Leha ni
2: jalan raya.
0: Kak Leha ni dekat TikTok ni, ada orang nak dengar Kak Leha sebut hong panjang gitu.
2: Panjang dia.
0: Tekan sikit. Terima kasih. Jumpa lagi Kak Leha eh. Lepas ni kita sambung untuk ucapan dan juga dedikasi sama malam anda. Sebelum tu jom kita dengar dulu. Ini lagu Toki dengan Selumbar.

11.52 malam sekarang ni. Selamat malam untuk Kanik Sudi Kemaman. Salam sayang, salam rindu kepada Eddie Asmadi Sungai Derhaka, Putri Khema, Sisno Dungun, Z75, Miss Ahmad dan juga semua pendengar Sungai FM. Kimi Dabatu Rakit, ucapan untuk isi saya, Nur Fiza, Cik Mi, Deng Kida, Kak Leha, Kak Zureda, Kak Noor dan juga Pak Mat. Dan semoga dalam lindungan selalu. Terima kasih Cik Mi di Majid Haji Kadir. Terima kasih Cik Mi. Cik Mi kata ingatan malam ni untuk semualah yang selalu Cik Mi buat ucapan. Dengan ucapan selamat malam, Syam dekat Bulu Gading, salam ingatan selalu buat Cik Mi yang sentiasa ada. Z Sayang Mane, Rina Kemaman, Mas 10, Kimi, Kak Leha dan juga Mas 14, itu semua pendengar Terengganu FM lah. Icu, Icu lah kata nak ucapkan selamat malam kepada kawan-kawan yang sedang menonton live Terengganu FM, Nur Zana, Cik Aham, Cik Ayi dan juga Juli dan juga kawan-kawan KLS, KJP, AG, Uncle Mat dan juga semualah pendengar dengan FM sentiasa dekat di hati. Terima kasih di Jahar bacakan nanti balik hati-hati. Terima kasih banyak-banyak ya. Sampai ke hujung tugasan saya teman anda bermula pukul 9 malam tadi sampai ke sekarang ni. InsyaAllah kita jumpa lagi esok waktu petang 6 petang hingga 9 malam dalam Nurani 69. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah kalau hati baik, orang selalu senang, selalu sayang dengan kita. Keikhlasan dan juga kejujuran kita, orang nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Hal undur diri untuk seketika. Selamat beristirahat semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam, Terengganu.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pukul 12:30 malam ini, hari ini 25 Julai 2026, hari ini bersiaran ke udara, hari ini malam minggu bersama geng burung hantu. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Said Yahya Kamal dari jam 12:30 malam hingga ke 6 pagi. Untuk pembuka hari, kepada yang menyambut hari lahir hari ini 25 Julai 2026,

To you. Selamat hari lahir. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan dan semoga apa yang diimpikan berjaya dicapai hendaknya. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had kelajuan kenderaan. Selamat. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Lagu lebih baik sendiri daripada Azlan. Begitu hebat kan vokalnya. Alhamdulillah, dalam kehangatan vokal Azlan tu, Hani nak sampaikan jugalah keadaan cuaca. Kalau di Lembah Kelang untuk malam ini, alhamdulillah untuk malam ini nampaknya baik dan sesuai untuk anda yang ingin memulakan perjalanan atau menikmati aktiviti hujung minggu. Macam-macam perkara kita boleh buat waktu hujung minggu ni kan. Sebab esok cuti, hari ni boleh tidur lewat sikit. Kebiasaannya begitulah yang anak mudanya mungkin keluar, ambil waktu untuk keluar dengan rakan-rakan. Cuma untuk beberapa kawasan di negeri, contohnya di negeri Melaka, Johor, di Tangkak, Segamat dan Muar, Sarawak di Lawas, Sabah, Kuala Penyu, Beaufort, Nabayan, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kuala Belud, Tonggol, Terlupit dan Sandakan juga di beberapa kawasan di wilayah Persekutuan Labuan. Berdasarkan laporan dari Met Malaysia, terdapat amaran semasa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang sehingga jam 2 pagi ini. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, sentiasa utamakan keselamatan sebab keadaan jalan hujan ni kan. Kurangkan kelajuan, tingkatkan jarak dengan kenderaan di hadapan, hidupkan lampu utama tu jangan lupa, dan elakkan membuat brek mengejut ketika jalan basah atau melalui jalan yang bertakung air. Sebab ada ya kenderaan yang brek, mungkin tak brek kuat atau brek lalu dekat tumpuk air tu, air yang bertakung tu menyebabkan kenderaan dia boleh terbalik. Itulah penting kita untuk menjaga had pemanduan kenderaan itulah kan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Hampir mana dah tahu dah, kata Khalifah tadi kan. Hampir mana-mana pun ingat ya, Jabatan Imigresen Malaysia terus mempergiat operasi penguatkuasaan secara bersepadu di seluruh negara bagi membentras isu penempatan haram warga asing. Ya, bagi memastikan semua pihak yang memasuki negara kita ini mematuhi peraturan di bawah Akta Imigresen 1959 atau 1963. Selain mengesan individu yang tinggal atau bekerja di negara ini tanpa dokumen yang sah, usaha berterusan ini diharap dapat memperkukuh kawalan imigresen negara, membentras aktiviti yang menyalahi undang-undang serta memastikan keselamatan, ketenteraman terpelihara. Malaysia memang menggalakkan pelancong asing, pekerja asing, namun kemasukan ke negara ini perlulah melalui jalan yang betul ya, tidak menyalahi undang-undang negara. Orang ramai juga disaran memberi kerjasama kepada pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat sekiranya mengesyaki atau ada sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang imigresen. Sama-samalah kita menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTI.

0: pilihan.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Burohantu.
2: Geng Burohantu. Selamat pagi kepada anda yang setia mendengarkan Nasional FM sebagai peneman anda, peneman hujung minggu anda. Ketika ini dah masuk ke jam kedua, Hani menemani anda. Antara info yang Hani ingin sampaikan yang sedang berlangsung ketika ini adalah sambutan Kebudayaan Ikonik Negara Citrawarna 2026 bakal sedang memeriahkan dataran merdeka daripada 24 Julai 2026 siang tadi hingga ke 26 Julai 2026. Bolehlah ambil kesempatan untuk ramai-ramai memeriahkan dataran merdeka minggu ini untuk mengikuti satu persembahan yang menghimpunkan warisan dari seluruh pelosok negara dalam satu pentas penuh warna-warni mengangkat tema Ritma Warisan Nadi Nusa dan Bangsa. Edisi kali ini menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan yang mencerminkan kepelbagaian kaum, adat resam, tarian tradisional, muzik serta seni warisan yang menjadi identiti Malaysia. Yang istimewanya, Kuala Lumpur dipilih sebagai pentas utama bagi memeriahkan keharmonian dan kepelbagaian budaya negara sekaligus menjadi tarikan kepada pelancong tempatan dan antarabangsa sempena Tahun Melawat Malaysia. Kita perlu bangga ya dengan pencapaian Malaysia pada hari ini. Ramai yang pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang meningkatkan juga ekonomi negara kita. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan keunikan budaya Malaysia yang disatukan dalam satu persembahan yang pasti memukau dan membangkitkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Kepada anda, teruskan hiburan dengan Nasional FM sentiasa di hati.

Hey, siapa nama? Saya Hanim, okey? Saya Hanim menemani anda. Hari ini, sekarang jam pukul 1:18 pagi, masih di jam kedua. Saya menemani anda ketika ini. Kalau ikut tadi lagunya, jaga-jaga jangan main mata siapa nama katanya kan? Tapi dalam dunia digital ini, berkongsi maklumat tu memang mudah. Namun, janganlah sesekali menyebarkan data peribadi kita, juga data peribadi orang lain tanpa kebenaran. Ini bahaya ya. Maklumat seperti nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat rumah, butiran bank ataupun gambar dokumen peribadi boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ada macam-macam cara untuk kita membenterasnya. Untuk akaun kita sendiri, kita boleh privatekan kan. Tapi keadaan kadang-kadang skamer ni dia lebih pandai pada kita, ke depan lagi daripada kita. Cumanya kita kena ingatlah, bukan semua benda kita boleh kongsikan dengan orang. Walaupun ada orang cuba meneka-neka keberadaan kita, di mana tempat tinggal kita, biarkan dia dalam teka-teki. Jangan sesekali beritahu di mana kita tinggal, dengan siapa kita berada, di mana kita ketika ini. Itu bahaya kan. Sebelum menekan botang kongsi dekat dalam media sosial lah terutamanya, fikirkan kesannya. Satu yang Hanim nasihatkan, kena hormati privasi orang lain dan pastikan setiap maklumat yang dikongsi mendapat keizinan daripada pemiliknya. Satu perkongsian tidak tanggungjawab boleh memberi kesan besar dalam kehidupan seseorang. Jadilah pengguna media sosial yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Ini pesanan ikhlas daripada Hanim, okey? Teruskan bersama Nasional

Sonal FM, sentiasa di hati. Hidup ini macam matematik kan, yang baik kita kena tambah, yang buruk kita kena tolak, buang ke tepi, ha. Bahagikan dengan yang pahit, sebab dalam kehidupan ni ada pahit, ada manis. Tak semestinya semuanya indah dalam kehidupan ni. Kalau semuanya indah itu cuma angan-angan. Angan-angan tu pun percuma. Angan-angan tu pun indah kan. Cuma dalam kehidupan ini kena kali dan yang tak indah kita darabkan, ha, namanya. Sebabnya kadang-kadang dalam keindahan kita, dalam kebahagiaan kita, ada datang keadaan yang mana kita rasa sedih, kita rasa sakit hati. Itu hanya persinggahan. Sebenarnya ia adalah ujian, ujian kepada kita supaya kita sentiasa sabar, sabar untuk menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Hidup bukan tentang mencari sempurna, tetapi tentang membuat setiap hari bermakna. Betul tak kata Hanim ni kan? Sebabnya itulah hidup kita ni ada turun, ada naik. Kadang-kadang kita dekat atas. Bila kita berada dekat atas, dekat puncak, jangan sesekali kita memandang rendah kepada yang bawah, sebab bila-bila masa je ujian akan menimpa kita. Jangan sampai bila kita dah terjatuh tak boleh bangun kembali. Itulah kita kena sama-sama menyantuni orang lain, menyantuni rakan-rakan, supaya kita, walau kita dalam keadaan susah, ada orang yang bersama dengan kita. Bukannya untuk apa? Bukannya untuk membantu dari segi wang ringgit, tapi membantu dari segi mental dan emosi. Itulah perkongsian Hanim untuk pagi ini. Teruskan dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruhantu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berehat di rumah, mungkin ada yang sedang bekerja juga malam ini, atau yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda walau di mana juga anda berada. Dalam keadaan malam ini kan, mungkin ada sesetengah jalan yang buat pembaikan jalan, macam saya tadi nak datang ke RTM tengah malam tadi, tiba-tiba jalan nak ke RTM tu tutup. Kalau keadaan macam tu berlaku, apa yang kita kena buat? Kita tak tahu ni jalan mana kita nak lalu ni, terutamanya perempuan lah. Kalau dia lelaki, pantas je dia buka je waist, dia tahu kan. Kita ni nak memandu lagi, nak pasang waist lagi kan, macam mana tu sebenarnya? Apa yang keadaan yang saya berlaku dekat saya tadi, dalam keadaan yang agak takut, tak tahu tersalah masuk jalan. Kalau dekat setengah tempat ni, kebanyakannya jalan dia one way kan, jadi kalau kita tersalah masuk, jadi perjalanan kita tu akan jadi ambil masa yang panjang. Jadi sebenarnya kita kena berhenti tepi dulu, berhenti tepi, kita fikir, macam saya fikir tadi, tengok keliling baru nampak, oh sebenarnya ada lagi satu jalan lain, walaupun jauh sedikit, tapi ada jalan yang lain daripada kita ikut jalan yang tak tentu ala tu. Nanti sesat pula kita, lagi makan jalan, makan masa kita nak sampai ke destinasi. Di mana saja anda berada, dengarkan Nasional FM, kerana dekat dalam geng buruh hantu ni banyak lagu-lagu yang disusun, yang dipilih, yang menarik untuk hiburan anda di waktu pagi yang santai-santai je waktu ni, dengan informasi yang terkini, pelbagai perkongsian yang Anim akan kongsikan untuk jam-jam yang seterusnya. Tersasul pula kita pagi ni kan. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan menggenggam bahagia, Sufian Suhaimi.

0: keterbangsaan amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Ibu Musa 91.1 Tasya FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ha, itu dia kemeriahan Sukan Commonwealth yang sedang berlangsung bermula 23 Julai 2026 hingga 2 Ogos 2026. Ketika ini berlangsungnya di Glasgow, Scotland, yang melibatkan penyertaan 81 atlet Malaysia. Kontijen negara menyasarkan 5 pingat emas dalam 8 jenis sukan. Itulah daripada sukan FIFA pergi ke sukan Commonwealth. Meriah semangat kesukanan antara kita sekarang ni kan, lepas satu sukan ke satu sukan. Itulah bila ada keadaan yang macam ni, rasa macam penuh aktiviti harian kita kan, untuk menyaksikan sukan-sukan yang kita minat. Kalau ikutkan temasha sukan Commonwealth kali ini menampilkan kelainan apabila beberapa sukan tradisi seperti badminton dan squash tidak dipertandingkan oleh pihak tuan rumah. Itulah, walaupun begitu, kontijen negara kekal memberi tumpuan kepada acara seperti angkat berat, berbasikal, trek, bowling padang dan sukan para. Ikuti perkembangan sukan Commonwealth di saluran Plus melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Ramai yang memuji RTM Klik ni kan, daripada siaran FIFA yang berlangsung, barulah orang boleh merasai betul-betulnya percuma itu di platform RTM Klik. Dekat atas katil pun, dekat mana juga kita berada, apa juga keadaan kita buat, kita boleh stream terus melalui RTM Klik. Boleh tonton sukan di Sukan Plus di sana. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Pahit Akan Manis Akhirnya, You Kiss, Geng Berhantu.

Pam sentiasa di hati. Kalau kita cakap pasal nilai cinta, seperti nyanyian Datuk Sudiman Haji Arsyad arwahnya dulu, kan, mengikut nilai cinta. Nilai cinta ni, cinta kepada siapa yang sangat bernilai? Mestilah cinta kepada ibu kita sendiri. Kerana apa? Kerana ibu adalah sumber kasih sayang, sumber kekuatan, tempat pulang yang paling aman untuk setiap anak-anaknya. Mana seorang ibu, ibu ni cinta, ibu ni tulus, tidak pernah berhenti sepanjang hidup. Ibu memberi semangat saat kita sedih, saat kita lelah. Selalunya kita tak nampak pengorbanan ibu tu, kan. Ibu kita ni kalau keadaan dalam satu keadaan dia nampak agak tegang dengan kita, bukannya apa, untuk mendidik kita menjadi orang yang dapat mengharungi liku-liku hidup. Sebab kalau kita manjakan anak, susah juga untuk dia nanti, kan, bila untuk mengharungi kehidupan yang mencabar hari demi hari ini. Itulah peranan seorang ibu. Sebenarnya tak ternilai nilai cinta dia. Percayalah, tidak ada satu pun wanita di dunia ini yang benar-benar mencintai kamu. Sebab apa? Yang betul-betul mencintai kamu ialah ibu kamu tu sendiri. Kerana cinta yang paling tulus dan ikhlas adalah cinta daripada ibu kita. Kepada yang ada ibu, yang masih lagi ada ibu, hargailah ibu anda. Terimalah lagu Mawar Putih untuk Mama daripada arwah Datuk Syarifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Malam macam ni seronok dengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang kita boleh nyanyi untuk abang-abang lori yang tengah bawa lori tu kan, yang dalam perjalanan penghantaran barang tu bertugas bukannya untuk siapa, untuk kita juga, untuk memastikan bekalan-bekalan sampai di tempatnya, supaya kita ni rantaian makanan, rantaian keperluan kita sentiasa terjamin. Terima kasih sangat-sangat kepada abang-abang lori kita, kepada abang kurier kita juga, yang tak kenal lelah untuk menghantar pesanan-pesanan kita dekat dalam media sosial tu kan. Sekarang boleh shopping online, senang je. Dalam waktu-waktu yang macam ni lah kita nak berhibur dengan lagu-lagu yang menarik dalam geng Buruhantu lah terutamanya kan, lagu-lagu yang malas segar katanya. Lagi satu Hani nak kongsikan juga kan, cara untuk tenangkan hati. Kadang-kadang dalam kehidupan ni macam saya kata tadi, ada turun, ada naik, ada sedih, ada gembira. Tapi macam mana kita nak tenangkan hati kita bila kadang-kadang kita rasa macam sesak nafas kan. Kita fikir masalah kita, kita rasa macam sesak nafas, kita fikir macam itulah apa akhirannya kan. Kita macam mana kita nak bangun balik tu. Sebenarnya ada satu cara yang mudah, ada tiga cara. Cara yang pertama, pejamkan mata, tarik nafas panjang-panjang, lehembus perlahan-perlahan. Lepas tu biarkan tubuh kita mula rasa rehat. Bila kita rasa sihat, bayangkan pula tempat yang paling menenangkan. Mungkin kita berada dekat tepi pantai macam tu, dekat sawah yang menghijau, dekat puncak bukit. Cuba bayangkan, sebab bayangan tu kan percuma macam saya cakap tadi. Kemudian diserahkan kepada pencipta yang esa, kerana ketenangan bukan datang daripada tempat, tetapi datang daripada hati yang sentiasa sabar dan bersandar kepada ketentuan yang Maha Esa. Itulah benda yang paling kita kena ingatkan dalam diri kita. Walau jatuh bangunnya kehidupan kita itu, kita sentiasa positif dalam menempuh hari-hari yang mendatang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya, Bunga Larangan, UG14.

0: Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruhan 2.
2: Geng Buruhan 2, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda, menceriakan hari-hari anda. Jangan tukar frekuensi, jangan tukar siaran. Janji ya teman Hanim, kalau dekat dalam selain dalam radio, boleh juga dengar ataupun bersama dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Hanim ada live dekat situ. Dekat situ kita boleh berkongsi macam-macam cerita. Jadi untuk kali ini Hanim nak jenguk juga dekat muka buku Nasional FM yang meninggalkan kata-kata untuk Hanim pagi ini, menemani Hanim daripada pukul 12.30 tengah malam tadi. Ada Linda Roslinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Nak lelapkan mata katanya sambil layan GBH. Dah tidur ke belum kat Linda kita tu? Ada Hamdan Arifin. Selamat bertugas. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM Geng Burhan tu. Terima kasih. Ada juga daripada Muhammad Muhaimin. Tengah malam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas. Bukan saja untuk saya, kepada anda yang lain yang juga dalam tugasan pagi ini. Ada dari Nozimos, ada Marsha Saleh. Semoga tugas lancar, dipermudahkan bersiaran hingga ke 6 pagi. On terus sampai pagi sahabat GBH. Okey, dengar tu sahabat GBH, on sampai ke pagi. Okey, ada Nikmas ada kat situ, ada Nida Wahida. Semua pendengar setia Nasional FM, saya hadir dari Senai menemani GBH. Terima kasih. Ada juga daripada Syah Putra Mersing Johor, melaporkan diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Geng Buruhan tu. Ada juga daripada PKA Amin, ada Khairil Anwar, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga Rohatun, ada Princess Sue, Happy Conti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Semoga sihat dan ceria selalu. Itulah harapan kita, supaya kita sentiasa sihat, supaya apa yang kita rancang semuanya dapat dibuat dengan baik. Dalam pada kita merancang, dalam pada kita apa tu, merancang apa yang kita nak lakukan esok, waktu-waktu ni dengarkan lagu-lagu daripada Geng Buruhan tu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand 8 harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

dipisahkan. Cinta kedua ni kadang-kadang boleh buat orang cemburu, kadang-kadang boleh buat orang tak boleh nak buat apa, tak boleh nak dipisahkan. Cinta kedua tu cinta kepada apa? Cinta kepada kereta ataupun motor. Motosikal kesayangan selalunya lah kan. Bukan sahaja, saya tak katalah orang lelaki je macam tu, orang perempuan pun sama. Bila sekarang ni ramai perempuan yang suka kepada dunia pemotoran tu, samalah juga, sama je lelaki dengan perempuan pun. Bila kita sayang sesuatu barang ni, kita akan jaga elok-elok kan. Ada yang sanggup bangun awal pagi semata-mata nak cuci kereta, sebab nanti takut pula jiran nampak, nanti jiran tegur asyik cuci kereta je, asyik lap kereta je, malu pula kan bangun pagi. Bangun pagi cuci kereta. Ada pula yang tak pernah tinggal pun servis motor ikut jadual. Sebab apa? Sebab terlalu sayang pada kenderaan semata-mata. Kerana dialah teman setia yang bawa kita ke mana-mana. Pulang ke rumah, pergi ke pejabat, mencipta kenangan. Tak kisahlah kenderaan pilihan anda. Jangan lupa jaga baik-baik. Jaga cinta kedua tu baik-baik. Saya kata cinta kedua yang tidak bernyawa ya. Bukan cinta kedua yang bernyawa itu. Jangan ada cinta kedua yang bernyawa bila dah berumah tangga. Okey? Lepas tu pastikan kenderaan yang kita sayang tu dijaga rapi, bukan saja untuk selesa dipandu, malah membantu memastikan perjalanan kita supaya jadi selamat. Buat peminat kereta, peminat motor dekat luar sana, yang paling penting pandulah dengan berhikmah. Sayangi kenderaan anda, sayangi nyawa anda, itu yang paling penting. Juga sayanglah Nasional FM ni juga sebagai peneman anda. Dengarkan Uptown Girl, jom kita ke zaman muda-mudi. Nasional FM.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok juga, saya berterima kasihlah kepada anda yang menemani saya untuk geng burung hantu. Kalau di siaran, di siaran radio daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini, ya, jangan lupa kena setia dengan Nasional FM. Kalau dalam live TikTok, saya mula bersiaran dalam live TikTok daripada pukul 2 pagi tadi, kan. Terima kasih kepada yang masih setia menemani saya. Kalau dekat dalam live TikTok tadi, nampaklah keadaan Konti tiba-tiba blackout tadi, kan. Tapi macam mana sekalipun, saya berterima kasih sebab anda, andalah peneman saya waktu-waktu sunyi ni, kan. Kalau ikut dekat Konti ni, Nasional FM je yang bersiaran untuk ke pagi ini. Jadi kalau tak ada live TikTok tu, rasa macam sunyi pula hidup saya, kan. Jadi kepada anda yang dekat luar sana juga, bolehlah jenguk-jenguk dekat dalam live TikTok kita, sembang-sembang dengan geng burung hantu kita. Antaranya yang ada untuk pagi ini ada Zulaika, Azurin, ada juga Lavender Girls, ada Haliza Baha, ada Razak, ada Ita Chot, daripada saya masuk tadi, taping-taping like, terima kasih. Ada juga I Am For You, ada Ibra Angles, ada Yati, ada Cik Jem Segamat, ada A. Abdul Rahman, A. Malian, ada Uncle Min, ada juga Ucup Teluk Mas Lama Perak. Kalau nak kata, dia kalau kata dekat saya, kalau nak sebut nama dia, sebut dia daripada mana. Ada juga Pak Nga, mula-mula tengok je, lepas tu follow Nasional FM, terima kasih ya Pak Nga. Ada juga Prentice, ada juga Sweet September, ada Khairul Anwar juga di situ. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live ni, kan, kita boleh berkenalan, bukan saja dengan saya, dengan geng-geng burung hantu yang lain. Dalam media sosial ni pun, kita boleh juga mengeratkan silaturahim. Yang lama tak jumpa-jumpa saya hari ni dengan senior saya, Hafizal Ahmad. Baru balik kempen katanya. Tak kisahlah di mana juga rakan-rakan kita berada, saya doakan supaya segalanya berjalan lancar. Dekat dalam TikTok ni lah kita nak mengimbau kembali kenangan-kenangan kita dulu, kan. Boleh bersembang dekat dalam live TikTok, masuk ramai-ramai dekat situ. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus. Saluran Astro 806 dan penerima langsung di

0: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Selamat pagi Geng Burung Hantu. Hanim di sini untuk jam yang kelima menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi. Saya masih setia di sini. Semoga anda juga sama kekal setia dengan Nasional FM. Seperti yang sedang memandu kenderaan ketika ini, Ziril yang dari Gelang Patah menuju ke Nilai, dah memulakan perjalanan tadi, berhenti seketika di area Nilai. Begitulah juga kan, bila kita memandu ni kita kena berhenti juga kan, berhenti untuk tegang-tegangkan sikit urat kita supaya kita segar dalam pemanduan. Ada juga Bob N30 katanya nak nama dia disebut dari Tanah Merah. Saya dah sebut ni ya. Okey, semoga anda terus kekal setia dengan Nasional FM. Ada juga Kasih Latifah daripada Singapura. Ada Zuhir bin Suhimi Bahia. Ada juga Azlan dekat sini. Ada Merus. Ada ramai dekat dalam TikTok live kita ni kan. Okey, pagi ni Hanim juga nak kongsikan sikit berita yang berkaitan dengan cuaca lah. Kalau dalam pemanduan ni kita nak tahu pasal cuaca kan. Ada amaran ribut petir di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak. Perak adalah di Kerian, Larut, Matang dan Selama juga di Manjung. Kalau di Selangor, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor di Tangkak, Sabah di Tawau sehingga pukul 6 pagi nanti. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan yang Hanim sebutkan tadi, pastikan anda memasang lampu kenderaan tu lah yang paling penting. Jaga jarak kenderaan antara kenderaan kita dengan kenderaan di hadapan. Cuba untuk tidak brek mengejut. Sentiasa berada dalam keadaan bersedia, fokus dalam pemaduan. Yang pasti kita kena jaga keselamatan kita sendirilah, keselamatan pemanduan kita, juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Sebab orang kata apa, kemalangan ataupun nahas ini tidak membawa kan. Sama-samalah kita menjaga jarak, menjaga hak kelajuan, supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Semoga anda semua sampai ke destinasi. Teruskan dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi sayang.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih mendengarkan Nasional FM, terima kasih Anim ucapkan kerana masih setia menemani saya. Macam itulah juga saya setia menemani anda. Kalau ikut ramai yang request lagu kan, tapi Anim minta maaf sebab tak dapat nak tunaikan permintaan-permintaan lagu itu untuk segmen Geng Buruh Hantu. Tapi anda juga boleh ikut untuk membuat permintaan lagu dalam permintaan lagu setiap hari setiap hari di laman muka buku Nasional FM untuk Nasional Malam 8 hingga pukul 12 tengah malam. Dekat situ buatlah permintaan lagu-lagunya kan, sebab dalam ada segmen yang kita khususkan untuk permintaan dan lagu. Okey, kalau kita nak bercerita pasal kehilangan kan, mungkin kita akan ambil masa untuk sembuh, untuk sembuh dalam kehilangan itu. Tapi percayalah, segala-galanya akan kembali seperti sedia kala. Masa tidak memadamkan kehilangan. Masa hanya mengajar kita bagaimana untuk hidup bersama ruang kosong yang tidak akan pernah terisi sepenuhnya. Sebab apa? Sebab bila kita kehilangan tu, maksudnya insan itu atau perkara itu adalah sebahagian daripada hidup kita. Bila kita hilang satu perkara itu, ia adalah satu kesukaran dalam kehidupan kita. Kita akan sentiasa ingat saja kenangan-kenangan waktu-waktu dulu. Tapi bersabarlah, kerana berdamai dengan waktu itu akan mendamaikan diri. Yang penting kita kena sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Jaga hati, jaga emosi, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Mari kita hiburkan hati ya dengan lagu Diriku Nasional FM.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Adakah kau setia nyanyian Sting? Adakah kau setia? Kalau saya, saya setia. Sebab saya setia menemani anda. Daripada tadi lagi menemani anda. Saya harapkan juga anda di luar sana juga setialah menjadi pendengar tegar Nasional FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi kepada yang sedang dalam tugasan dekat tempat kerja. Ada juga yang dalam rondaan. Semoga apa segala urusan anda dipermudahkan, berjalan lancar dan sentiasa dalam keadaan selamat. Okay? Buat yang sedang bertugas, teruskan semangat. Berikan yang terbaik dalam apa juga bidang pekerjaan kita. Tidak dilupakan juga yang mereka, pendengar-pendengar yang dah mula bangun seawal pagi, sibuk menyiapkan juada, membuka gerai. Ada juga membuat persiapan untuk mulakan jualan. Ada yang sedang bungkus nasi lemak. Semoga setiap usaha yang dilakukan dipermudahkan dan rezeki anda dilimpahkan rezeki yang berkat hendaknya. Okey, ada juga nak sampaikan waktu solat subuh bagi Kota Kinabalu Sabah hari ini 25 Julai 2026, adalah pada pukul 4.58 minit pagi, diikuti dengan wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 5.01 minit pagi dan juga Kuching Sarawak pada pukul 5.29 minit pagi. Kepada umat Islam di Sabah dan Sarawak, selamat menunaikan ibadah fardu subuh. Semoga permulaan hari dengan doa yang ikhlas daripada hati dimakbulkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Teruskan mendengarkan Nasional FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selamat pagi, geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya masuk ke jam terakhir untuk hari menemani anda. Edisi 25 Julai 2026, geng Buruh Hantu. Okey, untuk pagi ini, Hanim nak cerita jugalah. Kedewasaan bukan dilihat dari usia, tetapi dilihat dari sikap, tindakan dan tingkah laku. Kadang-kadang kita kena faham, kita kena menghargai, kerana kita tidak akan pernah menyedari apa yang kita miliki sampai waktu kita kehilangannya. Hargai sesuatu yang sederhana, kadangkala itulah yang membuatkan hidup kita bahagia. Untuk anda yang di luar sana, terus kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Jadi berdasarkan kalau kita tengok kan, maknanya Nabi dah pesan nak cari rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Rasa cukup, alhamdulillah, duduk dekat tempat ni. Sini cantik dalam ni rupanya. Kan? Orang berebut nak dalam ni, duduk dalam ni. Parking lot ada nombor. Penceramah pun tak boleh parking situ. Parking kena, tak maaf, tuan tukar. Dahsyat, tukar. Penceramah mengenali parking yang memang. Dahsyat, sini tempat cantik. Suraunya pun cantik. Tapi bila dah duduk dalam ni, habislah ITP kan. Imbuhan tetap perumahan tak adalah kan? Tak adalah. Macam mana kan? Tak apalah. Okay tu. Berdasarkan hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di sisi Tuhannya pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang lima perkara, iaitu tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan, tentang hartanya daripada mana dia dapatkan, dalam hal hartanya itu di mana dia belanjakan, dan apa saja telah dilakukan dari ilmu yang dimilikinya. Jadi, apakah 10 punca rezeki itu hilang berkat? Dia mungkin asalnya berkat, tapi jadi tak berkat, hilang. Apa sebab? Pertama, jauh dari Allah. Dia semayang, kadang-kadang semayang, kadang tak. Macam tu. Ikut suka dia lah. Dia tak datang semayang kadang-kadang. Dia kata, apa benda, aku tak pergi semayang pun, duit masuk, okey je, kerja kerajaan macam biasa. Contoh. Tapi dia tak tahu, imam hari-hari doa. Doa untuk semua. Doa imam muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Dia doa untuk semua. Tak pernah lagi lah imam doa, ya Allah keberkatilah rezeki saya dan juga makmum yang hadir saja, ya Allah. Yang lain tu imam puih lah, mana ada. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Imam doa untuk semua. Kena percaya. Ada tak mustahil dan ada kemungkinan. Sebab doa imam adalah orang yang tak datang semayang sini pun dapat berkat dia sekali. Itu sebabnya kena terima kasih, kena syukur ada surau dekat tengah ni. Sebab surau ni adalah hati dan jantung pada perumahan ni. Selagi ada surau ni, insyaAllah makmurlah tempat ni, insyaAllah. Jangan kau bising-bising kan. Ya kan, jangan bising-bising. Alah kecoh lah, kau pergi surau belum tentu baik perangai kau. Memang betul, pergi surau belum tentu baik, tapi ada harapan baik kan. Pergi disco depan, pub depan kan, kan banyak depan tu. Belum tentu jahat, betul, tapi ada harapan jahat. Tak pernah Leon pergi pub tu, weh berhenti-berhenti, isyak-isyak. Kau tak pernah dengar kan buat macam tu kan. Jauh daripada Allah kan. Kalau kita nak tengok hubungan kita, apalah aku ni banyak masalah, cek balik hubungan kita dengan Allah. Cek balik macam mana dengan talian kita, perhubungan kita dengan Allah. Berapa talian tetap kita dengan Allah Ta'ala? 24434. 24434 itulah nombor dia. Satu nombor tertinggal tak sampai. Yang paling susah, it happen to be. Solat yang paling susah sekali adalah solat yang paling sikit rakaatnya. Solat subuh. Kan? Borek tuan-tuan. Kan borek betul. Kedua, punca hilang rezeki ni, keberkatan rezeki ni, mengabaikan kedua ibu bapa. Tak kira macam mana pun janganlah diabaikan. Kan? Gembirakanlah hatinya. Kan? Paling tidak, sampaikanlah ucapan-ucapan yang baik kepadanya. Wahai ibuku, selamat hari ibu. Boleh, tak ada salah. Yang salah tu kau celebrate. Sekau ucap selamat hari ibu. Hal hari-hari boleh cakap. Kan? Selagi mana kita ni anak, hari-harilah tu hari ibu. Sebab itulah mak kita hari-hari. Macam mana pun kita nak buat. Tak payah tunggu hari tertentu. Macam itulah. Jangan abaikan kedua ibu bapa kita. Ambil berat. Orang tua ni bukannya nak apa sangat. Tanya, mak nak apa? Mak cakap je. Itulah, mak tengok jiran tu kan. Tak ada lagi dah pakai ceret menjerit tu. Ceret menjerit, itulah yang masak air yang bunyi. Macam tu kan. Sampai terbakar dapur. Kawan tu pokak tak terengah kan. Memang nak macam mana? Yang tu lah yang tekan-tekan teri panih, tekan-tekan teri sajuk tu lah. Macam tu.
Nah, kan? Jangan kita abaikan kedua ibu bapa kita. Yang ketiga, punca hilang rezeki apa? Sebab hubungan kekeluargaan yang renggang. Hubungan kekeluargaan adik-beradik, saudara-mara, pak saudara jaga. Ingat Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main. Kita suka dia bukan anak aku. Jangan. Kadang orang perempuan senang betul dia mengharamkan benda yang halal. Aku haramkan susu aku ke anak aku. Kau pula dah elok benda-benda itu halal, kau haram sebab kau marah, layan emosi, buat apa? Kan? Jangan. Ya. Banyak lagi benda lain boleh cakap, kenapa kita nak buat macam tu? Kau bukan anak aku lagi. Macam tu. Ini semua pengaruh drama ni. Kerasnya takdir macam tu. Kan? Hubungan kekeluargaan yang renggang. Jangan macam tu. Kesian Sebab bila memutuskan hubungan ni, pertama kebaikan kita tergantung. Doa kita tidak dimakbulkan, kebaikan kita tertolak. Apa kita nak? Apa kita memutuskan rahim? Lebih baik kita berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Yang keempat, punca rezeki kita tak berkat adalah kerana kita kedekut nak bersedekah. Kita rasa liat nak bersedekah. Untuk makluman semua, surau ini ada akaun banknya. Jadi sila transfer. Kita tak tahu kita mati bila. Tu terang cakap. Aku rasa malam ni pun ada seorang mati. Target orang yang dengar tu, Allah janganlah ustaz ni, aduh. Tu boleh cakap mati macam tu lah. Tak macam ni, kita kena anggap kita akan mati. Tu sebab kita kena bagi. Orang mati tu kalau Allah bagi dia hidup 5 minit jadilah. Dia jaga 5 minit, dia bukannya cari kuartus mana dia duduk dulu. Bukan dia cari adik-beradik dia. Dia cari tabung. Sebab baru dia tahu bila dalam

0: semua kena bayar. Taklah, maksudnya bila dah panggil penceramah macam ni dengan membuat program macam ni, kenalah sumbang banyak sikit. Sedekah betul-betul. Tak boleh bagi RM1, bagi RM10. Tak boleh bagi RM10, bagi RM100. Duit tak bawa, ustaz, jangan kau baik-baik gabur, kain plekat kau tu memang kau tak ada duit, tapi transfer. Pun tak ada kat rumah. Lurutkan jam tangan kau, golang gantai yang ada tu, masukkan, tahulah JK masjid, JK surau nak tolak kat kodai dapat berapa. Tak pun, handphone tu bagi, kita format dengan tanta kodai Cina tu, tahulah dapat berapa.
1: Allahumma

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Nampaknya dah sampai akhir jam, hanya menemani anda selama 6 jam hari ini, Geng Burung Hantu edisi 25 Julai 2026. Sebelum Hani mundurkan diri, dikongsikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini adalah pada pukul 6 pagi. Selamat menunaikan ibadah subuh untuk yang beragama Islam. Semoga hari yang sedang kita lalui ini dipenuhi dengan kesihatan yang baik, urusan yang dipermudahkan, rezeki yang melimpah ruah hendaknya, dan hati yang sentiasa tenang. Apa juga cabaran yang datang, semoga kita sama-sama diberi kekuatan untuk menghadapinya dengan penuh kesabaran dan senyuman. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah Hanim akan ke udara lagi. Terima kasih kerana memilih untuk kekal mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal undurkan diri dulu. Semoga kita berjumpa lagi terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: tertawa berkongsi ilmu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udzu Birabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udzu Birabbin Nas, itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain kita melihat bila namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu. Terengganu FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceria pagi di Terengganu FM untuk edisi hari Sabtu hari ini, 25 Julai 2026 bersamaan dengan 10 Safar 1448 Hijrah. Saya Mek Ju, senyum sentiasa. Akan terus bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita yang waktu ini mungkin dengarkan kami. Ada yang sedang memandu kan, ada yang sedang bekerja, tak kisahlah dekat mana saja, yang kat rumah tu pun ada yang baru celik mata tau. Okey, apa pekerjaannya hari ini, apa urusannya hari ini, semoga semuanya baik-baik saja, semoga dipermudah segala urusan. Yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi . Tak kisahlah apa saja yang anda lakukan untuk waktu dan ketika ini, kami doakan semoga semuanya baik-baik sajalah ya. Okey, dan insyaAllah untuk jam yang pertama, 6.30 minit pagi nanti, Mek Ju akan buka talian untuk anda lah, macam biasa edisi hujung minggu. Yang nak kongsikan cerita pagi dengan Mek Ju selepas ini, okey, yang nak hantarkan WhatsApp boleh hantarkan sekarang juga. Lepas ni Mek Ju bacakan 0103446632. Yang nak tembusi talian selepas ini 0962-35330 juga 0962-38330. Kita dah pun 6 minit pagi. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
2: Ceria pagi 6 hingga 10.

relakanlah hidayah-Mu Ilahi. Lebulkanlah rinduku ini agar bisa aku menikmati belayan

0: Kepin.
1: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram Terengganu FM.RTM.

0: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ya, Ceria Pagi 6 hingga 10 pagi balik semula bersama-sama dengan Mek Ju lah. Kita dah pun 6.31 minit pagi ni kan. Ada cerita ke yang nak kongsikan dengan Mek Ju pagi ni? Okey, talian dah pun dibuka 0962-35330 juga 0962-38330. Yang nak hantarkan WhatsApp boleh juga hantarkan sekarang lah. Okey, nombornya 0103446632. Apa ceritanya pagi ni? Mek lah kongsi dengan Mek Ju.
2: Apa cerita?
3: Apa cerita?
2: Apa cerita?
3: Apa cerita?
2: Apa cerita dah?
1: Apa ceritanya pagi ni? Kita ada rakan pemanggil di talian. Hello?
4: Hello, siapa?
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Adik Zakaria daripada Kuantan ni.
1: Ya, Cik Zakaria nak kongsi apa pagi ni?
4: Ini boleh kalau nak tinggal nombor telefon cik kenalan, boleh tak?
1: Nak tinggal nombor telefon untuk berkenalan?
4: Tak boleh.
1: Tinggallah nombor telefonnya berapa?
4: 0172-255-4589.
1: Okay.
4: 0172-255-4589.
1: Okay, baik. Itu je.
4: Sama-sama jadi adik akak-akak tu boleh lah.
1: Okay, baik. Terima kasih.
4: Sama-sama.
1: Okey, Cik Zakaria katanya nak tinggal nombor telefon. Kau ada yang nak berkenalan dengan dia kan? Itulah nombor telefonnya. Cik Zakaria tinggal dekat Kuantan. Okey, baik. Untuk anda yang nak hantarkan WhatsApp, boleh hantarkan WhatsApp lah. Lapu diri dulu. Dengarkan suara Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM. Sekali lagi nombor WhatsApp kami 0103446632. Seterusnya di talian kita ada siapa? Hello.
5: Hello, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Siapa tu?
5: Wana Paksa.
1: Kak Wana kita.
5: Ya, saya.
1: Okey, ke pagi ni sihat ke?
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sihat. Kita sihat. Alhamdulillah, segar lah ni boleh cakap hari ni.
5: Hari ni.
1: Ceria semua. Alhamdulillah, berkat doa semualah ni. Kan? Sikit-sikit khabar Mek Ju ceria semua. Mek Ju ceria semua, cerialah kita. Pagi ni apa cerita? Ada nak pergi sarapan pagi kat mana-mana ke? Macam mana?
5: Okey, pagi ni macam biasa saya berniaga. Lepas tu habis berniaga, insyaAllah kalau tak ada aparal, saya akan ke Kelantan untuk menghadiri anak saudara saya nak kenduri.
1: Oh, kendurinya hari ni juga ke apa tu?
5: Kenduri esok.
1: Kenduri besok. Jadi hari ni siap-siap pergi bermalam dekat sana lah.
5: Bermalam di sana.
1: Okey, baik. Berniaganya agak habis selesai pukul berapa?
5: Lebih kurang dalam pukul kalau apa Allah bagi rezeki customer ramai hari ni habis awal dan tapi biasa dalam pukul 11 tu dah tutup lah.
1: Oh, maksudnya lah pukul 11 dah settle lah tu, kemas-kemas, siap-siap semua cantik-cantik. Boleh lah tu. Ayuh, kita bergerak. Alah, boleh tengok dulu laluan mana. Kalau laluan kita singgah nanti, kita bagi keropok tengah jalan ya. Jajan-jajan lah nak sampai sana, nak jalan jauh. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi kita dah harapkan semuanya selamat lah nanti dipermudah segala urusan kat warna kita tu.
5: InsyaAllah sama juga. Baik. Selamat bekerja. Selamat berkongsi. Semoga makin ceria lah.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yelah, mana kita tak ceria. Pemanggil-pemanggil kita pun ceria kan. Bermula dengan Cik Zakaria tadi dah ceria dah. Dah bermula menceriakan hari kita kan. Okey, kita ada juga kiriman WhatsApp daripada Yo Kalang Store. Salam Mek Ju. Kalang Store hadir katanya. Oh, sedap sungguh tau. Kita pergi mandi lagi tu. Terima kasih Yo deh. Okey, dan lagi untuk anda yang nak hantarkan WhatsApp, boleh terus hantarkanlah 0103446632.

0: hingga 10 temani anda.
1: Apa cerita?
2: Apa cerita?
1: Apa cerita?
2: Apa cerita?
1: Apa cerita dah?
3: Apa cerita je anda pagi ni kan? Ha, hari Sabtu hari ni mungkin ada yang bercuti. Banyak cerita juga yang nak dikongsikan dengan Menju hari ni. Boleh temui talian kami lah 09-62-35-330 juga 09-62-38-330. Halo.
4: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi
3: juga orang Kuala Ibai.
4: Ya.
3: Sehat ke pagi ni Ayu?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Ah, apa dia?
4: Saya sehat. Rumah je tak apa-apa.
3: Okey. Itulah puasa kita harapkan baik-baik sajalah. Cuaca pun satu juga kan. Dia kejap hujan, kejap panas, dia mari selalulah. Pelik-pelik tu.
4: Mari di Kuala Terengganu. Belum siang memang dah hujan. Malang. Tengah malam semalam dia hujan lebat sangat semalam.
3: Oh, maksudnya di kawasan Kuala Terengganu sebab belah-belah Alik Nunu tak ada hujan.
4: Dah hujan siang kemarin. Memang tak anginnya. Tapi tu hang bagi hujan tengah malam semalam. Lepak sangat lebat dah semalam.
3: Lama ke hujannya?
4: Agak-agak tu. Tahan juga nak rasa sekejap tak juga. Nak rasa lama panjang pun duduk sangat. Tapi memang lebat.
3: Dah basuh tanah lah orang kata.
4: Tuan kata. Bangun malam kejut tu. Hujan lebat punya.
3: Dia nak suruh ni. Kita rehat. Kita tidur sedap.
4: Tuan kata tapi suami masih kerja hari ni. Cuma malang karak lah balik umur dia sekejap. Sebab tahlil arwah untuk saudara dia yang malang ketiga malam ni. Balik kampung lah sekejap semalam.
3: Balik kampung lah.
4: Balik mesti rik balik.
3: Jadi gitulah. Yelah, berasalah penatnya tu tubuh tu.
4: Tuan kata memang mari. Tapi nak kerana masa ni untuk keluarga kan. Jadi kalau kita pun kita juga lah masa kita.
3: Ya, yeah, betul. Nak kita kena buat juga kan.
4: Tuan kata belah-belah rumah pun dah sahabat orang butang.
3: Janganlah waktu tu.
4: Mari sahabat orang butang.
3: Belah-belah lindu banyak lagi dengan butang.
4: Alhamdulillah mari pun tengah merah banyak-banyak merah orang tu. Depan tu tengah hijau lagi. Tapi kalau berlokong tu tengah tunggu nak masuk tu.
3: Tunggu masa je tu untuk dituai.
4: Tuan kata dalam tu memang ada lah buah kayu ni.
3: Yelah, rezeki musim ni banyak sungguh dok buah kayu. Gimana-mana pun ada je.
4: Tu lah balik mari pun kalau masuk kapal tu merah-merah kat butang.
3: Learning dok kira kadang-kadang kita dok beli pun orang buih saja sebab banyak sangat learning dok.
4: Tu lah kata tu rezeki buah kayu tu banyak sikit.
3: Ya, gitulah rezeki sungguh kita terik ni. Tapi nak makan pun beringat juga kita. Mana-mana boleh makan, boleh makan lah.
4: Nak ada cuman ni tu pun nak beringat lah. Bukan makan.
3: Betul.
4: Makan lebih sikit yang menang dua hazard dia.
3: Ya, orang kata beringat. Balik meta pun ada orang kata. Orang kata balik meta pun ada.
4: Ada.
3: Yelah, kena beringat. Maulik makan tak ada masalah. Tapi gitulah. Cukuplah sekadar rasa-rasa orang kata dok.
4: Ikut makan sedap hangat.
3: Okey, jadi gitulah kita harapkan semua yang baik-baik sajalah Ayu dah.
4: Ya, betul. Terima kasih jugalah. Semoga dipermudahkan urusan selama konti.
3: Amin. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu kan perkongsian daripada rakan kita Ayu dari Kuala Ibai. Banyak sungguh buah kayu musim ni. Rezeki sungguh dah. Jadi makan-makan juga kena beringat juga. Hak mana rasa macam tak boleh nak makan, tak boleh nak tebang banyak sangat, jangan tebang lah dah. Jaga kesihatan kita jugalah. Okey, kita ada juga WhatsApp kiriman daripada Mekna dari Bukit Dimang. Salam Mekju, Mekna hadir lapor diri. Masih setia dengar ni kata dia. Alhamdulillah, terima kasih. Ada juga Mak Embong dari Seri Bandi ke Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ni ke ada program katanya di Zoo Kemama. Terima kasih. Ada Zoo Parker juga. Salam Mek Ju, selamat pagi. Zoo Parker hadir lapor diri. Cerita hari ni nak pergi pasar pagi ni. Lepas tu dia kata sarapan kat luar je lah. Nak pergi kat Jualan Rahmah hari ni. Selamat pagi semua. Ucapannya dari Zoo di Parker lah kan. Okay, untuk anda yang nak kongsikan cerita pagi lepas ni dah, kita berehat seketika. Ini lagu persembahan Jamal Abdillah dan juga Siti Sarah. Sandakan pada kenangan Terengganu FM.

0: Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbagi untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.
1: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Apa cerita?
3: Apa cerita?
2: Apa cerita?
3: Apa cerita?
2: Apa cerita?
4: Ya, yeah, apa ceritanya anda pagi ni? Kita ada kiriman yang juga ni daripada rakan kita yang dihantarkan melalui WhatsApp Terengganu FM ni. Kita ada siapa ni? Abang Amzam kita dari Besuk ni. Dia kata buah kayu ni. Yalah, buah kayu. Orang biasa, orang lama-lama dia panggil buah kayu tau. Boleh makan. Buah kayu. Yelah, bukan buah tu buah kayu. Buah-buahan tempatan tu buah kayu. Boleh makan. Boleh lah. Okay. Baik, kita ada pemanggil di talian pagi ini. Hello. Hello.
5: Hello.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Siapa tu?
5: Allah, terima kasih yang ambil talian Pak Suli ni. Pak Suli daripada Pacuk ni.
4: Pak Suli lama dah dengar suara. Beres kau tu?
5: Beres kamu. Mari duk buat. Mari boleh talian dengan Yi. Mari pagi Yi dengan Yi pagi tu.
4: Boleh. Pagi ni boleh dengan Meju pula.
5: Terima kasih
4: lah. Hala ke mana Pak Suli kita hari ni tu?
5: Sajuk lah. Saya sajuk lah. Nanti pukul-pukul 9, pukul 8.30. Kita tubik dah cari-cari apa ni nasi. Nasi-nasi belau pagi.
4: Biasa alik mana pergi carinya? Jauh ke dekat?
5: Dekat-dekat. Kita bacuk. Kota baru kau mati. Kau mana.
4: Dekat-dekat je lah. Ujai kau alik-alik bacuk tu Pak Suli.
5: Tak ada hujan kemarin ni. Apa ni panas lah, cuaca molek lah.
4: Cuaca molek lah. Pak Suli hari ni selain daripada pergi cari nasib lauk kat gitu, ada kerja lain lagi ke hari ni tu?
5: Tak ada dah. Pak Suli ni tak kerja. Dah mula kat tuan. Aktiviti jalan gitu lah. Jalan puan-puan lah. Bukan kata jalan hari tu lah. Tak sadar lah.
4: Yelah, pergi jumpa-jumpa orang gitu lah. Orang kata isi masa lapang Pak Suli dah.
5: Betul.
4: Tapi alhamdulillah lah, segar lagi tu bunyi Pak Suli tu.
5: Boleh lah walk body doh boleh lah.
4: Orang kata segar orang lama gitulah. Iyalah, apa lah Pak Suli, kita harapkan sokmo sihat-sihat, sokmo baik-baik saja deh.
5: Betul.
4: So, baik.
5: Tu kesihatan tu kita lagi tu.
4: Ya, insya-Allah doakan. Terima kasih Pak Suli dengar kita.
5: Dan apa ni? Umumlah selamat apa ni? Warga apa ni? Terganu FN tu.
4: Ya.
5: Semualah. Apa ni biar ceria-ceria berlaku pagi-pagi.
4: Baik. InsyaAllah. Okay. Terima kasih banyak Pak Suli. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
4: Tu dia Pak Suli kita dah. Okey. Jadi itulah antara kita kata pendengar yang bersama-sama dengan Mek Ju pagi ni yang kongsikan cerita pagi. Terima kasih banyak. Okey. Lepas ni pukul 7 pagi kita ikuti seketika berita utama 7 pagi langsung dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media, dan Mek Ju akan kembali untuk temani anda di jam yang seterusnya. Ceria pagi Terengganu FM.
0: Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu, Terengganu FM.

25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Ya, balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM 7.20 minit pagi dah pun kita ni, saya Mek Ju, senyum sentiasa. InsyaAllah akan bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Okey, rakan-rakan kita di Setio dan juga Besut boleh terus kekal pada frekuensi anda lah 96.2 MHz. Kita harapkan semuanya baik-baik sajalah deh. Tenang-tenang saja pagi ni. Okey, dan untuk waktu ini macam biasa Mek Ju nak bawakan kepada anda
2: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Okey, kita nak intai-intai sikitlah menerusi akhbar dalam talian, apa yang dimuatkan. Kita tengok dulu menerusi ruangan mutakhir. Proses tuntutan panjang memerlukan kekuatan emosi. Apa ceritanya tu kan? Okey, lagi PM Anwar ucap tahniah kepada Alif Rakib raih gelaran juara dunia Muay Thai di Bangkok. Lagi PRN Negeri Sembilan, manifesto BN Negeri Sembilan bukan rancangan tertangguh tapi tergendala. Ini kata Tok Mat. PM beri tempoh sebulan selesai isu tenaga kerja sektor restoran. Untuk ruangan mutakhir, satu lagi remaja maut dipercayai terjatuh dari tingkat 68 Komtar. Mayat ditemui bersama tiket taman tema. Okey, itu untuk ruangan mutakhir. Kita beralih ke ruangan sukan pagi ini. Apa yang dapat dikongsikan? Boni raih gangsa, apa alasan jurulatih? Okey, lagi untuk ruangan sukan, Izzat teruskan rentak cemerlang di Glasgow. Lagi Itali gagal pikat Guardiola. Turut dimuatkan untuk aksi sukan, satu lagi Alif juara dunia One Championship, kaut bonus 204,570. Okey. Lagi untuk kita tengok juga berita dunia pagi ni, apa yang dipaparkan. 10 reka bentuk wang kertas euro dibuka untuk undian awam. Doktor redah banjir paras pinggang demi pembedahan dua pesakit. Lagi 6 calon kemuka hujah untuk ganti Guterres sebagai ketua PBB. Dan satu lagi, menteri luar 8 negara kecam tindakan Israel di sekitar Masjid Al-Aqsa. Okey, dan untuk berita hiburan pagi ini, satu saja Mek Ju nak kongsikan untuk anda. Alif Sattar kembali hidupkan fenomena geng subuh macam Jumaat. Okey. Jadi itulah antara paparan utama akhbar yang dapat Mek Ju kongsikan untuk anda. 7.30 pagi, sama-sama kita aminkan doa harian. Dan pukul 8 pagi nanti, Mek Ju bawakan juga kepada anda berita pagi Terengganu FM. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Mak ni saat ni cakap benda panjang-panjang lenguh.
1: Ya, 7:45 minit pagi dah kita ni, kita nak main makna. Saat ni cakap benda panjang-panjang lenguh. Kita untuk makna saat ni hari ni, Mak Ju nak suruh saya awak sambung ayat, okey? Sambung ayat. Macam mana bunyi dia? Menggunakan dialek Terengganu ataupun logat Terengganu lah. 0103446632 ataupun 0962353030, 0962383330. Ayat yang anda perlu sambung berbunyi, dah kata gingai semalam, ada hasil ke tak? Nak sambung ayat tu boleh, okay? Sambung ayat tu macam mana? Ayat dia bunyi gini, dah kata gingai semalam, ada hasil ke tak? Sambung ayat tu, sambung ayat. Dia bukan jawab, sambung. Sambung sikit lagi. Okay, 0962353330 juga 0962383330. Kita ada pemanggil di talian. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum, Mak Ju. Selamat
1: pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Mas.
2: Ya.
1: Mas, hujang ke dok, Mas?
2: Dok hujang ni.
1: Dok hujang. Okey, baik. Okey, cik sambung ayat tadi yang Mak Ju baca dah tu.
2: Ayat je, dah mungkin lain malam. Ayuk dok nikam. Lagi sini, yang cepat kalau ada.
1: Separuh siapa minta, kalau minta seekor tak berasa hati. Dah kalau you boleh seekor, kena bagi sekerak lah.
2: Boleh
1: seekor, boleh aja. Itulah. Terima kasih, Mas.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sambung ayat tu deh. Sambung ayat tu deh. Dah kata gingai semalam, ada hasil ke tak? Sambung sikit lagi. Dia macam orang beleber. Dia dokkan habis situ. Okey, seterusnya di talian. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Ya, yeah, siapa tu?
3: Ni Mak Wang ni, Mak Ju.
1: Ya, yeah, Mak Wang. Sambung ayat tu, Mak Wang.
3: Boleh lah, boleh lah.
1: Boleh.
3: Mak Wang tanya Mak Wang. Nama ngai malam dah mana ikan? Ada ke tau?
1: Gitu.
3: Cakap benda panjang-panjang lengah.
1: Lengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Mak Wang. Okey. Lagi kita tengok ni, di WhatsApp kita ada siapa ni? Rakan kita ni, Aina ke siapa ni? 7590 ni. Dah kata gingai semalam, ada hasil ke dok? Ke kumpau? Dia tanya gitu. dia tambah lagi soalannya tu. Okey, dengan saya boleh bayangkan mesti gaya dia tu dengan cekok pinggang. Tangan dekat pinggang. Okey. Kita ada Zah. Kak Zah kita dari Parker ni. Dah kata gingai semalam, ada hasil ke dok? Tengok pada ikan tu macam ikan pasau je sebab tak ada bekas mata kain. Tu ayah. Ayah Kak Zah kita sambung. Bunyi gitu. Okey, seterusnya pemanggil di talian. Hello. Waalaikumsalam. Ya, Kak Mah ke siapa dia ni?
4: Yelah, Kak Mah.
1: Ya, Kak Mah. Sambung ayat kita tu macam mana bunyi dia?
4: Malam mungkinai banyak tak dapat ikan, mari aku separuh.
1: Hak ni seorang lagi minta separuh. Saat ni Mah dah minta separuh. Kalau kawan tu boleh seekor, nak kerak ke? Okey, terima kasih banyak, Kak Mah.
4: Okey, Assalamualaikum. Nak ucap.
1: Ya, tak apalah, mana-mana pun moga baik-baik saja deh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
4: Okey, Waalaikumsalam.
1: Okey, lagi kita tengok juga rakan-rakan kita di TikTok pun ada tadi yang hantarkan ayat. Kita tengok tadi mana yang sambung. Ni Abang Jamil. Abang Jamil, dia sambung ayat. Dah kata gingai semalam, ada hasil ke dok? Dok boleh benda satu, boleh nyor je sebab kena konsep dia tu. Abang Jamil sambung gitu ayat dia. Okey, terima kasih banyak. Yang lagi hantarkan WhatsApp banyaknya, ramai yang sambung ayat pagi ni. Kita tengok satu persatu. Kalau dang meja baca belakang, kalau dok minta maaf banyak ni. Okey, Suria Kepong, dah kata gingai semalam, boleh ke dok? Mana ikan? Tak ada nampak pun. Banyak soalan tu. Okey, 6382, Pota ke Mamang, dah kata gingai semalam, ada hasil ke dok, Mak Ju? Tanya kita pula. Bukan kita gingai, orang lain. Bukan Pota ke gingai semalam? Bukan eh. Okey, kita ada Pok B Dungung. Dia hantar nota suara, main kita dengar sikit.
5: Dah kata gingai semalam, ada hasil ke dok? Ke bahan leloh je?
1: Ke bahan leloh je. Tak tahu kita. Okey, Afida, dah kata gingai semalam, ada hasil ke dok? Mana ikan? Gingai sangat, berjang-jang. Afida kata gitu. Okey, lagi 5042, Mastura. Dah kata gingai semalam, ada ikan mana ada hasil ke dok? Dok kata gingai malam bilo dok. Bilo dok apa tu? Okey, jadi hot tu hot down Mek Ju baca dulu ni. Kita nak berehat sekejap. Lepas ni Mek Ju mari dengan nama pemenang. Terima kasih banyak hot ana atau jawapan dah tu hot mana atau ayat dah tu, kita rehat sekejap deh.
0: Makna Zani. Cakap benda panjang-panjang. Lengoh.

0: Makna Zak ni cakap benda panjang-panjang lengur.
1: Ya, yeah, maknanya saat ni cakap benda panjang-panjang lengok. Ha, cakap pendek-pendek sudahlah. Walaupun kita kata Mek Ju suruh sambung ayat tadi tu, ada hok sambung macam panjang sikit, bleber. Okey. Dan kita dah pun ada pemenang sebenarnya untuk maknanya saat ni pagi ni. Ada yang tak sempat Mek Ju baca secara on air tadi tu kan, ke udara. Tapi Mek Ju baca semua yang hantarkan dekat WhatsApp. Yang komen dekat live TikTok pun Mek Ju baca tau. Okey, kita dah pun ada pemenangnya untuk maknanya saat ni hari ni. Terima kasih. Dan syabas kita ucapkan kepada pemenang daripada platform WhatsApp, namanya Afida. Alhamdulillah. Menang untuk makna saat ni hari ni. Okay. Jinada dia tu lain tau. Dia atas-atas orang baca jugalah. Okay, mungkin orang baca biasa-biasa saja. Kalau Mek Ju baca ni, dia jadi sedap sikit lah. Oh, gitu. Mungkin ada bleber tau. Okay, 7.55 minit pagi dah pun. Kita ni terima kasih banyaklah yang main makna saat ni dengan Mek Ju, yang tembus talian, yang hantar WhatsApp, yang komen dekat live TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Okay, makna saat ni ni setiap hari ada 7.45 minit pagi. Afida boleh hantar WhatsApp nak dengar lagu apa, Mek Ju belanja lagu lah. Sebabnya menang makna saat ni dah. Okey. Selepas ni 8 pagi, seketika kita bawakan kepada anda Buletin Terengganu FM.
0: Makna saat ni cakap benda panjang-panjang lengur.